malam gak usah sabar, gopi makan pisang 48 niti pisang kerempak ya pening. Nama pengujuang ya bu tubu buah. Nyobira ya paginya segi tubu buah punya kami ada dia nama jakut kita tubu buah magang ke deh polis tadi peningannya 4 ikut polisnya gael buah birak berjamban. Sikok ngami gamar ngena telepower dah kita ganas polis di India ada di ambil orang bukti ambil bisa temu orang tadi mariaknya kameh mai cuci isi dah ya lalu di cuci ngena macam kan yang ngena keluruak kini ngena nama cuci simpan plastik lalu baik ngagi kot jadi lelaki bernama Gopi tu peninga dia dawa bakis ngeruntuan Maria Indo. Nada penyakit ngigak penyakit. Okey nyamai ya agak bahaya makan pisang kelalu mayu. Munyi ko orang klia, orang tuai klia. Nanti kelalu mayu makan pisang bun. Sekunyil na nakal mayu kurang. Ya men tadi peninga ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di mana India ada dia ngeruntun mari si ko Indo ke ngujung ke ditangkap. Ya men tadi laman berita terbaik kita masa ngege laman berita kita kedua sekali itu jadi di Ceres di Brazil. Nama ga oleh lelaki itu salah sukan. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita atau ngenang senentang salah sukan. Ya menasib siko lelaki orang jil tu tadi itu nguji dekat ngelari ke diri dari sebuah rumah jil di Ceres di Menua Brazil lidin peningah. Dalam tahun 2012 subak cerita atau ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun agi biar sama bakal Gopi tadi ia nguji dekat ngelari ke diri dari rumah jil. Nak nemu nama kes berapa lama ada jail tang ya ngobrol kaban yang tadi bisi udah bawum kita hitungnya jadi lama berumah jail tu sampai ko ya madah ngagai kaban sekonya meh kita tu nak tunak lari aku medak ba bilik mandi kita ada din bisi payap air kuah air atasnya tadi besinya uji kita muka kuah air besinya nya kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jail kita tu. Lepas rumah dia kita tu nungak ngagai kampung kia nungak ngagai pagar da dian. Di dian kita lari. Kusiko mana penemu nuan sambi. Aram kita ngerjanya malam tu. Udah bekau ke mandinya peningau. Lalu de nyak sidak ya tadi. Batang payip atasnya ke kena pancur airnya tadi. Lalu ambil sidak. Nyak maka de kena sidak ngerituak. Lubang dinding rumah jian tadi. Kebetulan rumah jian peningau nasi udah lama. Engkanya segi bangsa kejayu ke kini berkini kati sidak yang mujur ke nyaga kualit hati degaga sidak yang lubang udah bekau degaga de tebuan dari pansuan saya kau dulu mabala kita kau lagi aku dudi pansuan kau Rafael Valadao tu tadi pansuan belkaban dua siku pansuan dua siku pansuan dua siku pansuan aku lagi pansuan kau yang mana kasi kau alam jampan sampai jampan sampai sebenar belagat mersa masuk adalah lubang jampan nyukual kual nyukusil kusil ya. Mansur kerana uriah nama kebuah orang tu buah mimet. Ya tu buah berbesar mimet. Kan sesegala mimet pendek tu buah. Kengujuang kaya terinyo lekat nyo mengkang. Kak ya reverse nge nyadi. Kak ya mansang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantik nanti kaban dulu ke kabin lalu cacapu warna ketu kita meninggal kau ketu akai parai ketu lagi deh. Belah kaban ada mengantik dini reka belegatnya benuang musin-musin kanan luar je peninga kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peninga dekat ngau orang bombau nyu nebuak lubang besar lagi ya ada baik ngagi klinik nama-nama kubah raja yang bersebelah punggung. Kena parut semin sebelahnya. Lalu ya pendijian. Nak nemu tambah orang dengar aku ya. Dalam kes tu dipecara aku orang baru nguji dekat lari rumah jil ditambah hukum jil serta dengkah orang bet jil ke pemadu ya tebal di indian rumah jil. Macam-macam tanya di bersedak tu ya. Kang lari ke diri hari rumah jil. Kita mensang agai senaman kita ke nombor tiga. Jadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningkat, bermula US dan
Aku ngenang senentang sikut lelaki. Kalau aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, nyitar ya mentadi. Mayu orang yang tadi nasigi nadai megang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali ianya tadi ngitar, ngemal ke peninga. Tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi. Lelaki tu bernama Roy C. Sullivan. Meruan dikenang dalam sejarah. Ketegal 7 kali dipangkak ngitar, tang ya nadai apa nama. Yang mutakinya di lelaki tu, ia gawak ba kampung galau nya di ranger, ranger kampung ba ndua ke dokumen Shenandoah National Park di Virginia di menua US di dien. Nya ame pengawak ya. Nya ame keterubah ya pernah tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia. Menak kita ba tiang ketinggi, rumah ketinggi gaga resmian ya. De gaga kena orang nginau kampung terpuang ya mayanya. Meda ni bagi kanan dor ke bisi angus ngenyiat ba menua sida dia. Dia ada benar dia perhatik ya. Mayanya meh demal ke kilat, demal ke nyitar peningau. Udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta. Lebuah nak muka-muka nak nama layak yang ngobalan nyitar tau. Lebuah deriba lalu demal ke nyitar. Mayu-mayu orang berjalan laluan ya ke kena mbar ke nyitar. Udahnya peningau mayanya buat ngebulu kening yang ngus. Tangian ada apa namanya aja. Ya ngus bulu kening, ngus buat-buat. Dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ayah kita yakin kita menemukan Sullivan tu kena pangkak ke kita lebuh duduk balaman rumah. Nah dari kebuah-buahan tu duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akik kita tu tadi kau ngujuang kebuah mayanya angus peningau nyuborum. Sekali lagi dalam tahun 1972 peringa ianya kena pangkak ke ngitar baru bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang kemayanya buat ya penangus. Sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngus ke. Macam-macam kita kenyadi bak ayak kita itu kepenudi sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira kepenudi ya meh lebuah ke ngintik empai lemak nyudah ke pincin ianya tadi ngintik lalu mbak ke gitar tang ya nadah penama peringat dia tetap ke dalam Guinness Book of Record nyadi orang ke pemandu suah demak ke ngitar nyaman tadi ayak kita bernama Roy Sullivan yang nadai dalam tahun 1983 lebuah ke berumur 71 tahun suah mai depan kak ke ngitar 7 kali ya nyadi pesan ke kita nanti lebuah hari kak kudi ke bisik kilat semua anang berdiri betul endur ke terbuka bekenya ya jadinya mentari peninga leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyurisi-risi yang betegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berperindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu telgi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

kita nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nak dengar mo nanti kita dekat ninga program tu nak ampir ke sekali tu aje kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba Royal Leman Berita pun bisa. Kita mensang lagi menua Armenia di Colombia dan peningal ya di menua Colombia dan aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia atau peningal mayuh macam kerja penguat, bisiknya kerja perintah, bisiknya tajlik, kerja company, bisiknya gawak kediri, bumai, berkebun, bertupik, berikan, mayuh macam penguat di kerja kita. Semuanya tadi ngenatai kasih duit. Cara kita ngigak pemakai, ngigak duit, siko-siko, nak sebakal. Di menua Colombia ni pening aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam, berumur 67 tahun. Nama kerja ya, bisi kerja ya pening. Tak pengawal ya tu. Nanti berapa dengar kita. Bekeni kok pengawal ya tu. Ia yang tadi kerja ya berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedak ber Armenia di Colombia dia pening. Semua dia temui magang. Kerja yang ingat berita nama, cerita-cerita ke nanti berapa benduanya temui magang. Bakal surat kabar ibu kita tahu. Cerita senentang orang baru beli barang. Orang kebisik belayak melaki bini. Orang kebisik bertaban. Orang kebutang, bertumbang. Orang kebekendak. Orang ke mayuh macam cerita. Ditemui magang nama kak kita. Bekini ya boleh duit deh. Jadi nyak main peningat aku. Maya aku kemaca leman berita tu. Nyak kemudah apa bisik orang sanggup maya rinai tua itu. Bernama Dona Mariam tu tadi. Berumur 67 tahun. Sidak dekat nemu. Nama tak kenyadi bak menua kita di tu. Wai kok bala sidak kinduk dia. Nak nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita. Nanti kita kan nemu je nanya bak ibu Dona dia. Nemu ya mayu macam cerita temu. Bertemu orang ya apa dengar. Oh ibu nama cerita ke bisik. Nyadi badi tu lama dah kami tu nak pulai kita. Kok bala sidaknya bertanya. Oh mayu cerita ke nyadi di tu wai. Ni kat temu kita. Cerita ke balat nyadi. Tahu kau kebiasa-biasa aja, tahu kau begini. Itu si dia mewai. Ni bagi siapa bisi orang bini baru dia tahu. Atau dia, nanti kita akan mau bayar dulu. Au, sikit dia bayar orang peningan. Jadi berapa bayar ya? Bayar tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Colombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisa yang tadi ya kalau ngecas orang 700 ribu peso tau ke 884 ringgit. Cerita nama ke dikunsinya. Tau cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini. Bukannya tadi nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi. Ya? Okey sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kena kita dua buah rumah dibeli ya ngau duit berjual cerita gosip tu amai namai dudi ceritanya cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mensang lagi leman berita kita ke penuh di sekali itu. Peningan leman berita kita kelima ke sekali itu. Nyadi di Munah Singapura. Ni buat Jawa. Aku ngenang senentang orang bertupik mayau. Siapa rindu bertupik mayau? Aku heran ke gedang. Lagi ku dia di Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau. Sanggup beli mayau. Ya, genak murah-murah harga mayau tu. Bisik ke harga 800. Udahnya tadi harga 1,002, 1,005, 2,000, 3,000. Lama menyadi ku sebab kerja buat tempat orang ke berjual mayau. Bisi hotel mayau. Kayak bola-bola au. Bisi hotel nu nyinggah ke mayau. Kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau. Ngau kuih dia di hotel. Bak dedin. Bak dia tahu dia bisa di Sarawak dia tahu. Berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sardin ikan. Baru kali 5-6 ringgit. Nsidak berbelah ringgit setin sardin. Dempak balai jelur tu. Hanya aman tadi. Gila orang tu. Bertupik ke mayau berkenyak. Ya? Nak makan kita. Nanti kita ada menua ada mayau. Beri asyik barik kita. Lalu-lalu asyik kita nya. Ngurah tu nak. Tang aku kaya dekat ngenang senentang bangsa mayau. Ya. Ya kena tupik ke mayau itu kaya. Aku dekat ngenang senentang di menua Singapura di peningal nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak di tahu. Nanti kita di Malaysia di tahu. Nadai masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nadai beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak mentah di peningal ke nyadi di menua Singapura. Menyak aku rupun tadi. Mayau tu diletak ke sidak ya. Nitih ke undang-undang jelur ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau.
bayak kenyak tadi mayau beli tahu ke mayau ketemu ke TTC jalan anak mayau tadi nak tahu nak beli sin upis pakar jelu tahu ke veterina di menua Singapura nya pedinga nanti sirap jalan ke pansik ketemu ke kita nupik mayau nadai microchip udah yang tadi nadai lisin nadai surat lisin kita yang tadi oh udah alu dukuam bermata duit $5,000 Singapura kira ya $16,000 duit kita ditau nanti ditemu salah hanya di menua Singapura kita ditau akai nyu belayak bala ketega mayau biro kespiak udahnya tadi ngacau mayau indo ditau kian ngagai rumah harus kespiak kian belayak ngemayau orang macam-macam utai kenya di menua Singapura nak boleh bakanya nanti ditemu mayau dia tadi dipersa orang ada chip microchip dia scan bisa tak kena orang scan yang tadi ditemu orang mayau dia nadai ngena microchip saman $5,000 terus. Hanya amat tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejala yang kami di WiFi Mi Band RTM di Kuching. Terima kasih udah bergulai dengan kami. Kelebih lagi dengan aku dengan lagi dalam program laman berita. Nanti kita ketemu baru surut aku ke minggu tu bertemu buat maya kebukai. Bye.

0: Ayo sila jabu hari bentana pernyang ke Malang Gua Risa, kuda juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku berusaha terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Ini yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepan juara. Aku berusaha terima kasih yang agak semua sudah kuda nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Tabi puji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rengga final ACSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3,

Maxwell Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Otiun Jisli Jabu.

0: Bisimedat Live ber media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita kenyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SSJ nyintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka ada tujuh kaku ngagai pendai aku buat miridin lapan aku udah lama nak bedak Sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa sampai kaku engkau semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang.

Ya, lagu hari Ricky Anderson bergulai nak sejalai. Ngujung ke jam dia tu 39 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru angkat, baru Dani, baru celak ke mata kini pagi tu. Angkat out. Dia tu dah pukul 8 setengah. Berberus ngelik bunga semua dulu. Giro pagi dulu sepedau kita kerja pengawal. Sari tu. Kita bisik pengawal ke dekat dia. Atur kau dah di perambu kita sari tu harap ke mujur magang. Jadi sari tu kita ke bisik gintu hari pengadar kini kena 10 hari 10 2026 beri selamat hari pengadar ngagai kita. Jadi ke dia tu tu peningah tung lansak mimit pengawak ke benun dia tu benun dia tu pengawak berbaris ngau gempur besar berserimai ngau pengeraming intu hari pengadar TYT ke 80 bak pada merdeka lalu berserimai ngau pengeraming intu hari pengadar TYT ke 80 dia sari tu dekat diatur istiadat per pengundian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak bak Astana Negeri Sarawak tengah hari tu lagi lalu muak ke malam tu dekat diatur majlis jamuan negeri bak Dewan Undangan Negeri Sarawak serta pukul 8 malam dia bisik konsert rakyat bak Padang Merdeka di tu megak. Jadi kita ke bisik engkau sama medak program itu pagi tu tau ke malam tu kini pagi yang tadi anang pagi yang sebarang dur gigan dur ke nak nanggul pejalan orang bukai tu boleh perambu pejalan kita mana-mana awak ke nak nanggul ngagai orang bukai megak serta kena jalan alternatif kena nyeliah ke penyekut jalan kita lebih lagi kita ke bisik ngagai atau ke medak pengawak atau ke pengerami berserimai engkau pengerami ngintu hari pengadar TYT ke 80 bak Padang Merdeka di Kuching di tu. Terus gula sejalan dengan kami tu lagu hari Vanessa Elaine Sigat Udo lagu baru bak YFF. Pengerap pagi.

0: Pergunan kami nak menggas Jason. Hari ini pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Lagi pronounce dua ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu. Pernah kita pun nyawa belakang.
3: Aku andal mai lepas hari tu kejap sih 2 kejutan.
4: Perindah yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
5: Awak ni tu kenyal.
2: Kalau minta udah rempau.
5: Isai bala tu minta. Tu kenyal.
2: Sama pagi.
6: Awak jadi kira ke duit voucher kira bisa orang boom.
2: Kita. Sirap Nora.
0: Carta kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

Ialah gori Clement Joy antara menuang ujung kejam dia tu. Nah, Mina lagi dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi dia kita dekat mendiangkan berita cerita berterus dari Kota Media Angka Sapuri, Kuala Lumpur. Jadi tu nak kita bergulang aku Nancy Tamu minta kasih berapa gerak pagi hari tu kena 10 hari 10 2026. Ini kita dengar lagu dari Monica Allen, Nuju Melikai.

hari itu Hari Kesihatan Mental Sedunia. Peringkat awal kesihatan mental bermula dengan masalah kemurungan. Apabila masalah kemurungan tidak dapat ditangani, kesan jangka panjang boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Tanda-tanda kemurungan adalah rasa sedih yang berpanjangan, hilang minat pada hobi atau aktiviti biasa, susah untuk tidur atau tidur berlebihan, keletihan yang melampau, walaupun sudah tidur seharian, rasa diri tidak berguna, bercakap seorang diri serta gangguan perasaan. Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut pada 10 Oktober setiap tahun sebagai meningkatkan kesedaran global mengenai isu kesihatan mental dan menggalakkan sokongan tanpa menghakimi. Dapatkan rawatan perubatan, jalani gaya hidup sihat, bergaul dan berkawan serta luangkan lebih masa bersama keluarga. Klik Haritok, Hari Kesihatan Mental Sedunia.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jena.
2: Nah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Selamat pagi Sarawak.

0: Alright, kembali lagi untuk pasca belanjawan 2027 bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMA.
1: Ya, dan untuk soalan yang seterusnya Prof, dan pendengar kita, berkenaan dengan pendidikan. Sebab Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar termasuk dana 1.3 bilion untuk membaiki sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Jadi pada masa yang sama, Prof, ya, kuota beasiswa JPA pula untuk anak tempatan kini digandakan kepada 4,200 tempat ini. Kita nak tanya dengan Prof lah, sejauh mana gabungan peruntukan fizikal dan gandaan beasiswa ini mampu merapatkan jurang kualiti pendidikan luar bandar dan sekaligus membuka peluang yang lebih luas ni untuk anak-anak kampung kita melanjutkan pengajian tinggi ni, Prof.
2: Terima kasih, Dijajai.
1: Ya, sama-sama.
2: Okay, berkenaan dengan peruntukan untuk sekolah daif ya di Sabah Sarawak ya. Satu peningkatan yang saya juga kira satu peningkatan yang amat membantu ya di dalam kita menangani saban hari isu-isu sekolah daif, terutama di kawasan pedalaman kita, bagi terus meningkatkan bukan sahaja kuantiti fasiliti sekolah tersebut, tetapi kualiti, meningkatkan kualiti infrastruktur di sekolah supaya anak-anak kita di terutama di kawasan luar bandar, sebab bila kita merujuk pada sekolah daif, banyak sekolah daif ini terdapat di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak. Ya, jadi ini memang amat membantu supaya kita membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan penyampaian pendidikan di kawasan luar bandar. Begitu juga dengan bila infrastruktur tersebut telah diperbaiki, ditingkatkan setaraf dengan keperluan minima, jadi sekurang-kurangnya anak-anak kita di luar bandar dapat belajar dengan selesa dan dapat berjaya ya di dalam pelajaran masing-masing. Berkenaan dengan beasiswa, pertambahan di dalam tempat beasiswa JPA kepada sebanyak 4,200 tempat untuk Sabah dan Sarawak. Ini adalah satu yang saya kira rakyat Sarawak juga menyambut dengan baik ya, sebab ianya sebab di dalam menangani isu kemiskinan, isu kesenjangan ekonomi di antara bandar dan luar bandar, modal insan, modal manusia kita panggil, memang perlu ditingkatkan. Jadi dengan adanya peluang pertambahan di dalam tempat beasiswa tersebut, ianya memang pada saya dapat dapat membantu mengurangkan jurang pendapatan sebenarnya, sebab mengeluarkan ramai anak-anak kita yang di luar bandar sana yang mempunyai potensi untuk mengembangkan lagi potensi dan bakat mereka, supaya mereka pada satu hari nanti dapat menjadi golongan profesional dan seterusnya menyumbang balik kepada cukai kepada negara kita. Jadi itu yang saya nampak dari segi sumbangan peningkatan kepada peruntukan sekolah daif serta peningkatan di dalam bilangan beasiswa untuk anak-anak Sabah dan Sarawak.
0: Itu berkaitan dengan sekolah lah, Prof ya. Kalau kita lihat lah, Prof ya, kita balik kepada kemudahan asas. Kemudahan asas contohnya seperti jaringan jalan raya dan juga kesaling hubungan luar bandar lah. Kita masih lagi fokus kepada luar bandar ni lah. Kalau kita bercerita pasal mobiliti harian yang kata orang boleh memendekkan perjalanan lah daripada kampung ke bandar, begitu juga dengan ekonomi fizikal yang boleh membuka laluan penduduk untuk menjual hasil tani, dan juga kesan perbandingan untuk projek-projek yang tertangguh sebelum ini. Dan menerusi bajet kali ini, kerajaan telah pun memperuntukkan 5.6 bilion keseluruhan untuk infrastruktur luar bandar dan juga projek besar, contohnya seperti Sarawak Sabah Link Road, SSLR1, yang kini hampir siap sepenuhnya, Prof. Jika kita bandingkan dengan tahun lepas, pembinaan jalan raya dan juga jabatan luar bandar kali ini ianya akan bergerak dengan lebih rancak lagi lah. Dan bagaimana projek fizikal seperti ini dapat memudahkan urusan harian serta membantu penduduk kampung membawa hasil tani mereka ke bandar dengan lebih cepat ni, Prof.
2: Terima kasih DJ Yus. Apa mengulas balik apa yang DJ Yus cakap tadi ya, berkenaan dengan peruntukan untuk apa nama tadi? Peruntukan untuk
1: jaringan jalan raya.
2: Okey. Peruntukan tersebut saya melihat sebagai satu peruntukan yang satu menggalakkan mobilisasi, mobiliti penduduk terutamanya penduduk di luar bandar ya, untuk ke klinik mendapatkan kemudahan perkhidmatan kesihatan, ke sekolah, ke universiti, dan satu lagi dapat melonjakkan aktiviti ekonomi di luar bandar dengan mengurangkan kos pengangkutan, sebab bila kemudahan jalan raya tersebut dapat diperbaiki, ditingkatkan, kita dapat mengurangkan sebenarnya kos pengangkutan untuk mengangkut hasil-hasil daripada luar bandar ke untuk dipasarkan di bandar. Jadi ini pada saya memang memberi satu impak yang besar kepada masyarakat ya, dari segi mobilisasi, dari segi kesan ekonomi ya, melalui pengurangan kos penghantaran barang-barang tersebut. Seterusnya dapat meningkatkan lagi permintaan terhadap barang-barang daripada keluaran daripada luar bandar.
0: Tambahan lagi dengan subsidi minyak yang ditambah oleh kerajaan. Ini membantulah jaringan jalan raya juga kesaling hubungan di luar bandar ni, Prof. Ya?
1: Baik. Dan kita tak terasa, Prof. Dah berada di dah berhujung. Okey, dan kalau daripada apa yang telah pun Prof kongsikan di awal tadi, Prof, ya, kalau kita melihat ni untuk keseluruhannya lah, apakah pandangan dan juga rumusan Prof lah tentang impak ekonomi belanjawan 2027 ini terhadap Sarawak, dan adakah bajet kali ini benar-benar mampu mengubah lanskap kehidupan rakyat dan juga memacu pertumbuhan yang lebih seimbang antara kawasan bandar dan juga luar bandar di Sarawak kita ni, Prof?
2: Terima kasih DJ Jai. Okay, belanjawan kali ini kalau kita lihat dari segi pertambahan ya, kalau kita lihat dari dari segi pertambahan di pelbagai sektor ya, banyak pertambahan pada amount ya, perbelanjaan tersebut daripada sekurang-kurangnya sebanyak 1 bilion ya, untuk setiap kebanyakan sektor. Jadi saya menampakkan perbelanjaan kali ini memang banyak memberi kesan positif ya, terutama ke, ataupun manfaat ya kepada golongan berpendapatan B40 dan juga M40 di Sarawak, dan juga golongan-golongan jangan lupa yang miskin tega ya, melalui bantuan sumbangan tunai ramah dan SARA yang telah ditingkatkan ya, daripada maksima 150 sebulan sehingga maksima dalam setahun boleh dapat dalam 1,800. Jadi itu adalah satu inisiatif yang memang dapat mengurangkan meringankan kos sara hidup mereka, masyarakat luar bandar terutamanya di pedalaman, yang kian hari merasa kesan inflasi, kesan kenaikan harga barang. Jadi itu yang saya dapat nampak dari segi kesan untuk mengurangkan kos sara hidup. Dan saya juga melihat bajet kali ini juga memberi impak ekonomi sebenarnya. Sebab apabila kuasa beli ditingkatkan dengan memberi bantuan, walaupun bantuan ini adalah sekali ataupun pada satu tahun saja untuk tahun 2027, tetapi kesannya kepada ekonomi, perbelanjaan meningkat. Bila orang berbelanja, ekonomi tempatan akan berkembang. Jadi secara tak langsung dia boleh meningkatkan ya kadar pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak, terutamanya bila kita merujuk kepada bajet-bajet yang di alokasi yang diperuntukkan khas untuk negeri Sarawak.
0: Jadi terima kasih Prof dengan ulasan yang pendek dan ringkas tapi padat dengan maklumat-maklumat yang disampaikan berkaitan dengan belanjawan 2027, dan ianya bukan sekadar lembaran angka rasmi, tapi ia boleh memberikan kesejahteraan kepada penduduk-penduduk di luar bandar.
1: InsyaAllah.
0: Jadi terima kasih lagi Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, kerana sudi bersama untuk pasca belanjawan 2027 pada sebelah pagi ini. InsyaAllah ada orang termasa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum Prof.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Terima kasih DJ Jai, terima kasih DJ Yus.
0: Ya, saya sedikit maklumat kepada semua pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar pagi tu je.
1: Ya, dan apa yang dikongsikan, mudah-mudahan apa Ramadhan Tek Yus memberi satu info lah untuk kita berkenaan dengan belanjawan 2027, khususnya masyarakat luar bandar kita di Sarawak tu. Apa yang sidaknya dapat?
0: Betul.
1: Dan apa manfaat belanjawan 2027 tu untuk sidaknya sebagai rakyat.
0: Banyak sebenarnya impak kepada rakyat yang diberikan sebenarnya dengan pembentangan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan semalam. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat di Malaysia dan juga di Sarawak dan juga Sabah. Okay. Dan kami dua Jai pun dah sampai ke penghujung ya. Kami dua pun
1: cukup
0: dah sampai.
1: Cukup sampai di sini.
0: Cukup, dan insyaAllah
1: hari lepas. Dua hari akan datang. Ya Allah.
0: Dua hari akan datang. Kami dua akan teman kita orang lagi pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Dan insyaAllah kami dua jangan undur diri dulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik Spring Tuan. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Okay, bye.

melakukan perjalanan serta mengemas kini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. Indonesia melepasti 198 suspek individu dan memproses 97 laporan polis melibatkan syarikat berhubung kebakaran hutan dan tanah yang telah menyebabkan jerbu di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan sebanyak 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar melibatkan lebih 33,500 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Pihak berkuasa telah mengambil tindakan pentadbiran termasuk pembatalan dan penggantungan permit perniagaan. Indonesia kini mempergiat operasi pemadaman kebakaran melalui penglibatan pelbagai agensi termasuk penggunaan kaedah pembinaan awan dan pengebuman air selain mengalukan kerjasama dengan Malaysia bagi menangani jerebu rentas sempadan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 340 penduduk daripada 114 keluarga kehilangan tempat tinggal selepas kebakaran memusnahkan 52 rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jakarta Pusat, Indonesia. Ketua Daerah Senin, Eric menerusi laporan memaklumkan kebakaran berlaku pada Khamis petang dengan litar pintas elektrik disyaki menjadi punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala pihak berkuasa menyediakan dua pusat perlindungan sementara serta menyalurkan bantuan makanan dan perubatan kepada mangsa terjejas. Thailand dan Timor Leste bersetuju memulakan rundingan perdagangan beras serta mengusahakan penerbangan terus antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Jan Virakul dan rakan sejawatnya dari Timor Leste Shanana Gusmau di Bangkok. Kedua-dua pemimpin sepakat memperkukuh kerjasama dalam keterjaminan makanan, ekonomi, pelancongan serta membanteras penipuan dalam talian dan jenayah rentas sempadan. Kedua-dua negara juga menandatangani memorandum bagi mewujudkan mekanisme perundingan dua hala. Pada masa sama, Thailand kini bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober ini di Bangkok. Mesyuarat itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari 191 negara dan wilayah bagi membincangkan hal tuju ekonomi global. Timbalan Perdana Menteri merangka Menteri Kewangan Thailand Agniti Niti Tan Prapas berkata penghancuran itu akan dimanfaatkan untuk mempromosikan Thailand sebagai hub pelaburan Asia Tenggara khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, tenaga bersih dan kenderaan elektrik. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di Bandar Curitiba, selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negara Parana, Alexandra Lopez Diaz berkata, semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Gempa bumi kuat magnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Romualdo nifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Ali Tera Rosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

Kembali menerusi ekspresi 912 Sibet FM, segalanya untuk anda. Untuk pertemuan kita di jam yang ketiga, dah pun 11.07 pagi untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat fardu bagi zon 4, Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.10 pagi. Waktu zuhur 12.22 tengah hari. Asar 3.35 petang. Maghrib 6.23 petang dan Isyak 7.32 malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarike Julau Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.11 pagi. Waktu zuhur 12.24 tengah hari. Asar 3.36 petang. Maghrib 6.25 petang dan Isyak 7.34 malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkalili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratuk, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.11 pagi. Waktu zuhur 12.24 tengah hari. Asar 3.36 petang. Maghrib 6.26 petang dan Isyak 7.35 malam.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan dekat pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Apa tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
5: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.
6: Jawan 2027, misi madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
7: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
6: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
8: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Menyelusuri RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Selamat pagi dan salam ceria hujung minggu buat kita orang semua. Kembali bertemu menerusi ekspresi 9 hingga 12 bersama dengan kami, Sazia Jia di CBFM, segalanya untuk anda. Dan hari tu hari Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kami doakan semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat dan segala urusan untuk hari tu berjalan dengan lancar. Buat yang sedang berehat bersama dengan keluarga di hujung minggu atau ada yang masih menjalankan tugas, sambil-sambil dengarkan siaran CBFM ke udara, terima kasih kerana menjadikan CBFM teman pagi kita orang. Baik, MRK 9 Oktober Belanjawan 2027 dah pun dibentangkan di Dewan Rakyat oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, bertemakan Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi, di mana pembentangan tu menggariskan perancangan negara bagi tahun hadapan 2027. Apabila kita bercerita tentang belanjawan tu, pastinya untuk kita tahu kaitannya dengan kehidupan seharian kita, gini dengan perbelanjaan keluarga, peluang pekerjaan, pendidikan anak-anak dan kemudahan kesihatan. Dan tu adalah antara perkara yang dekat di hati kita apabila kita mengikuti pengumuman serta perancangan kerajaan hari Marek. Mungkin ada yang sempat juga mengikuti pembentangan hari Marek dan ada juga yang baru baca hari itu. Ringkasannya, ambillah sedikit masa untuk kita sama-sama memahami langkah yang diumumkan, termasuk syarat, kelayakan serta tarikh pelaksanaannya supaya kita dapat merancang dengan lebih baik. Okey, seperti yang sedia maklum, kita akan bersapa dengan pendengar-pendengar kita di Patch Cyber FM yang dah pun menitipkan salam seketika tadi. Apapun, kami nak terus bacakan salam dan ucapan rakan-rakan kita di Patch Cyber FM oleh Tu Bennett. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca di Supi Baru Wapakan cukup baik pagi tu. Nak dengarkan lagu Satu Nama Tetap di Hati dari kumpulan EYE. InsyaAllah mun berkesempatan kami akan putarkan buat diri sendiri katanya, dan rakan-rakan Facebook yang mengenali diri kami semoga terhibur. Terima kasih. Sama-sama. James Pengiran, selamat pagi DJ. Hai James Pengiran, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Terima kasih setia dengarkan CBFM ke udara. Mati, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Mak Teh. Selamat bertugas, santai-santai jap pagi tu sambil melayan derio katanya. Nak dengarkan lagu Fotograf Lukas Seribu Rindu buat hiburan semua sahabat dan pendengar setia CBFM. Semoga terhibur. Kasih. Terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah kelak member kesempatan kami akan putarkan. Munsik pun insyaAllah di lain kali. Okay? Dan seterusnya ucapan oleh Rashidah Edi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Terima kasih. Cuaca panas pagi tu. Nah, baru nak sarapan nasi goreng. Nyamannya ubi rebus dengan ikan masin goreng. Selamat mendengar dan berhibur di CBFM. Nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi Anis Suraya. Terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah mempunyai kesempatan kami akan putarkan. Apapun kepada kita orang, pastikan terus layan menerusi ekspresi hujung minggu 9-12 CBFM, segalanya untuk anda.
2: Saya Izzat Aziz, ceria-ceriakan hari anda di Sibu FM 87.6, segalanya untuk anda.

0: cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Dah pun 11.48 minit pagi pada ketika tu. Pejam celik kata orang, si terasa cepat tak masa berlalu. Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada kita orang yang menemani kami dari pagi sampailah ke saat tu. Dan rasanya sampai di situ dulu lah. Terima kasih kepada kita orang juga yang menitipkan salam dan perkongsian di Facebook. Dan kehadiran kita orang sentiasa menceriakan suasana di konti untuk hari itu. Dan sempena kesihatan, sempena hari kesihatan mental sedunia, sama-sama kita pulang satu pesanan. Luangkan masa untuk mendengar dan mengambil berat. Mun hari itu terasa berat, berilah diri ruang untuk berehat dan mendapatkan sokongan. Semoga kita terus menjadi insan yang prihatin terhadap diri pun serta orang di sekeliling kita. Terima kasih juga buat rakan di unit MCR Encik Jeff atas bantuan serta kerjasama sepanjang siaran berlangsung. Dan selepas itu kita orang akan ikuti berita dari YFM Kuching jam 12.30 hari, disusuli dengan rancangan perkhidmatan Iban untuk perkara minggu itu dan carta Kenyalang bersama dengan DJ yang bertugas di CBFM. Dan kepada anda, terus kekal bersama di CBFM untuk perkembangan semasa dan siaran seterusnya. Selamat menikmati hujung minggu bersama dengan insan yang tersayang. Buat yang masih lagi bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan. Kami Sazia Jia undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye.

0: diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sari K 94.6 MHz. Song 99.8 MHz. Muka 98.3.

12 perkara kebisibat sempekat Malaysia 1963 MA63 sudah diputus ke hari baru Perintah Mandani. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim memantai ke bajet 2027 madah sebagai hari pemujur tu yang nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak. Perintah Besar Megau dah nyerah ke Mas Wing ngagai Perintah Sarawak serta sudah diberi nama baru ianya A. Borneo. Subsidi untuk servis penerbai bilun menua pesisir Megau diteruskan ngau agih belanja RM209 juta ringgit. Tidakkan merik penguntung ngagai 820,000 penumpang di Sabah Engau Sarawak. Pemberi khas ngagai Sarawak Engau Sabah Megau dekat dibayar sebedau ujung tahun tu. Lalu awam nentu ke formula nintiang tahun ti adil serta meruan Megau dekat diteruskan. Berbangunnya Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Bang Sabah madah ke pengelantang rakyat engkau penegap ekonomi menua patut dialus lagi engkau cara ti setimbang lebih berjalan ke bajet 2027 tu dikenal nentu ke pemansang menua majak meruan kelebih lagi di Sarawak. Pengawal ngadu ke dua bengkah perkaranya ngabik setimbang Megau sebagai ripemar ke ditapi Perintah Besar engkau Perintah Sarawak. Yang mana cara ti setimbang boleh ngada ke gaya penghidup ti mana lagi labanya dekat meransang rakyat cakah engkau mantu ngemansang ke menua bangsa. Sarawak ti jampat benar mansangnya patut setipak engkau pengawal ngada keraban anambiak ti bisi penemu, disiplin serta bisi regal engkau ulah ti tegap. Pihak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang nyemetak madah ke pengawal ngemansang ke menua ukai seminar ngemerat ke pemansang ekonomi meranak ke pukuk tau ke infrastruktur fizikal aja tang ngada keraban anambiak ti manah ulah serta bisi pengelandi Megau di kemerat. Premier masuk ke Jakutubat Teks Jakuya ke dibaca Sapitia Dato' Amar Douglas U.

Gambar semaya penurang mingin tuari pengada 80 tahun Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar di Kuching Gemalam. Berbangunnya 5 ekor orang ke berbadi nyawa bak penisah Bilun Engkabang sebis dutur terbang di Long Lelang Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Bisi Berintai nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak Berserimbai Gau Ari Pengada 80 tahun Tuan Pemegai Menua Sarawak Sidatu Inya Niang Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin Niang Alexan Adit Henry Niang Debra Mosot Niang Jesse Payajok Ngau Niang Kapitel Zainal Afiq Bisham Semua Sidatu nerima tanda bahasa Pegawai Bintang Sarawak PBS ke diberi ngau cara anumerta 1,350 ekor orang megah bisi nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak kesekali itu. Ini menuju ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari itu. Tengah hari, hari 6, 10 hari bulan 10. Berita di Tusun, Rosita Ampung di Salin, Alinda Suil. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam. Malaysia Madani terus senia kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi, randau minggu tu engkau carta kenyalang.

0: Sriaman 89.5.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dom, beli garam ngai kedai dulu ngan lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dom, manuaknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
0: Dom.
1: Indai, dom benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
0: Dom, indai benong ninga YFM tu.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik kedi ke Rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelal tengah hari.
1: Ya, ngelah tengah hari 3 jam di Konti Bandarai Kuching gau terdapangan DJ MA Hakein lah kediri berhulang gau 5 mga pengeluar program kita kebukai Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu gau Miri ungkap ya jam keterubah Rondau minggu tu ditangkan gau carta kenyalang. Kita ngakai Limbang dulu. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okey, nama berita tu
2: Berita dari Impo, manah maka selama MA lalu gaya hari kita pun manah sarito di Limbang. Bisik pengerami ke benung nyadi di Esplanade atau ke dataran Jubli Mas kita atau ke waterfront kita di Limbang dia tu. Dia tu bala buah hari kemari tu MA.
1: Iya. Okey, kita ngagai Seri Aman dulu dom. Hello Seri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari. Made Matthew di Kuching, pihak menggadum di Limbang.
1: Iya, insian di Seraman eh?
3: Iya.
1: Gari di Seraman, insian?
3: Gari mana, panas hari itu. Rengkari pagi tadi, nyentuan gaya dia jam, jadi nanti nanya ke berita kumpu itu tadi. Mana enggak hari itu, Made, ne?
1: Iya.
3: Aku ngarap ke sedua ipan, mana enggak berita hari itu, tak mana nak kukuak. Nyawa tengah hari itu teh.
1: Okey, kita sebut dengan guys Sibu dulu. Hello Sibu.
4: Ya Nana di Sibu.
1: Okey, jauh mai nyawa dia Nana.
4: Jauh ka?
1: Au, ana bejaku rebrah mi jam eh. Lalai dulu mi.
4: Ya, dah okey bro.
1: Okey, au si gap sai mimit. Nama berita Nana.
4: Ya, mana berita gari pen panas di Sibu. Nyajak ya.
1: Okey lah.
4: Aku nunggu dia ganti kong tawa.
1: Lengau. Kan ingat ketawa apa lebar ribut. Yeah. Okey, kita ingat gai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, yeah, hello. Selamat tengah hari.
1: Ya, nemu memang lawan nyawan dia segi. Ya, banyak.
5: Nah, ini bisa lawan tau. Saat yeah. Tajak lu disaut. Itu mu mat ngelayak ni.
1: Nama berita Flora.
5: Lama berita di Rimpo. Hah? Siapa dia kok terima ke kebet? Aku kumai rindu ku ke ya. Berita di Rimpo tu mana? Gari kami pun mana di Bintulu tu panas.
1: Okey, sebab kita ingat Miri jadi ingat tu dulu non Flora.

0: Kan ada orang itu dah tuai lah. Flora, Flora.
1: Mayu orang rumah pun ada tuai.
2: Mesti register dulu. Kata mak ya, Flo.
0: Betul.
1: Nang, mari satu tu register aku. Tu lagi tutup lebih satu jam.
0: Kita ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Halo yo, selamat tengah hari.
0: Selamat berita yo.
3: Mana berita di Bandara yang Miri hari panas gayo? Selamat tengah hari guys semua. Bala kita sebuat Dom, Flo, Nana, Nora, Nampo yo.
0: Ya, terima kasih yo.
3: Tahu tebah lagunya lagi Dom Maya ke Maya ke tengah-tengahnya lagi kau.
0: Ngambil kenyentuh lagi ni yo. Okey, tu kira ke jam ke terubah randau minggu tu pulang ngagai idar bala kita balimbang tu Dom kira ke jadi pemata randau kita. Pulang genuan tu Dom.
2: Okey, terima kasih Emeh. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peningat ke bisi mendiang ke randau minggu tu sebelum kita ngagai program cerita kenyalang. Jadi idar kami di Limbang lalu topik yang dipilih kita ke minggu tu nya berkawal ngau bajet 2027 atau gagih belanja 2027. Jadi kita sama nemu, kita sama dah berarti ke lemai kemari kita sama bela udah meda agih belanja atau ke belanja 2027 ungkup tahun baru 2027 ke bisi dibantai ke Menteri Besar tilalunya di Menteri Perkara Wang Menua Malaysia ianya Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi topik kita ke minggu tu ianya agih belanja tahun 2027. Jadi munyi ke daripada kita nya tadi mayuh agih belanja tu kebenar. Jadi kami tu tadi kami sebuat tu mina uliah ngerawap sekedar sebagai hari agih belanja ke bisi dibantai ke lemai kemari. Jadi ke sekali itu ke terubah itu aku nyerah ke topik kita ke sekali itu bergulai dengan YFM Miri bergulai dengan Bana nama kini bantu atau agih belanja ke bisi disebut Menteri Besar kita ke mari lalu terus ngagai Miri FM.
3: Ya, terima kasih Dom. Selamat tengah hari sekali lagi ngai bala peninga kita. Jadi munyi konoan tadi kami sebuat seminar ngerawup sekedak ya ke diasai ke pemadu berguna patut ditemu bala peninga na Dom. Te kebenaran dan cukup mayu ke te ke disebut Menteri Besar jadi keterubah tu agi SDR SARA 2027 ya. Jadi agih belanja ungkup duit bantuk rahmah SDR ngau sumangan asas rahmah SARA 2027 udah ditambah ke hari 15 bilion ngagai 16 bilion ringgit. Jadi penerima bantuk SDR dekat nerima saranya tu 150 ringgit sebulan tau ke 1,800 ringgit setahun ya. Jadi bantunya dekat nguntung ke 9 juta ikut penerima kelimpah harinya rakyat Malaysia ke berumur nak kurang dari 18 tahun serta ada yang terima bantu SDR dekat terima SARA Mandani 100 ringgit. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka lalu dekat ngujung nguntung ke 13 juta ikut rakyat yang kau meraban M40. Jadi perintah megak sudah bersetuju bantu SARA sama oleh dikena beli barang basah ngau segar ba 216 pasar tani fama di serata Malaysia atau ke selampau Malaysia. Jadinya bas tentang SDR ngau SARA jadi pulai ngagi gaji ngau pengawal eh. Jadi gaji minimum bisa nike hari 1,700 sampai 2,000 berengkah hari bulan 6 2027 ngau pengecualian ungkup segera PMKS. Jadi gaji minimum berengkah 2,500 ungkup pengawal setengah pengelan dia ngau graduate. Jadi penanda aras gaji GLC ngau GLIC nike ngagai 3,400 artinya 160 juta ungkup pengelantang pengerja pengawal e-hailing ngam gak e-hailing ya. Jadi nyak teka nama tu bisa ngasuh ati lantang mimin ngai bala peninga ke nerima beritanya kemarin dah Dom ya.
2: Ya betul. Ya,
3: jadinya dulu secara hari Miri tu lagi kita ninggal ke penguntung-penguntung ke bukai nama teh ke mana pulang agak rakyat kita di Malaysia budget 2027 ke di Bantai ke kemarin. Okey, Jom.
2: Okey, terima kasih banyak di Miri. Jadi pelabaku kita terus ke Bintulu. Jadi Miri tadi sudah nyebut bantuk Sara ungkup ke tahun 2027. Jadi dia tu kita ke ke Bintulu. Nama lagi utai ke disebut tak tahu-tahu ke dipadah ke Menteri Mesai ba bajet ke bisi dibantai ke lemai kemarin. Kita terus ke Bintulu.
1: Okey, terima kasih Dom. Hanya di kutu bisik tiga perkara ke bisik dekat dia sebut tu lagi keterubah tu berkawal dengan cukai penatai pemisik ya. Dia tu berkawal dengan pengelepas cukai individu nikai hari RM9,000 ya, ngagai RM12,000 cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM70,000 ngagai RM100,000 dikurang ke ngagai 18% ya, atau ke 18%. Udahnya cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM100,000 ngagai RM150,000 dikurang ke ngagai 24%. Lalu pengelepas cukai dikerembai ke ngagai ngambil kesama berhati ke tau ianya bakal kasut lomba ngamain langganan AI tuition anak mit ngau pengawak ngintu apai indai. Udahnya tikas cukai ungkup penatai pemisik tak tahu kena cukai ngeluai sejuta diselaras ke ngagai 30% ya, nyak berkawal ngau cukai penatai pemisik. Anangkan kenyak tok nyebut berkawal ngau pengawal pelajar tau. Dia bantu sekolah tumu tau ke bantuan awal persekolahan nikik hari RM150 ngagai RM200 siko ya, siko. Udahnya ilawan tau ke ilawin ya, ngidup ke diri ungkup nembiak pum 6 sepenyampau RM2,500. Udahnya banto fly siswa niki hari RM400 ngagai RM500. Udahnya menu kasih siswa RM5 ya. Lalu ngambil ke penemuraman semua RM69 bilion ya ungkup upis menteri pelajar. Udahnya RM2 bilion dikena ngintu sekolah. Okey, nyak bak pengawak pelajar. Lalu ke bukai ke dekat disebut aku tau berkawal ngau agih belanja ya, lebih agih bajet diungkup ngagai Sabah ngau Sarawak tahun 2027. Dia Sabah RM18.7 bilion nikik hari RM17.6 bilion bak tahun 2026. Udahnya Sarawak RM16.2 bilion nikik hari RM15.1 bilion bak tahun 2026. Pian mega geran khas MA63 ya atau kadar interim geran khas ditambah ngagai RM1.5 bilion bilion ringgit ya, lalu dekat diberi sebelah ujung tahun tu seraya formula nintiang tahun dipercurai ke nyak tadi berkawal ngau bajet ya atau ke akhir belanja. Udah nyak tu nyebut berkawal ngau infrastructure ngau megak perengka pengangkut ya, lebih lagi diungkup ke ngagai kita di Sabah ngau Sarawak RM3.3 bilion ya diungkup ke ngagai projek ianya projek jaringan jalai besai bakal jalai besai Penborn Sabah, jalan penyambung Sarawak Sabah tau ke SSLR ngau jalan besar Trans Borneo yang kaum surat terima tau ke SST ungkup bagi menua Miri Limbang ngau mega lawas. Udahnya RM350 juta diungkup ke kena kerja nyerurik jalan perintah besar tak diungkup ke ngagai kontraktor kelas G1 ngagai G4 di Sabah ngau mega Sarawak. Hanya berkawal ngau infrastructure ngau mega perengka pengangkut ya. Tok Nguyen ngagai pengawal pelajar kelebih lagi tau deka nyebut ya penggandaan kota penajaan JPA tau ke tawaran melanja Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ya ditambah dua kali lipat ya ungkup peranak asal Sabah ngau Sarawak ti ngau 4200 iko nembiak ninting tahun. Udahnya agih belanja dikena ngemanah ke sekolah. Sekolah kerepuk tak ke nyerurik tak ke ngadu ya bisik diungkup ke 1.3 bilion ringgit diungkup ke ngagai Sabah ngau Mega Sarawak. Udahnya tu nyebut berkawa ngau beka kuasa karan ngau Mega Tenaga tak ke elektrik ngau Mega Tenaga antik di Sabah ianya masang sistem Statcom ke berungkus 204 juta ringgit ya substation Jalai Dam atau ke Dam Road dan Sega Liut ya. Udahnya nerus ke projek ke dikumai projek talian penghantaran Southern Link ngau megaknya dia ke subsidi bekal kuasa karan hanya di Sabah. Lalu kita berhati ke megak pemansang ekonomi di menua kita Sarawak dia perintah besar megak nyukung penetap perintah Sarawak di dekat ngemansang ke zon ekonomi khas Sibu ya ianya yang kaum insentif beranak ke pokok ngau megak infrastruktur sukuang. Okey dom hanya perkara ke di lansak aku lebih agak agih belanja 2027 atau okey.
2: Okey, terima kasih Flora. Jadi sebenarnya kita ke Sibu pelabak ko ke Flora bisinya dia ke lagu sebenar kita terus ke ngau info ke bukai bekawal ngau bajet ke tahun baru atau ke tahun 2027. Masang siti lagu atau kena bas siti lagu Flora?
1: Boleh. Okey, kita ninga siti lagu untuk dulu ni hari Linda Kawa Ati Tua.

0: Okey, Dom, pulai barung genuan.
1: Okey, terima kasih Flora. Ti udah merindang kita ngel lagunya tadi. Jadi kita terus gau topik randau minggu tu kita ke sekali tu inya bekawal ngau agih belanja tahun baru atau ke tahun 2027 lah. Jadi kita terus ke Sibu sekedar lagi penerang berkawal dengan bajet udah ti udah dibantai ke menteri besar kita ke lemai kemarin. Terus ke Sibu.
2: Okey, terima kasih Adum. Jadi kami di Sibu Guji ngelansak bahas tentang agih belanja yang ungkup orang tua yang gak okey you. Jadi pincian minimum ya di KRI RM1,000 ngagai RM1,350 ungkup lalu bantu ngintu orang timpang peniau ngau pesakit kronik nikik ngagai RM600 sebulan. Pihak mega lawan pelajar keperluan pelajar khas nikik ngagai RM200 sebulan. Lalu 1.3 bilion ringgit bantu ya ungkup orang tuai. Lalu 100.5 bilion ringgit bantu ungkup orang timpang peniau. Lalu ambang bankrap nikik hari RM100,000 ngagai RM150,000 ya. Okey, jadi untuk orang kegawa perintah dia cuti beranak kumulatif nikik hari 360 hari ngagai 490 hari. Lalu nikik pangkat khas kali ajak tinggawul 12,000 ikut pemesai. Lalu 2.3 bilion ungkup kuartas pengerja pengawal perintah. Lalu skat maksimum banyak pewaris had maksimum pukal ex gratia di Niki ya ngagai RM50,000. Lalu infrastruktur ngau kerjaya dia agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartas atau kengagak kuartas pengerja pengawal perintah ngau pengawal Niki pangkat QP ya ungkup 12 ikut pemesai PNP. Jadi bak senentang bantu wang khas 2027 dia pengerja pengawal perintah dekat nerima RM1,500 ungkup 1.3 juta pekerja pengawal perintah bak grade utama B ke bawah serta pengawal nyeririk kontria. Jadi orang pencen perintah hanya 750 ungkup orang pencen veteran ngau ndak berpencen. Jadi cara mayal tadi dibayar dua kali hanya renggat ke terubah sebedau ngintu hari raya di Fitri ngau renggat kedua bersemai kita ke nyambut Hari Merdeka ke 70 tahun. Jadi bak tentang infrastruktur ngau kerjaya di agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartas pengerja pengawal perintah ngau pengawal Nikkei pangkat QP ya ungkup 12,000 ikut pemasai PNP. Okey, nyata tadi hari ungkup kami di Sibu tu dah.
1: Okey, terima kasih ti udah beri info berkawal ngau bajet ke bisi di mantai kenyanya ngerindu kati tau ke berita ke di anti-anti orang ke kita ke kawak berperintah ianya berkawal ngau bonus ke bisi diberi menteri besar kemarin eh.
3: Bisa si teh tak kena so orang nak gagal ada dong cuti pemisi beranak nyo tambah kena yo
1: nyo tambah
3: aku irau ke kurang seramannya nyo cuti lama ke lah
1: kurang seraman aja kan.
3: Udah sibuk kini.
2: Tidak ada harus sibuk.
1: Semua semua sila kino mana?
3: Saya rindu bunyi radio.
4: Seriaman, kita masih peluang yo.
3: Okay, mana kila?
4: Ia ke bentulunya jauh jauh pawi.
0: Kapa kengelak kami indok gawak.
3: Bentulunya.
0: Kau kami mana cuti?
4: Bentulunya jauh pawi yo yo.
3: Jauh pawi jangan ya deh cuti berane.
1: Bodoh kare kare.
0: Uli yang ngiru anak orang uli ya.
3: Nah, nanti tirap ke perintah nantinya dong.
1: Nanti tirap yang lain.
3: Nulis pemisi. Ngiru uli yang ngiru. Tapi nulis pemisi.
1: Nanti nulis pemisi lah. Lepas nanti.
0: Yang majilis. Lepas nanti
2: dekat buah nepinya.
3: Iya, ama.
0: Nganggak kediri. Aku kan meli.
3: Nggak ada, nggak ada integriti mana punya.
0: Udahnya.
2: Aku nak boleh nyawatnya. Upload.
0: Bandok ke aku, tak boleh nyawat.
2: Nggak ada insian.
1: Jadi awak ke kita yang tadi terus ngau topik kita ke sekali itu. Jadi mayuh ke utai ke diberi perintah ngagai rakyat di Munoto berbajet 2027. Jadi kita terus ke Suriaman. Nama kini sekedar nama tu info atau ke bajet ke bisit diberi perintah kita lemai tu kemari. Kita ngagai insin di Suriaman.
2: Okay, terima kasih
4: kan Nuan.
2: Aku kau nanya kesal. Okay lah Dom, awalnya dia terima kasih kan Nuan. Pak Limbang dia sudah nyedia ke Siti Ari topik ke mana benar nih. Tajapan kita sama ingat tang kita itu tadi nama tu ninga aja tang nantu tak berarti kenar semina pabaku ya ke dekat ngeremai ke pendiam ba nama tu tadi. Ungkup kita gawa perintah aja nih, Dom.
1: Ya, nya dudih-dudihnya, okay. Baru diingat.
2: Oh, sedaka dia berumahnya deh, ngante STR-nya ke, Dom.
1: STR, betul.
2: Bukainya, nantu ternyai
1: gaga. Malah kindau-nya cuti besaliannya tadi, nih.
2: Ya, betul. Bukan sedaka flow-nya, segitante-ante. Ya, utamanya, nih. Awalnya dia kecoba ya, tuh, Dom. Jadi, ya, bak perengkap pengangkut. Tuh, aku nyawa ngagak nama tuh tadi, assignment. Pak Panya, assignment ku kesak kenungan tuh, Dom, nih. Dikumai orang mainnya. 50 pas tu tadi ne, jadi nama mereka mai 50 pas tu aku, jadi tu bisa 3 pagi kebenarnya, jadi kecoba ya mai mai 50 atau 2 ne, piam kita buat ya, jadi tu kecoba ya nyapas pejalai ya kena datakan untuk perengkap pengangkut ke Mansia Mayu. Jadi itu mayu hakik diguna sidak ke depan perengkap pengangkut baka LRT, MRT, monorail, piamga bus rapid KL ngau rapid Penang ne. Jadi mayu macam tau ke mayu penglebih mai 50 pas tu tadi peninga laban ya nanti selama tu sidak ke depan perengkap pengangkut ke disebutnya tadi sidak ya mayu 100 50 sebulan ne, jadi ngenak tu sidaya tadi semina mayar RM50 aja tiap kali sidak ke ngenak perengkap pengangkut ke disebutnya tadi ne. Lalu kedua utai ke bisik bak mai 50 pas tu inya ganjaran tau ke bayar RM500 tu ungkup belia sukarelawan untuk dibayar one off ngagai nembiak ke umur 18 ngagai 20 tahun ya kengerja pengawak nak bergaji tau ke dikumai kita sukarelawan ya. Jadi ya ketiga tu tadi utai ke dipasuk ke bak mai 50 pas tu ianya bantuan tiket bilion RM500 ngagai nembiak ke nampung pelajar ngagai institut pelajar tinggi jadi bantu khas RM500 tu diberi one off ya ngagai balan miak ke bebeli ke tiket bilion tang tajak pihak nak semua nembiak tu boleh bantuan tiket RM500 tu laban nama kebuah laban semina miak ke baru ya ke nampung pelajar ngagai universiti awam politeknik ngau college community aja ya ke dekat diberi bantu tiket bilion RM500 tu ya. Jadi bab penerbai pan bisa syarat nanti semak lah maka kita resibunya tadi darah ngenapan bilion ke Kuching jadi kita nauliah diberi tiket tu laban seminak penerbai bilion semenanjung Malaysia ngakai Sabah ngakai Sarawak biar megak wilayah persekutuan Labuan nya orang ke dekat diberi RM500 tu ne. Jadi erti yang tadi nanti kita terbai dalam Sarawak antara Sarawak dengan Sarawak tu aja deh nak boleh nerima bantu RM500 nya ne. Jadi nya nama tu tadi Siti Utai ke cukup mana lalu pian megak ba utai tu tadi RM3.4 bilion megak udah disetia ke perintah dikena ngatur servis kereta api prasarana jadi tu lebih tau ke mong ke sidak ke dia di Semenanjung Malaysia ne. Lalu pihak mega pak peminta tiru ngau teknologi itu tadi ditambah ke 100,000 langganan AI percuma yang kaum ChatGPT RM30 juta mega dikena mantau 4,000 MSME ngena AI lalu pihak mega latih ngau persijilan ungkup 5,000 ikut sidak ke ngemuan penglalia atau ke professional AI, lalu pihak juga lebih 16,000 itik kurs digital nak berbayar dekat diatur ngena utai ke dikumai orangnya tadi inisiatif rakyat digital ya. Lalu pihak juga nanti kita berhati ke bahagia besar untuk upis pelajar, jadi upis pelajar menua Malaysia KPM sedato nerima agia belanja ke pemadu yang tinggi ianya nyumangai 69 bilion ringgit, lalu nanti dibanding kengau 66.2 bilion ringgit bat tahun ke sebedau tu ya. Jadi upis Menteri Pelajar atau ke KPM, upis Menteri Pelajar Tinggi KPM diberi megagih belanja sepemnyampau 19.1 bilion, jadi tu nyengkaum ya pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET, jadi sepemnyampau 8 bilion diungkup ngagai semua upis menteri dikena ngenegap kage latihan teknikal ngau vocational di menua tu ne. Lalu pihak mega pengawal ngintu ngau nama tu tadi pengawal ngintu infrastruktur sekolah nanti kita berhati ke bajet tu kemarin mega dikenang mana ke ngau ngintu sekolah lagi belanja ditambahkan dua kali lipat ngakai 2 bilion ringgit untuk semua bangsa sekolah yang kemungkur 900 juta ringgit sekolah bangsa atau ke sekolah kebangsaan adanya 100 juta ringgit untuk sekolah Cina, 50 juta ringgit untuk sekolah Tamil, lalu pihak mereka nama tu tadi diungkup mengangkai institusi pelajar pengarap. Lalu pihak mereka bahas sekolah Repuak atau ke sekolah Kuda Lama atau ke tampak giri kumai kita hanya sekolah Daif penyampau 1.3 bilion ringgit di setiap ke perintah dikenang manah ke 682 bahas sekolah Repuak atau ke sekolah Daif ketebal lagi nya tadi mayu hage sekolah Dayib tu undang di Sabah ngau di Sarawak di tu ya. Lalu pihak mega ba bilik kelas tambah perintah mega bisa nama tu tadi madah ke sepenyampau 3,500 buah kelas dekat tembok ngena sistem bangunan industri tau ke dikumai kita IBS hujung tahun tu ngambil ke boleh nampung urung 500,000 ikut ni biak ba grade 12 ya. Lalu pihak mereka kita terus sampai bantuk dengan pengelantang nembiak bantuk tumu sekolah BAP sudah mereka ditambahkan dari RM150 dengan RM200 dengan sikut nembiak. Lalu pihak mereka allowance khas pelajar, jadi allowance keperluan pelajar khas MBPK ditiket ke dari RM150 dengan RM200 sebulan, jadi itu mereka penguntung dengan RM150,000 ikut nembiak. Lalu pihak mega banding biak ke sekolah bak pom 6 allowance penghidup ungkup dan biak pom 6 ditetap ke RM2,500 lebih mega bak pemakai RMT atau ke skim pemakai tambah ya, diterus ke agih belanja ke bungkus atau ke bak penyampau RM870 juta ringgit. Lalu pihak mega bak autistik atau ke pelajar khas ya. Jadi agak dua buah palan permata kurnia ke baru muka di Melaka ngau di Pahang, jadi tu muka kelas lebih 130 itik kelas sekolah taska khas di menua pesisir. Jadinya ko sekedar bantuk-bantuk ke distia ke perintah lebih lagi ke dipansut ke kemarin bak bajet 2027 ne. Jadi kita ngarapkan semua bantuk tu tadi nang pulai ke pemanah ngau pengelantang lebih lagi kita ke diau di menua tu ne tuan. Jadi kira ya, aja lah Sarah Aquarius Riaman tu pulai barung kena di Limbang dia.
1: Okay, terima kasih Insian. Jadi pihak mega jadi munyi ke disebut Insian tadi utai ke di antik-antik tai kita ke lebih lagi kelimpah hari Sara. Pihak mega kita lagi nganti ianya bantuan awal persekolahan nanti subah 150 jadi dah ditikik ke ngagai RM200 siko, jadi ngagai anak kita ke mayuh anak kita dikira kelempong mimit dah belanja kita tahun dudi ngambil ke uliah ngurang kagi bajet kita leban udah diberi RM200 ungkup siko orang ke bersekolah anak kita ke bersekolah. Jadi ke sekali itu kita terus ke YFM Kuching inya nyebut sekedar lagi berkawan dengan bajet ke udah dibantai ke Menteri Besai lemah itu kemarin. Kita ibu lain kau MA di Kuching.
4: Okey, terima kasih Dom di Limbang pendengar manyuh hari dengan kami dalam Randau Minggu itu ke di kenatai ke kami sebuat dari Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, Kuching. Di Kuching kalau aku nampung sekedari penerang ke sudah disedia ke Dom untuk Randau Minggu itu. Nguing ngagai pengawal dagang hanya di 57 bilion ringgit dalam fasiliti pinjau atau kedua jali ngau jamin pembiayaan bisa disediakan kalai 142 juta untuk pelasar nadi geran setipat untuk kengagai 5,000 ringgit untuk pengawal pensijilan halal ke Terubahaya apabila mengat dekat dibantai ke tahun baru hanya orang undang-undang e-dagang. Bapak perkara lumba ngemain dagang temuai ngau industri kreatif dia 240 juta ringgit dikena dia ke menua tu napi lumba ngemain si ke dekat diatur pian megak ditangkan ngau para ASEAN tahun baru kita nemu dia lumba si 2027 edisi ke 34 dekat diatur di menua kita 18 nyentuk ke 29 dari bulan 9 tahun baru ditangkan ngau lumba para si 17 ngagai 23 hari bulan 10 2027 kalau empat begah menua dengan tu lumba tu hanya kluster Kuala Lumpur, Sarawak, Johor hingga Pulau Pinang kalau menua kita Sarawak sudah dipilihnya di menua dur muka tau ke berjadi ke lumba si 2027 nyingkang ngagai pemansang lumba ngamain disedia ke belanja 460 juta ringgit pian begah 935 juta ringgit ungkup dagang temuai hingga budaya lebih 130 juta ungkup pengawal industri kreatif. Kalai bantu bukai sekali bayar bantu inya RM1,000 ngagai dereba taksi kereta sewa ngau bas sekolah ke berkualiti apian ngagai RM100 inya e-wallet ungkap rabanan biak ke nangkut peminta inya di volunteer pihak mega ungkap pengawal hal ehwal Islam udah ditambah belanjaan tiba tahunnya kemari dari mak RM2.6 billion ditikik ke ngagai RM3.1 billion dengan belanja Wan Madani 2027 hanya dibelanja 3.1 bilion ringgit tu dikena ngenegap kaki ya pemansang pengawal perkara Islam tu nyengkau perkara pelajar ngau pengawal ngintu pengelantang petugas-petugas pengarap tebal lagi pengarap Islam nyajak kenang kami hari Kuching tadi pelai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Jadi terima kasih Me, hati sudah nama temadah ke info berkawal ngau tai ke diagih ke belanja atau ke bajet kita kemari. Jadi bakanya aku tadi peningah sekedar intipati agih belanja ke bisi dibantai ke kemari. Munyi ke kuari pun tadi agi bisi bantu kebukai kena kena rawap kami sebuat. Tante Japia terima kasih ngai perintah ti udah nyedia ke bajet. Nya ngagai rakyat lalu terima kasih ngagai semua kita pengeluar-pengeluar program tu udah nolong aku nambah ke sekedar info berkawal ngau bajet 2027 tu tadi lalu bala peningal kita nutup program Randau Minggu tu jadi kita nyerah ke bergulai ngau MA ngau nerus ke program ba carta kenyalang lalu pulai baru genuan di Kuching tu MA. Terima kasih MA.
4: Ya bantu khas 2027 bantu uang khas maya masuk dom
1: bantu bedau
3: hari raya
4: sebedau hari raya ni
1: sebedau hari raya
3: ngau merdeka
4: oh, kira-kira kan muai ngagai Seriaman mah maya nya
3: agak penyangkai dan janji ni yo aku Yun dan Mrs. Kota kan ngambil cuti ke lamanya
4: nyak lah banyak cuti kumulatif cuti terkumpulnya Yun ni
3: nama 130 hari dari 360 490
4: nanti dipulai ke ngagai bulannya penyampau yang nyokat 16 bulannya yo.
3: Jaga ino darah itu lo ya kedere jam tutel lah
4: ya kak pen ya.
0: Ada apa pedis mana jilis
3: bisa lagu yo
4: oh bisa dah sedia aku yo
3: sebelah cetak nyala ni yo
4: ya.
3: Bahan bukan lagu yo
4: tinggal di sen kau in sen apa dia bertemu dah mandi kaku
3: lagu nama siapa penyanyi kita bahas tadi yo jadi tebah habis ayo
4: okey Oh, tebal lagi lagu.
0: Tunggu aku penemu orang oh, beri.
4: Lagu kena merindang orang gagi megai carta solo mayu ne. Oh,
3: nak kalah dengan penyanyinya yo.
1: Carta solo CS ne.
4: Okey, kita sebut bersedia kau carta kenyalang minggu 14.1 nangkan kedua lagi yang kita menggal apa ngak kita buat jam ke terubah ngelah tengah hari. Randau minggu tu terima kasih kepada Dom kau dan jadi ke topik kita ngau lagu kedisada berangka jarak tau bisi ungkup diri. Kita bertemu baru, udah tu lagi carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah temu baru carta kenyalang ungkap ya. Minggu tu minggu 41. Okey, di Limbang Dum, Suryaman Insin, Sibu Nana, Bintulu Flora, di Miri Bana. Okey. Sedepar. Besai betul lah orang dalam kontin eh. Ni, oh, yo okay. Berdoa ayan ba jendela kita yo.
1: Nada ayan ba yo?
0: Awa.
1: Okay.
2: Sige, ngayan ke diri.
1: Aku pansa dulu ya.
0: Okay.
1: Lama tak lama.
2: Kita tunduk kurang.
1: Lama jendela tu dah buka. Dari kanya yang tanya. Nyong nga tanya. Aku bisa beko pengarai cara itu ya.
0: Okay. Okay.
2: Aku siko. Siko.
0: Dimiri dua Suryaman siko. Sibu dah.
3: Siko.
0: Okay. Bintulu, Flo.
2: Nadai kau toka si keiko kau aja.
4: Sampai sini nyak mau belago lagi.
2: Mana mau ketawa?
4: Ya lagunya tadi di ngade pelo. MMA
0: siapa boring?
4: Lagunya.

0: Tuvo ahí medio entonces la toma.
1: Ahora miré y me llamé y no te pasaba.
2: Malo, camino de todo.
0: Muñi más kaki lima kedai. Bukan gede dong.
3: Nadai.
0: Apa nai?
2: Mau nadai.
0: Engkau tu nadai betul. Berdan kanu tay kedai tu.
1: Cumi yang mau bunyi tanya nadai.
2: Dah bisa yang ni yo.
0: Okay dah yang yo.
3: Same same.
0: Limbang apa ikut dong?
3: Limbang sih kau.
0: Okay, ngamanya kira ke bendelu berdaun nai.
3: Bisa dia bendelu ya melagi.
2: Baju ina darah berdaun kalah yang nak yang lama tahun ni yo. Bawa mana yang baju ya berdaun.
0: Orang kan orang di yang ketiga.
1: No tahun kemaya baju tu dia.
2: Si tahu ya lawan besar itu.
1: Baju si Rinsian nak ngerara, si dah Chris nak ngerara. Nanti bangku semua terara omang yang. Nanti kebetulan.
2: Nak kalah ngenanya.
0: Oh si do ya bakal orang kemacam berita pukul 5 yo.
1: Tu nanti mesti do kita.
0: Okay, bah nama rundiang lah.
2: Sepakat dulu lah.
0: Anu gue, kita ngagai pemutus dulu aw.
2: Aman, yo.
0: Aku tahu kan jengkau telefon ke sekejap cajing tadi. Ngebuat tau ke rinta kita sekejap
2: lah. Gue pun ada ini yo.
0: Oh, okay, aku ngambil info dulu sekejap.
2: Ambil jakau dulu kita tadi.
1: Kita tinggal ke apa ya yang ambil himpunin.
4: Aku ketawa dengan lagunya tadi doam aban Kanada itu nya. Komen ya, kau nama kau buah kita laki. Ente asal sebana mesti madah ke nama tu nanam lalang nama kau buah.
2: Agun ni nada yang nanam lalang tadi dengan kau ni yo.
1: Isau ye tanam, bisa untung.
2: Tupai tamu tupai.
4: Tumbuh lalang kau. Nama kau buah nanam lalang terus awak tumbuh padi.
2: Padi yang
4: ngelak dari nanam padi. Jita alat lalang terus tanam kita ke laki. Lalu nyari padi.
2: Lalang kau kena tahu dong pak ni yo.
0: Yang lain ke kami
4: tahu. Tanam kita padi dan kami nanti kami tahu tanam nama nanam padi. Lalu padi itu buat kita ke laki. Tapi sebana
3: lagu nya insin lagu
4: nanam padi kita tumbuh lalang nama
3: buat ya lagu
0: ngerti ya lagu ngelaik ke kami nya asati lah
2: ngelaik ke orang laki sesuai adik kedua ni yo.
0: Ya betul
4: nasib kau penyanyi pelau.
0: Oh, nanti padi ya tumbuh boleh jadi beras dia.
3: Laki dia pun laki me. Kena baik kau lah laki.
0: Ni nana.
4: Nyanyi amai tu lah ni lah tu.
0: Pada mangkuk me nana, ngah kalau kau pun nasi pak boleh meja.
2: Bisa remuji dengan orang kau. Hai, ni insan kau baca selalu Christina.
3: Apa? Tengah idong lagi.
0: Okay, kita sebuat ninga pemutus minyak dulu nih. Okay, pemutus minggunya kemari minggu 40 3 bulan 10 tahun 2026.
3: Lagi pernah usdua ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai kami belago pada kita punya belakang.
0: Aku anda lama lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
3: Perine yo.
2: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
3: Ningat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
2: Awal.
4: Itu kini. Kalau minta udara empau.
2: Bisa balat tu. Itu kini awal.
5: Sama pagi.
6: Awal jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bumer.
1: Kita. Sirap Nora.
7: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninjang Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
8: Carta Kenyalang
9: YFM 10 Anangira.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus minggunya kemarin tadi, temu kita pulai ngagai Nana di Sibu ngau berita kita ke pemandu baru Carta Kenyalang.
3: Terubah tu batang berita.
4: Oke, kini kita terubah tu batang berita.
2: Iya, batang berita mah isi berita pendahulu.
4: Oke, isi berita kita ke minggu tu bawa Carta Kenyalang. Ke 10 Sazalin hari Sibu ngari ke Sibu hujan keganti ayat mata. 9 Roy hari Sriaman ngari ke Sriaman udah nak sayau. Elvin hari Sibu ngari ke Bintulu Dayang Bintang. Ida hari Sibu ngari ke Limbang Terumpang Pelepak Pengerindu. 6 Kelvin hari Miri ngari ke Miri Timpang Pengerindu. Renda hari Miri ngari ke Miri Nesal. Zamri hari Miri ngari ke Miri nak bakal selamanya. Nombor 4 Nombor 3 Renal hari Sibu ngari ke Sibu Kumang Batarajang. Nombor 2 Sylvia hari Sibu ngari ke Sibu joget akunsi sabun do juara. Kini kenyebut Lois Lee hari Kuciang hari ke Kuciang Kitab Kumang Koya. Okey nyak tadi berita kita ke tengah itu bawa Carta Kenyalang. Terima kasih ya.
2: Awak dini ngetak ke kilang serka barba Sungai Merah dah.
4: Ada
2: itu sih, jangan kadang-kadang belum paling. Okay, peningan manuah ya ke udah mendak kita live di FB. Terima kasih yang kau mbak YouTube mega ianya YFM official. Okay, tahu daripada kita kena tay ke komen pihak mega poin nung ke balap pemikir kita. Udah tu lagi nih. Siapa kah dulu?
3: Siapa ada bisa pengaruh? Udah datang tanya pengaruh dia dong.
4: Siapa kedalam?
5: Kau
4: baru
5: dah
4: datang.
5: Bedau, bedau gig.
3: Bedau dam.
5: Oh, bedau.
4: Di Miri dah.
3: Miri itu baru masuk, aku tahu.
4: Ya, mas sama baru masuk.
3: Okay, nanti aku nanya info dulu, gak boleh kena belagu data. Okay, nunggu aja. Okay, ngelalu ke peningah kita hari Miri itu. Selamat tengah hari, Happy Vian.
6: Selamat tengah hari.
3: Nama berita.
6: Mana-mana.
3: Terubah ngau Carta Kenyalang kan?
6: Ya, first time.
3: Dini menua.
6: Aku asal dari Sibu.
3: Hari Sibu ah.
6: Ya, hari Sibu.
3: Gawa di Miri.
6: Gawa di Miri.
3: Dini ale gawa.
6: Ku gawa ba Spital Miri dia.
3: Ba Spital Miri ya. Okey, nama lagu. Di nama tu di Sabuang Mai Mirinya di juara minggu baru lah.
6: Nan menguji aja tu.
3: Menguji nama bagi lagu?
6: Lagu Siti Penangguh Antara Tua.
3: Oh, pedes labannya nah. Kalau lagu buat peket-peket di bukai ngelama tu, Fabian?
6: Kalau tapi nak itu amat lah. Biasa-biasa.
3: Maya rindu-rindu hati aja.
6: Rindu-rindu hati.
3: Siti Penangguh Antara Tua. Okey, das dia.
6: Boleh berdiri tak?
3: Boleh ya. Aku mau manis dalam, mah penuh doa.
6: Okey.
3: Ngambil bala tu ada Sibu meda kata. Di Sibu di ni menua deh, di Sibu deh.
6: Aku Sibu menua aku hari Tamien dia.
3: Oh. Bala tanya tak bala don tanya YB engineer engineer Christopher Gira. Nah, Fabian lah. Okey. Jauh rumah non dari rumah rumah panjang kita. Ngau rumah YB.
6: Nan mu ko. Aku nan mu di ni mobil dia.
3: Nan mu rumah banyak ya. Okey. Suruh mimet nak ke belakang.
6: Suruh mimet.
3: Putus. Okey, cun.
6: Okey, cun.
3: Ke depan mimet dah agak.
6: Okey.
3: Okey. Bah, 3, 2, 1.

0: Okey, terima kasih Vivian. Now, nama lagu Siti Penangguh Antara Tua. Bisa memansak derempo lagunya Vivian.
1: Bisa gak mimit ke ya?
0: Bisa mimit. Okey, bujang ya toh. Okey, bujang. Patuh, bisa memansak.
1: Ya.
0: Dini itu aranya. Di sibuk, di miri di toh. Ngai madah ni
1: pun. Ngai madah.
2: Tahu. Mayono tentang sah.
3: Kan nama nih mah.
4: Ada gawat sehari itu Fabian.
1: Ana dah cuti.
4: Cuti nih.
3: Tapi dah kena gawat mi ya. Dia gawat nih hospital dia ni.
4: Okay, cuci saya sendiri kang lawan suara tu.
0: Oh, ya ke.
2: Main saya selama ini darah.
0: Ini darah berbintu loh. Nyata baik yang hospitalnya bisa.
4: Oh, cik jantung nama kebuah kamu jadi cerita solo.
0: Udah ngeries lah ini darat.
3: Bukan ngeries, sebenarnya kita udah mah kaman siya orang. Aku bisa penangguh, kita kesibuk.
0: Lepas penangguh orang, no, ngasih penangguh yang tak ada. Nah, Fabiana. Oh, nyamah, oke. Ilakan, ini baru nandingan ke dini penuh kita, ya. Lalu berbintis, ya.
4: Oke.
0: Main berminten atau cecanggong buat ni yo.
4: Nau lihat tu, mesti kemain belakang gua lah.
3: Semis bayi doang ya.
4: Ya kempi doang kami nama penyadi.
3: Nyak kasi kita hante ko.
0: Main bernian aja atan tapi ayo.
4: Iya.
0: Ya bisa cecanggong.
3: Cari aku kunin.
0: Okay, Vivian. Terima kasih, Hao.
4: Okay. Pengari kedua sudah sedia, ya?
0: Okay, tahu ke siapa kanya di NK yang ngayu? Nani, yo, mereka pengari kedua aku tahu. Bisa nak butuhkan lama, dah, yo.
4: Oh, lama lagunya, nah, panjai.
3: Ya, di NK yang ngayu.
4: Ya, empai. Okay. Empai ku gelam bas kerennya. Ya, aku datang apa betul dan jari.
0: Gelam semangat, ya.
2: Tu saya aku mengira
4: ada cerita. Lepas Fabian Siti ia berani lepas lagunya kira ke Panjai nih Siti penanggul antara tua deh. Lepas lagunya Panjai hendur tua dekat mulai ke sebut tuanya tentunya Siti hari cabaran kita akan main lagu bagainya. Bak sebutan tadi tau ke nanti jaku sedar jurinya deksi tadi nih. Perlu berhati-hati lah. Terbukanya ada itu nanggul. Hashtag saya suka.
0: Hashtag saya suka. Bala peninga tak kejuri-juri awam te kita rindu kebagian type solo ada ni yo. Lalu type hashtag saya suka.
4: Oh, si tinggi hashtag saya suka. Tak suka flora si tinggi hashtag.
3: Saya benci ME hashtag.
4: Okay, pengarik kedua ada sedia yo.
0: Untuk pengarik kedua.
4: Okay, aku nge-zoom dulu.
0: Baru message saya tak ada itu.
3: Gila,
0: jadi
5: mana kenderaan sapa? Nama aku ianya Kelly.
0: Kelly ya?
5: Ya.
2: Hari ini Kelly.
5: Hari ini. Mira itu umpo meh.
2: Hari
6: ini. Lama aku coba ya, tengah kita ini.
5: Aku kan uji main lagu hari ini ianya ngenang nom lama.
2: Keterbaik yang kau Kelly?
5: Suka bisik kalau aku ngau orang belagu, tapi lagi suka lagi ngenat telefon lah. Tahun 2017.
0: Oh, kumai ko Boniface to nemu keling neno blama gue
4: lagu nai
0: bisa na sapa kita ane. Sapa kita bisa tanya to minus one to
6: neno blama medan ne
0: neno blama
4: 2017 ne yo
5: ya
4: oh lama ya nade juen ne
2: oh lama nade fotonya udah 2026 po mana mana
6: 10 tahun.
2: Oh, 9.
4: 9 tahun yang lalu nyagi melangkan Bapak Arif Flora. Boleh enggak ngau pulai?
3: Bedaun ini. Koyok tumbuh.
4: Bisa yo?
0: Bisa yo.
6: Pamantenya bukuat beskrinnya lagi enggak cakap.
0: Oke. Asal deh hari ini rumah panjang kita.
5: Asal ku hari punya kurang Aris Semanggang lah.
0: Aris Semanggang.
5: Mbak Geran Setumbian ya.
0: Geran Setumbian. Ngenang doang lama. Bisa bisa pengingat dalam lagu tu nah Kelly.
5: Jangka aku.
2: Apa tu saya?
3: Kepansi.
0: Kena kena punya ejaan nak ke dutuan yang ngadu ke kat berobat ke kat klinik atau lagi.
5: Ya.
0: Kena kesepian nama na?
5: K-E-L-L-Y.
0: K-E-L-L-Y.
6: Oh, asal tadi kabar baru tua tadi dan mus pilih yang
3: nanti banget dan menyepianya.
0: Okay, berdiri man.
5: Tau man.
0: Berdiri ya. Okay, tarik batanya. Nyaja tarik. Main dah.
4: Pebian lah, saya boleh dulu yo. Asal dia?
0: Ha, udah
4: fansut. Udah fansut. Ngasa ngecek jantung Flora.
3: Bagaimana engkau tu?
0: Okay. 3, 4.

0: Kena saya dah nyada ke lagunya kali. Saya lelanteng ke data saya kesal tiba.
1: Kira ke bisa kesal mimet lah.
0: Kesal.
1: Lawan baru ni.
0: Baru ngau lagu. Okay.
2: Saya ini yo lawan nyawa ya kalau semak ngau mikrofon tadi yo nyepcah bunyi.
0: Kalau semak ngau mikrofon tadi yo bisa. DJ just ko baru agi lagi buat agi katanya yo nangawak lah agi baru nguji. Okay, elok minggu baru lah nengah ke dini penuh doa.
1: Okay.
0: Penuh doa kita itu. Okay, Leo.
1: Okay,
0: okay, terima kasih. Okay, bye-bye. Jadi, nyak dulu. Ya ke benar resiko agaknya. Padahal nyokak datai kok ya, yo. Kelly, Kelly itu tadi nama tau ya bisa mansak lo nih kayak kita tadi. Okay, agak dom, dom dah bukian dah.
2: Oh, dom, dah sampai dom.
3: Aku
4: insen dulu. Okay, insen dulu. Lepas kamera aku tu tadi nyun nadaian kamera.
5: Udah
2: Sreman
5: ke
2: sibuk.
5: Kasih aku engkau tu nalahnya tegang-tegang
0: ngemekat.
4: Ya.
2: Bisa juga pendengar kita ke ngelara kaban kita ke bernama tuahnya pelabak pelabak sida yang ke anak bernama telefon macam utada nyonya ni ke buah pisang punya airnya dia enggak kena nekan gambar ke lain-lain lagi deh tuah di luar sini ngah ambil kerupun ambil handphone doang benar di kaya ambala budak nane ni
5: kena buah pisang punya dia ni kerupun punya dia
0: kan umur punya dia ni
2: macamnya dia mula kembali aku nganu aku tadi benda aku merhati oh bisi balang lara engkanya anak ya atau ke ucuk ya main tua jingkau dulu ke telefon
3: lalai ke dulu meh nak ke ngasuh anak medak ke udah pukul tiga lagi ni
2: okay. Udah
3: insen terus okay. Udah sedia aku tadi tau ni kita ya terus medak pengari aku hari Sri Aman tau ni udah bisa medak kita ni udah ya baju merah. Siapa yang ada rata? Nama?
6: Nama
3: aku Jenita. Okey, Jenita.
6: Ya.
3: Hari ini tanda?
6: Nang hari Sri Aman pula.
3: Nang orang Semangga yang tumpun ya. Okey, sehari itu kamu main lagu nama?
6: Aku mang? Kak nguji main lagu Florence Law yang peminat nuan.
3: Okey. Ya. Lagu favorite Chris tu? Siapa nama tadi?
6: Jenita.
3: Jenita. Okay.
0: Asal kata baru Cina, aku mena baju udang. Punya kau yang.
3: Okay. Ada dustian memang. Udah dah. Okay. Kita terus dengar ke Jenita ngau lagu ya. Peminat nuan.

0: yang bala peminat Remire itu tempat jari Jenita.
1: Iya.
0: Aku slot gam dah Jenita tu lagu yo. Sampai ke Winsia nyonyo nama tu merejo arenya ya mungkin fokus ke lagu tadi ya steady kan.
2: Steady nak.
0: Okay, nak ngacau tanya persembahan ya ame ya.
1: Betul. Beberito yang meganda digagak-gagak yo bisi teknik yang pun eh.
2: Kira juara lah kami bingung nyelak ni ya.
1: Baik temu.
3: Oke, dahnya kita eksibo ke? Kita ikut alih ke teater lo. Ya tadi sibuk. Pelala dulu minggu ya. Udah kita ngalah ya saya ko.
0: Budget 2027 minta kamera baru kita. Oh nama tahu ini ayan baru dia butuh tuso mayo sama dia yo.
3: Nai butuh tuso.
1: Oh nya ya. Apo ni te jago Jerman me panzer be dia. Okay. Ni nuan tua tua ambil teleponnya tua tua. Oh
0: sige tua tu engkai menong ngau ra belakang belia dia ni yo.
1: Engkanya benar berbelah atau ucuk atau main telefon dan anak
0: nak aneh ya kenapa tu ketua atau dah biasa ucuk lagi hinsam
1: oh lagi biak yo
2: ini keseliparnya dia ini nama
3: dia kasut
2: ayo kecil luamnya apa bisa mengkah oh apa
1: oke siapa nama nama bujang
4: ayo aku Adi
1: oh Adi Muhammad Adi ya
0: iya Adi
3: oh ya sih semampai ngapil ya sih agak yang pengen nomor satu ke sih ngapil.
0: Ya, ya.
1: Oke. Okay. Lagu nama baik Sarito.
4: Sarito aku muji main lagu Burak Lunak Ari Maxwell.
1: Frankly. Oh, Burak Lunak nih.
0: Oh, Burak Lunak.
3: Diri mana? Oke, ambil mic.
1: Lain
0: antara, okay, antara, antara ibu-ibu deh kepada dua-dua. Siapa Burak Lunak dadi?
5: Dan ingat ada buka ya pendiang. Pendiang ya buka. Pama tu pendiang. Orang
3: masih kita tersalah. Kita kaya sorry tau.
0: Aneh-aneh ya ada tanya.
3: Dan ingat ada tanya rata dede.
4: Nggak.
0: Aku nggak sorry.
3: Ya nanya
5: antara ibu-ibu. Menjaga ini mirip.
0: Antara. Antara antara ibu-ibu di dalam screen tau. Siapa boleh lo nek pada anak-anak.
4: Di jinan
2: pandai Adi
3: nah. Siapa dah nyawar? Kenapa lama jaya sudah kasut?
1: Lain naga rawat.
2: Oh yo. Naik kena di honor mic kena lagu.
1: Pisian buat pisian buat Adi itu lain naga rawat tadi tisi rawat.
5: Ana majlis.
3: Mayo telara sudah tahu. Okey nama lagu tadi deh.
4: Okey lagu Burak Lunak.
3: Burak Lunak.
4: Ya.
3: Okey. 1, 2, 3.

0: Salamat Adi. Ngari ke Cebu.
1: Si kau jari Cebu Nana.
0: Nak ke dia tak si kau?
1: Au.
0: Bisa ke mana terengah ya sok belago.
1: Au nyawa yang mana PC yang rawat RTC juga mana. Nada elemen tak.
2: Agi sekolah no antu Adi.
3: Agi
2: sekolah di mana sekolah de?
3: SMK Cebu Jaya.
2: Oh,
4: jadi agak sebuah jaya
0: deh. Agak bala peringat kita ke belagu tu tadi Muhammad Adi, ukai tua ya.
1: Orang nyuhi gak tua ke ba.
0: Ayam aja tua tu. Tua saya ku tekan tua nek ya nyaplawak ku.
2: Tekan tua nek ya saya ku tua tu. Tua ampu menyatangkannya lah banyak katanya kini.
1: Anang gua lo, aku belum ada lo nih.
2: Saya wong bau jubi ni ade. Atau ke yang kaya tindu atau ketekan denya kini kena tinggang ya, kini teleponnya.
1: Kena tinggang suku siku yang kak kene.
0: Pama ya, siku yang mau milih emoji emotiko.
2: Positif ya lah darah positif ya kita.
0: Okay, terima kasih Mama okay. Di. Nyak tadi ya pengari kami hari ya Cebu.
1: Udah aku belu au tua nanti nuan kaido baru ka chat baru.
5: Ama gumlah to dia kaido ape.
1: Au nanti ya ka komen baru ka ko nanti yang pudah megah handphone atau PM tepi lah.
0: Au
6: bisnis kedak nama ya. Kita dek bisnis kedak ya.
1: Namanya Insan deh. Semua baru ke Insan.
2: Sudah sekedar ya tadi orang kemedaknya. Nyuka ngau tua. Nyamu tua. Okay. Satu lah macam-macam.
0: Di Limbang dah standby di Limbang.
1: Udah dom, dah hidup kemarin dom.
7: Udah. Okay. Kita ke Limbang lah.
1: Yap.
7: Okay, kita terus ke Limbang dulu. Sekejap.
5: Ni kamera tu.
0: Ni kamera tu.
4: Modum sini kamera.
1: Nanti boleh jawab dia tu. Dong.
6: Tidak dia. Lepas tu minta tolong kami.
0: Kami tu jawabannya
2: tinggi. Mana sabar.
4: Bajet 2027 tak minta baru dong kamera.
1: Okey, siapa nama temui hari Limbang tu dong?
0: Siapa nama?
5: Siapa nama?
8: Ani.
5: Nama pandai ni, nama panjai deh.
8: Sige nama pandai ni bo panjai.
5: Ani aja.
0: Ani hari ni asal.
8: Hari Limbang bo.
5: Nama menua dehnya sebut.
8: Oh, hari penganan.
5: Ya.
4: Penganan.
0: Hari penganan.
4: Nama kebuah aku mai penganan. Mai penganan kita dia.
2: Apa kabe dia? Bagas ngaga penganan.
5: Bagas ngaga penganan kan.
2: Panjai kita dia wai.
8: Di pengaur mah panjai.
2: Berapa pintu kita dia ada?
8: Aku ndak menembu.
5: Jadi rumah panjai kena deh.
2: Mayo orang penganan ni ngan wan sorry tau nak medak Facebook.
5: Sigi mayo.
2: Ya Muhammad nuan.
5: Tersau ya orang penganan ni nak.
0: Ya nama lagu kita sorry tau
2: tu gede.
1: Lagu nama ni sorry tau.
8: Badok Kiro.
5: Badok Kiro Rusia.
0: Badok Kiro. Ngagap penganan.
1: Oh, pula itu lagi ituang pintu kita serumah.
0: Baru ngan catat kenyalam tak ni.
8: Tuk kedua kali ya.
5: Udah coba. Bulan 7 bulan 6 kah? Baik ke baru ya sarito.
0: Okay.
2: Semangat orang penganan tu.
5: Okay, kita ngau pengari hari Limbang nih.

0: Nee, der Dom.
1: Klipja.
0: Tuh sehatnya nyanyi song liat ke diri.
2: Ya mana, gagak bakal menerim pau.
0: Ya.

0: Husky suara.
1: Ya, yeah, si Koja pengari dia, Dom.
2: Ya, yeah, si Koja.
1: Si kita lebat lagu tau nak ni ni.
0: Boleh main lagu rock suara.
3: Maya maya gawai si kita lagu lama sabar. Ya.
1: Nah, yeah.
4: Kayak
1: tenok ke. Lagu buat ruai tu rumah ni.
3: Ya.
1: Oh.
4: Kalau ke pada tu rumah
0: tu nanti. Sisi daya komen.
5: Nanti tu rumah.
1: Nanti tu rumah.
0: Nanti
3: tu rumah. Nanti tu rumah. Nanti tu rumah. Nanti tu rumah.
0: Nanti tu rumah. Nanti tu rumah. Nanti tu rumah. Nanti tu rumah. Nanti tu rumah.
1: Aku rindu benda Maya ya ke respon mua ada wajah ya lebih hebat lagu dah. Babaka Winnie Albert cara ya. Ia bisi emosi dalam lagu ya mana?
0: Pam ya ke salah masuk terkiot na style ya.
1: Oh nyak. Nah kalau perumban enggak beda tukang pintu bas sudah kata mau. Oh, setengah poin ke lenyau tadi nah, sayang.
0: Saya latih pak, tanya jana latih suara ada.
4: Iya lah, sih latih lah.
3: Hashtag aku suka kan.
1: Ngau tang yang pun sebutan mana lah diksi ya, ngau vokal lah, warm tone lah mana. Aw sini nunda aku jakunana husky nih. Minatnya misalnya di pintu bas sudah tukang pintu luka tamak. Okey, terima kasih ya Henny.
4: Sama-sama.
1: Okey, jadi peringat menyuah komen kita megak atau ke puan kita ba YouTube enggak FB sikit dikira magang nih. Ba YouTube kita bisa 300 lebih. 300 lebih di FB kita dia tu 8 kira ke 1100 ikut lah benda-benda kita lah. Nah, terima kasih ya ke dah nampak ke poin kita pembukit kita minggu tu ni. Siapa lagi berdau?
0: Kucing Bintulu.
1: Oh
6: tak bertelefon meh. Bisik si nama dah tadi kak call ngari ke Bintulu ko.
1: Lagi panjang awak tahu ke kena talian lawan ni Flo.
6: Ya.
1: Oh, tidak kita boleh lagi kucing dulu kak tahu?
0: Tahu ni, saya nak tahu.
6: Ini kenuan ni.
1: Mali nang anu.
6: Nai bukannya nganu ne?
5: Uji sahut lo mana ya? Kau deh?
1: Aku.
6: Nai sahut mana punya?
5: Lemut kek.
6: Nau dia. Pasang orang lagi kita tahu dia lah lembut ah.
1: Aneh gua lah pun kita lagu dah ni lagu nyelenyau ya.
5: Lagunya tadi pasang ya. Lalu nak paham ya lagu.
1: Oh, mesti pengari gua baku cinta dasun bayo.
3: Oh, mirip tu sih kau. Baru datang ni yo.
1: Oh, awak nyintak support dulu ni yo.
3: Ya, awak nyintak dulu.
5: Oh, gue panjang jam, sejam gitu.
1: Oh, berkelala enggak pemukit kami hari kucing enggak? Aku ngangkat ke kaban kita tu. Oh, nyaya. Bawa baju mansau ya, sorry tu.
0: Ni dah.
5: Why?
0: Ya, ada kita.
1: No.
0: Ada
1: kita. Oh, pada kena nama dulu ke tuan?
0: Siapa nama?
7: Nama aku Ted. Asal Ted. Kori Sreman, Bujas Manggang.
0: Saya Bujas Manggang.
3: Bujas Manggang.
7: Sarito ku ngari ke kucing bakunti sarito.
5: Okey gak.
0: Ted Teddy ke Tedias ke?
7: Nah, Ted aja.
0: Ted aja.
5: Teddy.
0: Nama lagu kita sarito Ted.
7: Pengerindu Bujuan Cerita.
0: Okey.
5: Ya Bujong.
0: Ya komada nuan ngari kucing. Nyun Jujuan yang pengerindu nama kita ngari ke nua bukai. Ted. Ada lah Ted.
6: Nenek
5: jatet. Bisa
3: yang kuat kini lagu tu. Nyuaku kaman siap. Nenek orang miri. Cukup orang miri. Udah
6: mansiap. Bisa mimir ke Flo nya.
1: Bisa. Orang hidup solo sih kena yuk.
5: Udah ngeres nih.
1: Salah ngena utai.
3: Bulan tanya 19 deh. Bulan
0: tanya.
6: Tuh bulan 10 tahun bulan nyemilan-nyemilan kutai
3: bulan pengeren.
5: Oh my
1: god. Ted dah sudah Ted. Okay, ia ada kanyadakan lagu di by Ricky Anderson, Pengerindu Ba Ujung Cerita. Kita terus ke pemikir kita hari kucing.

0: Ya, pengarah kami hari Kucing Tetenggal lagu ya. Pengarah itu Mbak Uyong cerita nyak ya. Bisa komen kini Nana?
1: Yang baik kalau komen ya.
0: Ini nggak komen Nana dulu Nana?
2: Komen kau.
0: Ayo,
2: atau pengen nyenyek tuh jamnya aku. Kalau kayak okay, penghayatan ya bisa. Cuma perlu bersemangat kira. Lepasnya bisa mansa-mansa eta teh deh. Bisa mansa mimiat mah bab ngidua eta deh engkanya tadi nyemulai ke pengingat ya. Oke. Ya ada penghayatan
1: ya. Menonton sate deh.
2: Tapi amnya kurang suaranya tadi bre amnya kurang kena kita madahnya nih. Bersemangat menya. Sol ya bu, sol lagu sol lagunya.
0: Bisa menghayati nih.
2: Penghayatan ya cantik.
0: Oke, okay. Ya keterubah kau kita sih ke, ya mada hari pun kesal megane, keterubah lagu awal.
2: Oke, okay. Keep it up.
0: Flora ada Flora.
3: Aku tadi nak ningari pun, nampak kau mesti pansus kejap tadi deh. Nampak itu bisa komen lah gak kau? Nggak jadi komen nak ningar tadi.
0: Ya, cara excuse paling selamat punya nih.
3: Bukan, itu pun sepuh-sepuh tu baru. Kira baru tamak tu tadi.
2: Okay, nama Flora itu kenyak benda. Gak apa-apa tu budak waktu ibu belakang.
0: Okay, terima kasih yang kena Ted. Ya, kau dah ngerti diri dengan konti kita. Okay, kau terubah dengan kita sike. Ilak lu sajuan baru megak nih.
4: Okay, boleh.
0: Terima kasih Ted. Ya. Usia gif nari buka ke dekat belagu.
1: Ya, Flora baru ngambil tadi. Bisa wakil Flora?
3: Bukai, bukai ngambil cengah aku tadi tanya.
1: Amiri bisa yo.
0: Bisa yo.
4: Amiri.
3: Dom.
1: Ya keberanji aku tadi.
0: Oke. Oke, Flora.
1: Yang tadinya nike ngenyian tadi yo. Tapi gak beranji ke manifesto.
0: Oke.
4: Manifest.
2: Oke. Ngarai ke siapa sarito manifest? Bintulu umpai bisa ngarai.
1: Ngari ke Bintulu baru na subang ngari ke Bintulu mana Bonifes ah.
3: Oh, ya, ngari ke Bintulu ne kala.
1: Okay. Nomor berapa na subang mainnya?
5: 27.
1: Minggu to nomor berapa? Ane ngalah ke Mirega nomor 2 tahun.
3: Dua ke lalu.
4: Tajak pa belagu ba Mirei ne.
3: Mana man.
0: Dengar dia. Yo. Iya. Iya nyoba nomor 7 tadi lalu lembau hati Flora kan terima yo.
3: Dah ya konya. Aku nerima ngua hati terbuka tu. Terima kasih mengari ke pintu lo. Mengari ke pintu lo.
0: Lagu nama cerita manifest.
1: Ya, nama lagu baik nak kasih dah.
5: Lagu de baik kasih to enya lagu ngai bertemu di Timal Sarara.
1: Ya.
5: Ngai bertemu di Timal Sarara.
2: Dengan no flow, orang udah ngari ke man. Paham lah kita.
1: Berdiri nak duduk.
0: Duduk aja.
1: Ya.
3: Boleh ke sana. Dia mau
2: belagu. Bertemu
1: di Timal Sarara. Kan
3: ini kan jadi. Bertemu di Timal
1: Sarara. Ini ada
2: jodohnya. Merinsa. Ya, pemede-mede.
1: Bisa bisa mangka kalau aku tahu nak
5: lagu sekali
3: lagi lah mangka aku tahu
1: bisa ya
2: bisa
4: anak jamaah
2: mau pedes kenyang mau pedes
1: pedes bisa lah lagi hujannya mana biasa lagi hujan saya ini noy okay ikan ngasuh
2: pedes
1: ikan ngasuh bertemunya nyotimba berserara ini noy tentu
4: ya benar ada jodoh
1: dimiri tau
3: kan ini jodoh
1: kerja ada bakuan nah Bonifes.
5: Ya, kerja ada
1: bakuan. Bakuan dia orangnya
5: Meskul Subah.
1: Oh, Meskul.
2: Karena kiruan mang cerita lama ke katanya ya cerita lamanya Bonifes. Ya ke dari ke Nuanto. Mana sabuang kami itu Bonifes. Ada fonnya pada.
4: Ujual ke dia.
1: 3, 2, 1.

0: bertemu di ya, di Timah Besrara. Di mana kemana hotel break kami ngajan one floor.
1: Asal kan ingat dong
0: di lantai. Dia kan one ada ngaya kau break. Atis kau tak. Mari manifest dah kebujang
2: kau break kan one. Ya. Jadi gak
3: manifest.
2: Bisi perubahan gak maya yang natai ke lagu nih.
0: Lepas ni dah kedua kali berani giga.
2: Oh, kompidan giga ya dah.
1: Mina steady lah nuan manifest.
2: Ya, mina maya yang ngalun ke lagunya tambah kami bikin garam hapo labu hati flora.
0: Ya keninggal ke subak ya.
3: Udah lama labu hati kau tahu.
1: Ada ingat ke kelamaannya deh manifest.
2: Oh.
1: Ya kedari kenuannya mau pajak ke dia.
3: Main lagi ke jodoh nih buat radio.
2: Ya,
1: live to floor. Saya budget nuan.
4: Nanti apa?
0: Flora kini. Ah, mana?
3: Namanya?
2: Ila kalau ada ninga yang manifest.
0: Flora, koya. Sekali
3: dah. Nama tadi nana ninga.
0: Sekali dah yang nikah lah. Main lagu Flora. Ada Jerry Kamin.
3: Yeah, okay.
4: Betul juga dia. Datai bah Flora masih.
3: Nah, orang kalau nujo ke kita lagu. Terima kasih Ame.
1: Aku dapat nama meligai pengrindu.
2: Iya. Dua
3: lagu. Nya nak special, nya dua, nak special.
2: Okay. Terima kasih Boniface.
0: Terima kasih
2: Boniface. Aw. Ingat nama lagu. Boniface, nak special nih.
3: Flora. Asal ke dom.
0: Nih ulah nya ada kami media.
4: Anda tindak buat Flora lagi.
2: Oh, bayar cengkeram dulu ke Boniface.
3: Mata kamu ke mana?
0: Ke tindak. Muji ke dolar.
2: Oh, artinya. Tapi mimpi Flora lagi.
3: Hei, kau kenal.
2: Giga ke dulu dia lagu yo. Jangan cengkeram dulu lah.
4: Giga ada Flora.
3: Oh, nama tak ada jaga.
4: Jadi semua kamu Flora lah, Flora lah.
0: Nadai minus one
3: kau terlihat. Ibu ah, main tidak ada.
4: Ia gamal, ia selap gamal.
0: Simpan dulu lah.
2: Oh, simpan dulu ya.
4: Simpan dulu.
2: Ya,
4: ngek kemeja mirah gamal floor lagi deh. Ya,
2: salah satu lagi. Oh, salah satu lagi.
4: Kena jangka floor lagi.
0: Tahu, namanya darah kami tak.
1: Hei, orang nadai mata buat floor merah. Tapi dua benda, eh, nama kebuan eh.
3: Kau kan. Mayuh tu perhati ke dom.
1: Kami nak dari pan ada mendak muah flow merah. No aja tu. Ini
3: bisa.
2: Merah muah izin, tercinan muah.
4: Ya, dua lah izin. Ini
0: cuna baru kelapanya korang
4: pula. Ya, kelapa itu.
0: Ya, ya. Kan ngesah memen.
4: Teruskan.

0: Okeylah, terima kasih Manifest. Okay.
1: Hangat orang bawa kunti.
2: Namanya main flow. Dah tu je magang aku kekasih.
3: Ni guru dah berjakut flow. Ya, guru dah berjakut. Dengar eh,
4: guru berjakut. Apa
2: mau guru?
0: Mesti orang muji guru. Hanya berbenang gambar gurunya korang. Udah SSJ kasapa tak ada bisa komen. Hanya berbenang gambar insen korang. Udah SSJ tau.
2: Okey kak, aku tu sentiasa berbenang kak.
0: Nah, nemu lah nama reti berbenang. Kanya baja ke gini. Udah SSJ
2: kaya. Okey, kuyok ya kalau besai deh. Kuyok ya besai.
4: Mama penyelak
2: konten
4: je
2: peluah
4: ya.
2: Kasa-kasa peluh nan mana mana. Hanya menuju ke lagu Jaf itu.
4: Terima kasih. Tapi
2: betul nak muat.
4: Sekali dah ada lagu ngarep itu lo ilah lagu Florato apa itu lah.
0: Nyana
3: live pun ya.
2: Ana udah nyabung udah ya.
1: Ada itu jauh dari bah miring
3: yang kita sana. Nana sabung.
4: Ada penyair awal di Bonifest.
0: Minta nombor apa aku ngasih nombor rek pelak pelak.
2: Lalu ubah radio.
3: Lagi PM tepi. Malu flow.
4: Malah lagi buka ya jaket aja lagi banyak flow.
3: Nah, yang flow ya.
1: Orang lara tungkul hidung berpeluh mereka kurang.
2: Ya. Mereka tu pedang. Flow.
4: Malu.
2: Sweet. Malu. Kena flow. Sweet.
4: Cute.
2: Malu sweet. Malu mata. Ini ngezul. Orang mata kan. Flow.
3: Lama tak ngasal malu.
2: Ah ya.
3: Flow.
2: Orang mana ya? Nama yang manis gula tang sarito nuan buktikan utai ke manis nak semestinya gula flow nuan manis nuan tidak aku sarito deh.
4: Nee. Ini pun sudah belajar ya
0: sarito. Kami doyo
3: semua dia.
1: Iya betul.
3: Bisa semua berscreen.
4: Ini pun tante, ini pun nak belajar ya sarito pada dimulai.
0: Tahunya cedanya, berbendangnya pelu-pelu.
1: Florante jadi Indonesia yo. Oh, doktor, aso ngacuak siti je jarum mengkul lima pintar yo. Acuak memegang ke aku.
2: Ni enggak. Acuak nak aso kau ngeledak.
1: Ni kan tahu ya kau saya nyacuak maka betul buah ke aku. Rela. Oh, tapi flow mesti kerja 24 jam lah di siwat.
2: Resign kau rainya sampai sanggup bagai nyawa.
1: Okay, aku siap ngari kita nanti. Ngari kita
2: nanti. Udah bisa magang dah. Nanggung ngai kau. Aku ngai mah cukup.
0: Lagu nama baik.
2: Aku ngai kau. Lagu nama baik. Siapa?
4: Aku tu.
3: Lagu dek.
4: Aku tu mau pansu ada gila. Aku tiga pelampatnya.
2: Aku ngai aku gila masuk berasuk apa?
0: Oh iya, kemas kita tante gini dia baik.
1: Pulus tu, tutup kedai ke?
3: Tutup kedai.
4: Sekarang
2: kami tak cari kita jarum, pernah tak ledak gay pakai. Gila pansu berasuk apa ngai? Ngemalu kumpulan ketiga rindu parais. Nada nang asal MA.
1: Okay, belagu flow.
2: Belagu.
1: Oh, kita nyanyi jam.
3: Belagu bunyi fest tadi.
4: Peluah ya peluah.
0: Lima ratus saja. Lima ratus
2: bayar. Lima ratus. Nah bergamat ku bagi kita. Bunyi fest saja menghargai aku.
3: Mengaku akhirnya. Udah berpindah telefon, mau telefon apa itu?
2: Nada ini kau ni.
4: Udah PM tepi, minta on air, minta nombor telefon. Terasa?
1: Lagu dulu gak flow lagi kamu dua tanya Romai Rama nyawat lagu nuan gak?
3: Pih, nombor apa?
2: Lagu, okay.
1: Awak lagi panjai jam dah?
3: Lagi panjai jam.
2: Kita nak ngenang utai ke bercinta-cinta atau kita ngenang orang kudah nadai ke badunya tu lihat ini lagu
0: lagu penting tahu
3: nusi tahu ngambil masa tu
2: Kita mesti tukar mood kita.
5: Okay. Ngai ko baik kita bercinta-cinta orang tajam.
0: Anak nyama lagu pintu sebayan
4: itu. Umar sekarang. Kakak bangkau nya. Kami ngai, mereka bangkau.
5: Mua dia kena sigat ya bantai ke. Mas nanti kau.
0: Kamera eh kamera Bonifet minta dening kan.
4: Udah mulai Bonifet.
1: Lagu nama Flo.
5: Tau. Pergi lalu nak pulai.
1: Apa?
0: Dengan sen lagu.

0: Udah aku menyeneh. Ini kita.
1: Iya, Pak, ada lagu enggak iko ngono e yo.
2: Ya mesti de yo. Aku 101 poin rek koyo.
1: Iya. Teman-teman menghargai, menghargai, menghayati.
0: Ya, baru menghayati
2: dan menghayati men yo.
0: 100 tata yang dalam hati dia.
2: Ya, nah kala yang ngena feeling-feeling pokoknya sekali ya me lagu pada aku.
3: Sarito mantau. Feeling yang sarito.
2: Menang dada memang
0: gajari. Saya lagu. Pai dua biasa.
2: Bisa goreng komen deh tata dede. Tanya madah ke iyo ngau insennya gandengan tanya ko ya. Beka nama ta beka pina belah dua deh ko nya DMC ko. Mesti deh siapa ngomen deh tata bisa tata
0: dede. Oh iya. Nemu mai.
2: Bisa ngomen aja pergi gak ada kata segitu.
1: Iya bisa komen batas yo.
2: Bukannya gagal. Juni samanya Judat Judat Ami Judat Ami
0: okay, komen Judat baru bisa minta ini nih terima kasih Judat terima kasih ya lah minta sedap flow kami tahun ini lah nih
2: nama cerita tu agak ya kadang terlalu banyak jam ni yo kadang nyonya cukup
1: terpandai jam sehari tu speak lah
3: nama apa ni
1: lepas itu mari mari peluang layak Flora punya jam tu
2: lagu baru lagu dong
0: ada tadu mat gedung tu
3: amai gedung tu nanti dalam list kau tadi
0: kita bisa dia tu menyimpan lagi
4: saya gempau dunia tadu deh
0: tapi udah hundian nama lagu
4: nama apa mesti ngerai pemedes sekali kita tu
0: nama lagu itu
4: Ancien
2: lagu. Nima
4: lagu Flora.
2: Melihat
4: lagu
2: mata
1: aku. Melihat pengerino gak doang. Asal ni kisah lagu lagu nol gak dom.
3: Udah sarinya deh. Udah lagunya.
2: Ban baru.
0: Ban baru.
3: Ban baru.
2: Tahu ke bisa lagu bukai gak dom? Ya ke bisa feelingnya gak dom?
0: Lagu Helinya. Gak eh ke Heli. Gak lagu apa? Dunia layangnya kebaik tu. Lagu Heli tahu.
2: Ini lagu Dunia Lam
0: ni. Oh, siapa? Mereka DJ Induan.
4: Udah aku lengkap kan.
0: Siapa DJ Induan ni tak?
3: DJ Induan.
0: Kau rasa ikan ngasuh DJ Insian.
1: Iya, DJ
2: DJ Insiannya. Oh, dia taruh ke Insian.
1: Lagu Insian.
3: Udah puji orang MC mana.
2: Oh, MC.
0: Apa ikuti dulu nya?
1: Kena merindang apa idea Mbak Suryaman ke dek?
0: Amai kesubahnya,
2: Amai. Amai ikutnya dulu. Kamu mana?
3: Enggak, sebuah tadi lagunya. Amai.
0: Nama lagu ini. Nama jam sampai
2: tepanyain. Mbak jam tepanyain. Bisa. Terus saya lupa nama itu dulu. Amai Judat. Nah, Judat amat. Ya, ngomen baru Judat tanya.
1: Oh, 34 lagi. Nuan anak ne?
0: Ah, aku 34
1: lagi. Live lagi?
2: Tumu ke berengkah?
0: Vimix.
1: Oh.
0: Bisa ku WhatsApp.
4: Asal tumu tu
1: dah. Oh, jemai ke ngedang lagi.
4: Tumu tutup mah.
0: Nah, duam dulu. Nama lagu di duam. Dengar lagi. Insian
2: melek. Bisa minta. Jadi kita ada. Tanya mada kita rikiri buat terima kasih mada habis mada kita sebuat dah
1: oh ya yeah. Oh, mesti singgah enggak
2: kan nyapa ny- ya yo mai ngge konti te irau katanya kablelek kini kabane yo
1: tahu ya minggu siti dah gini tahu kabala buka bala artis kita bala komposer kakaknya di jur jebutan tahu aja tamak ke konti ne secara volunteer lah
2: nah jure mada ini yo
1: oh nama tak kucau-kucau Nana Basibu.
2: Ya, Judat mada aku. Aku medai sejak sampai habis ke kena ke Judat dah. Dia berat dah puan tanya pemaja tanya insennya Judat. Dah mada baja ada berapa puan berat dah.
0: Ku mai dekat kami kena 34 cahut belum lah bahasa dah Cina.
1: Sila gue dong.
4: Apa poin dari Judat?
2: Buka undian insen lagu. Siapa setuju insen lagu?
3: Siapa insen lagu?
0: Deh, dulu lagi insen. Anaknya panjang jamnya dulu.
4: Panjang jam.
1: Lagu ambai itu dulu insin.
0: Nama tu tadi langit ya. Runtuh. Nanti kau lagu ni buah meakau.
2: Tu dah lagu nama tu lagu.
5: Asal lagu Juspin jalan sekian ngampai insin.
1: Iya betul.
0: Oh, nama ambai darah.
2: Amana?
5: Tak deh, insian penuh penghayatannya di MC program.
2: Lagu
5: penuh
2: penghayatannya. Tahu
5: si
2: kawannya
5: itu
2: weh, tahu
5: si Norita.
2: Nama
5: tak ketulis
2: Senorita.
1: Yuk kembali ke MBKS untuk dipanjangin.
2: Cuma studio MBKS ni.
5: Nama
2: yang meramun saya.
1: Ambil tu dulu insian.
3: Lagu kau. Ah, betul leh lagi kau.
0: Kata
3: tu nak tu nak tanya tu. Nak tanya lain tu. Nang wei,
5: nguji. Nama lagu kau. Nguji lo. Nama masih yang ada
3: tau. Nang wei, aku nguji, nguji.
0: Sedih leh, rindu lagi
1: tau. Siti lagu kedom.
5: Pama atau insian Monica patut lagu siapa? Nanti Monica jadi ngau kita tanya cataknya leh. Lu baik, serentian.
0: Lagu.
2: Nama lagu insian.
0: Kenal lagu bos, nanti kau nak
2: lagu nak tanya, ni ngata.
5: Nak lagu apa dia subaknya? Amai aku tidur.
0: Ibu mainnya doam, pergi doam lagu aku tu ngante no lagu tu doam, ante no ngai nuju aku, nuju ke vlog.
3: Nggak jadi itu.
6: Nah, aku terima kasih ya.
3: Tengin.
5: Ah, nama lagu dek. Kami masih
3: ada nuju ke ya. Anu boleh face lagi.
5: Request DJ Dukun Cinta pelagu Hindi.
6: Nah, Dukun Cinta lah. Dukun Cinta, lagu main lagu cinta.
5: Tentu kan jadi Dukun Cinta, apa main lagu Hindi.
2: Tebak lagu yo.
1: Aku dengar music insian lepas kejap.
2: Oh.
1: Ah, iya mentu insian
2: ya.
1: Nah, betulnya insian.
2: Ngamnya.
1: Awak lagu hiat insian.
5: Ada tetap yang
6: sen. Senyap kami tadi. Kau dah lepas ke?
1: Okay? Ini kesal.
2: Ya, pasal ni. Ayo, ni lagu kena ya. Tahu saya tahu.
1: Ah, ni.
2: Tahu yang main ke spot atau kerja ni mana?
1: Ya, ni terang ke insan.
5: Ya, berkaru.
2: Nah, nama mana nanti tanya dah. Nyona kini ke atau nada ayan dia?
1: Ya, gede kan lagu
5: ya. Iga bea dia.
2: Iga lere dulu. Iga
5: gede kedua. Ya, boleh ngasuh kedua
6: iga lere itu. Mana minta tu nuak mat. Kau makan nuak kenuan mat kau tau eh. Titi.
5: Amma.
1: Dah temun sen.
5: Dapat ke kepala tanya aku dalam live tu kamu dah bala belagu kok.
2: Ya.
6: Kamu dah insin belagu. Dom belagu.
3: Insin kau orang.
5: Nah, ME lagu
6: DJ Bana tahu me belagu.
2: Aku empat tanya nanti nanti udah belajar ke lagu tanya lah. Lah tua duet flo lagu dah lawan besar.
6: Aku tak nak kalah nasal.
5: Apa? Lagu kami lebih insin.
2: Lagu kurang.
6: Nah, udah lagu lain kah? Lagu I Love You Pengamis Hati kah?
5: Ada pilih.
3: Okey, tukar lagu lah sedua deh. I Love You Pengamis Hati.
5: Nah, nama lagu itu doang?
6: Kau ingat ya, aku main.
5: Tapi izin giga
3: kan ya? Nah, bedau tadi pengal.
5: Bedau.
1: Bedau ke giga ya?
5: Ngede dulu dong, ngede dulu.
0: Aku tahu ada janji ke lagu, aku tahu doang. Nuan ke lagu deh.
6: Kami nak ada yang berjanji tadi.
5: Tuh, sekitar ada janji.
1: Adom. Siapa dulu dom lagu nya dom? Huh? Lagu Roma ya Roma tu ah.
3: Lagu di menebah dia ah.
1: Oh, siapa dulu ne?
3: Tempat dia mah.
1: Oh, ngai ke peninggal kita ya sak nganti lemak ne.
3: Ya. Okey. Tempat dia.
1: Oh, nguji ngapa tu akhiruh kai kita sere jam tu lagi panjai mai kita ngagai menua seberai di dia kita berdandut na lemak ne. Boleh ne?
6: Ai tu lagi.
1: Okay. Oh, lagi nuan support tau. Oh, flow support okay. Lagi flow.
6: Ngai
1: ya.
5: Hashtag
1: tujuh kan wanau.

0: Un baik menyana. Okay, udah bayar hutang.
1: Steady, steady. Aku kira
2: kena habis jam tu ni.
0: Bedau, kembali aku dah 7 minit berlalu. Ada sikitnya manyu.
3: Okay,
1: please. Aku nyuruh ke dia live dulu ni.
0: Tu orang nak terjawang sehari tu lagi.
4: Hari live je.
1: Hari live aja. Surut.
2: Nama nak kau papan sahaja.
4: No, dah cukup jam.
0: Okay, nyak ya. Bisa gak peluang tu kita sebuat kira ke nyak meh?
4: Nyak nama. Kena
0: penghujahan terakhir. Okay, nyak ya.
4: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
3: kasih. Terima
4: kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: M.A. Luan kaku deh. M.A.
0: Oh, kau baik kamu je flow.
1: Aku ni pernah direk kudang dua itu.
0: Kau bisa kamu dah. Aku ti flow berlagu bah pentas lagi ningkap bah mua pentasnya aku metikai. Kau dulu klik di buru gat ya dia mak aku duduk.
3: Cuma tikai lah.
4: Kena ini aku.
3: Tikai beban. Alang alang okay. Nak kasih ayo.
0: Ngagen nuan tu dom di limbang kira ke jaku kita nutup sikit eh.
3: Okay, terima kasih ya. Ngagai bala peninggal ke bisi bagulain kita ba ngala tengah hari sari tau ngau sike lalu terima kasih agai pengari di limbang ini tadi ngarap ke maya bukai bisi pengari ke bukai ke ngari ke limbang jadi selamat bujung minggu semua jadi pulai baru agai MA di Kuching.
0: Okay, ngagai nuan tu insian di Seraman insian.
1: Oh, okay, jadi terima kasih ya semua peningkat kebisi apula yang kita sebuah. Terima kasih yang kena dua mudah nyedia ke topik ke cukup mana sehari itu. Terima kasih yang kena Jenita udah ngari ke Sri Aman baca tak nyalang. Lalu terima kasih yang kena DJ MA Dukun Cinta leban udah nama tuang luan ke kita sebuah lah. Lalu piam kang nak peluang tu ne MA atau ke Madek ne. Beribu sahaja terima kasih yang saya dah kebisik datai ngagai nama tu anugerah jata sampai juara final tu tadi ne di bertuang salah dan silap harap dimaafkanlah aku mewakili Drempo. Awahnya di antara misteri rezeki dan jodoh bertemu baru ba SSJT ke 10 tahun ini lah. Ya. Terima kasih.
0: Okay, kenuan tu Nana di Sibu.
5: Okay, terima kasih guys semua balap dengar kebugulan dengan kami dalam program pengkarib ke 12 untuk jam dia tu yang rana temuan dengan ucapan kenyalang udah tu lagi kita dekat terus bulan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nembam Badan. Terima kasih maka guys siapa tadi Mama Hadi ke udah ngari kesibu dalam catat kenyalang harap ke balap dengar kebukai ke landiak berlaku an yang munyi kurang an yang malu menikah ke konti kami di Sibu itu ngari ke Sibu atau ke ngari ke stesen Bukai meh ngajar ya boleh baru kita pergi lah bawa ke sama dalam di Yang Sarawak ngalau ke pintu antara stesen dah.
0: Okay, ingin untuk par di pintu lupar.
4: Nadai kalau berimpar ngenuan sampai bisa bermimpi ke berimpar. Okay, terima kasih banyak mengagai pala kuda bugelai ngau kita pi amaga siapa ngari ke aku tadi ne semua kasih ngagai Bunifest ya kuda ngari ke Bintulo lalu mre selamat ujung minggu ngagai semua bye bye.
0: Okay,
2: nama tanah ngai Bunifest jika gak ada nama tanah bekenya ngai Bunifest.
4: Udah ada nak tahu dah banyak tanah
0: berapa luar baru lagi yo. Ngagai nuan di Merita yo.
2: Terima kasih ya, okay. Sapa tadi Vivian, Kelly, Ngaboniface tenggari ke Flora. Terima kasih mega insan yang nyebut SSJ. Terima kasih nape yang sudah merek nama tanya mai mal.
0: Oh, kerifap
2: ni yo. Ya, kaki panas dia. Nanti nanti nama tau Gaby nyepetnya amat tanya Gaby lah mana dah.
1: Saya menepi yang ada bumai kita nak ada ya bumai bisa yang mereka kita beras baru ya.
2: Ibu minta mai, mau membahas mengenai apa? Terima kasih selama ujian minggu semua.
0: Okey, ngari ke kita sebuah ungkap ya carita kenyalang minggu tanah minggu 41. Terima kasih semua. Bisik kapan kita ke bertanya bah ruai komen tadi berkeni berlagu bah carita kenyalang. Nadai berbayar rauk bala kita ke bisik bakar tau datang ke konti kita. Okey, 6 bengkah pintu, tenda bak kucing, limbang, suriaman, sibu, pintu lunggau, dimiri. Bala tau di lawak bala kita nih ngari ke tiap bengkas station. Terima kasih kita kepada nampak ke komen pemegang puan bala kita ba YouTube ngau channel FB kita hanya ya panjai ke berjaku berdau menyejam nih lagi 7 minit.
2: Bisa lagu
0: yo. Oh, dah standby ku yo.
2: Dah bisa ya.
0: Oh, kira ke Siti lagu hari kucing lagi lalu pulang ke nuan lagi nana nih di Sibu ngau 34 eh.
5: Okay. Pengal ke setiap lagu dulu aku benar ngadu kata cerita.
0: Oh, bedau gi panjai jam. Oh, terima kasih semua. Nada je aku buka meh kita nutup cerita kenyalang kita enggau lagu hari Raban Bejo Sika ke tundik kita sebuat ba lebari buat si gaya ya anang diambi hati. Okey. Ketika pantunnya neh kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Oh, kalau ada umur yang panjang boleh kita belayak lagi. Itu juga flow-nya. Sudah pula kita.
1: Kita belayak lagi ya.
0: Oh.
1: Bye. Okay. Okay. Belayak lagi lah esok.
0: Bye-bye kita enggak bala peninggal kita ba kamera kita nih. Okey, nya ya.
2: Belayak bye-bye semua. Galeng-galeng ni yo.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
4: Sibu.

0: Jalai Besai Pemborneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Kapok kiruah.

0: ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang ari 6 ngau ari Minggu. Sepengelamak sejam ari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Action Movie. Adat gaul main asal. Boleh mengadi pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadat.
1: Tiga puluh empat Seranyawa Nemban Ba Adan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk bak mua aku kita tahu tamak bak.

0: Semulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Tiga puluh empat Seranyawa Nemban Baadan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah aduh dua bapak aku.

0: Semulai Sialai Gawai FM Program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepenglamak sejam Hari pukul 3 ngali hari Ngagai pukul 4 lemai Randau ngau balatin landia Ba industri music Pengelandia jari Ngarang buup Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengganti pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Neban Baadan
1: Tiga puluh empat Seranyawa Nemban Baadan Begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu Begulai ngau temuai kita ke Naya Bisik Udah duduk buat mua aku Kita tahu tama buat live Facebook kami Dia tu laban nangkan ketuk lagi kita ke Brandau Sili lagi Ngau siku orang ia ke Landi Begagak ke kain kebat Aku nemu kita udah nemu laban Bisik Dipandang ke kami mega Buat e-poster kita Bak belah media ramah Facebook kita di YFM. Gaunya kita terus bergulai ngau temui kami tengah hari itu atau ya Puan Josephine Midong anak Jubin. Nama berita tu Puan.
2: Selamat tengah hari. Ngai DJ serta peningal semua. Berita aku mana? Gerai bakas lama meh.
1: Di pedak ku gerai bakas lama. Sigi gerai amat ya pedak ku garik baju mandi yang amat. Kita tahu tak mak buat live Facebook kami dia tu. Tahu pedak ni nemu kita kan undang PC yang ibu kita tu Puan Josephine tu. Laban ya pedak aku cukup ceria tu. Mua gamal ya udah datai nungak ku di tu. Terima kasih Puan Au. Laban udah ngelimpang ke hari awak nuan datai di tu. Tajapan aku Nuhan Mayu pengawal di luar din. Jadi ngambil ke bala peningat kita nemu tu puan ngambil ke sidak ya berandau bergulai dengan Nuhan meh tajak pandak petungak bakar aku tu ngambil sidak nemu hari ni penatai asal Nuhan tu puan boleh Nuhan Madah ke direk
2: terima kasih ya semua jadi aku tu asal aku berasal dari nangan tawau balik kapit orang kapit aku ada rumah ungam
1: ada kapit jadi dia tahu mendam di Sibu
2: jadi aku bisa bengkel buat Sibu sebab aku bisa kedai buat bangunan nakit marat 2 tahun tu aku dah nyurut ke diri ngelak merik peluang ke orang bukai laban aku orang kepala yang lama udah kenyau hari marah Sibu buka sampai ke tahun lepas aku dia
1: jadi dia tahu nuan dia di Sibu dia tahu
2: jadi aku dia tahu ngadu ke pengawal aku abah rumah aku hanya sebagai bengkel kerap aku lalu aku enggak selalu ngajar orang pasal kerap ngagai luar bukai mega
1: kira ke berjalaikin kia
2: berjalaikin kia
1: asal hari orang hari kapit
2: orang kapit
1: jadi nama kini batang pengawal nuan tau ke kelimpah hari nuan ke ngagak bengkel menyukur nuan tadi tu
2: jadi batang pengawal batang pengawal aku nak hari kelia aku tu sige namanya tadi berkecimpu ambak pengawal berdagang sebagai pengawal kita ke ino jadi Rino bergagak ke kerap Rino bergulai dengan orang berbala mayu persatuan maka subal laki ku sedadu aku buat persatuan bini tentera jadi maya bergulai dengan orang pun aku bergagak ke kerap tangan gak jadi dalam bidang pengawal aku kalau ngagak kontraktor berbas bas sekolah jadi nyau ke tahun 95 makanya aku nyau aktif apa ya kebegagak ke kerja jari itu jadi lebih fokus jadi kontraktor aku lekak ke aku ngobas kula jadi aku apa bidang kerap tangan kayaknya ngebat bertenun tenun macam-macam tenun lah tenun kita yanya iban maka tenun karap, tenun kebat, tenun sungkit, tenun pilih.
1: Mayo macam
2: tenun. Tenun panggit. Semua bidang tenun.
1: Tau
2: dah ulah kerja aku magang.
1: Jadi kata nuan ke laban tadi nuan ada macam dagang udah di gagak tu tadi. Macamnya aku antai bakal kontraktor kan ni site. Ga pengawal udahnya bas kula menya tadi macam pengawal dari gagak nuan. Kata nuan tau milih ngagak kain kebat atau ngepun ngagak kain kebat atau.
2: Jadi laban bergagak ke kerja jari atau kain kebat aku sige kenyau hari miat de latih keluarga aku ini ku inai ku gagak ku teba kata lebih age apabila aku to tadi nyau nyadi ku mai ketuai keluarga me bala anak mayua semua mayua tapi aba bidang baka begagak ke utai tenuan to resiko ya kurang kurang risiko lah semua lambau teh tu nak nemu spayet agak gak bakal sambutan dari luar cukup mana pansa bukai cukup mana jadi nyak mak buah aku utai bukai dal kak kaku aku kira ke fokus ngagai pengawak ke betanuan ke bergagak ke kebat
1: lebih ke laban nuan pupan bisa pengerindau nyorin mayat gambar tu
2: betul.
1: Ma, ya, lawan kenyebut rempu belajar ngagak tu hari mit. Sikit hari diri sebilik mana?
2: Iya, betul. Aku sikit nadai kalau belajar ngoro bukai laban sikit. Tau aku mai ke hari ini mie, aku sikit asuh sirai ini, sirai inai bergagak ku teh pakato. Lalu kerja jari lah. Masuk beranyam semua nama temu magang.
1: Nak aku turun dia ke dia, dia kita perhati ke rundi orang dagang tu. Lain lagi, takutnya lain ke rundi yang jauh pada ya. Jadi ni pengalaman nuan ke udah ngagak tau. Tajak pan munyi ku nuan ngagak remit. Sikit dah ngagak. Nuan pu ke ngagak, okey aku nak tak ke. Tau memang yang aku ngagak otak tu. Jadi dagang aku, jadi bisnes.
2: Jadi aku ke bergagak otak tu. Nang remit, tang ya ke nyau. Mulai ngagai pengawal dagang aku ke besai ianya tahun 1992. Jadi aku lalu deh berek sida marah nur aku berdagang ambak bangunan nakit marah sibu lalu aku bisa dia lah berjual ke utai kerap kita iban.
1: Lalu berjual, lalu
2: aku megap mayuah. Dia baik mana-mana badan kementerian nyat ada ngagai menua bukai ya nyak mantai ke barang kerap kita ke tenunan kita itu ngagai menua bukai mega sampai ke luar negara aku kalah ngau London kerap week jadi ke Kuala Lumpur mayari kerap kebangsaan sige ngau tiap-tiap tahun. Tok tadi pun aku baru mulai dari KL. Baik sudah Maybank Foundation. Ayahnya asuh orang di mall. Lalu rumut barang kita itu apa sitik mall ke baru dibuka. Ayahnya kumai orang mall orang kaya. KLGCC mall.
1: Mat mall orang kaya. Kini udah cukup mayu amat mempun lebak nuan penglandi pengelupiah nuan bak dia tu puan. Jadi di ni ya bak kain kebat tau munyi ke nuan tadi mayu naga bunga tai ke disebut nuan tenun ke disebut nuan tau mayu macam bida ya gitu kan. Nah puan jadi di ni nuan boleh cuan tau ke ukir kain kebat nuan ya, ke digagak nuan tepat lagi berkeni nama tu ukir ke digagak nuan.
2: Terima kasih ya. Jadi laban kain kebat kita itu ianya nanti nitih kita sige kak ngangkat ke bungai ke lama, tau ke bungai nge orang menua bukai, tau ke dini-dini. Baka kami ke sigi bergagak ke kain kebat, tau kita antik terpedak ke bungai utai nyam adas. Kita lalu bisik hati kak naladan utai nyak, nyak mengamik kita bungai kita nak nyak lama. Lalu ya lain-lain. Munya ke pihak nanti orang tu kena utai, kena sama ngong orang. Ya sige kak baka sikok tu kenionya. Ya meliari aku. Tok pun ada sebaka ngong orang bukai.
1: Tok nama kain tu? Bisa nama na?
2: Bisa. Nama ya tok Bangkit Kumang Pemandang. Indo Bantang.
1: Indo Bantang.
2: Kelandia Pegari lah.
1: Boleh aku megai ya?
2: Boleh. Tau ke baru dah beli ya.
1: Ngambil munyi kok kita ngambil.
2: Tau ke pemandang ya.
1: Orang ya. Kita bedak di tau. Cukup halus tenun ya tau. Nang sikit kain lama tau. Tau kumpul kita kain kain lama na. Kumuka ya ke kita.
2: Ya bunga ya hari kain lama.
1: Bunga ya hari kaya lama.
2: Motif ya hari kain lama.
1: Motif ya hari kaya lama. Kaya lama ke dikumbai. Nama yang diberi Bangkit Kumang na. Atau ya sisi hari koleksi. Atau bisa di kagak dijual nuan atau na.
2: Nah dijual atau dah beli ya.
1: Udah dibeli.
2: Udah dibeli puan nyawan. Udah dibeli puan nyawan.
1: Katanya nanti kami kira mebala peningat kita dua. Aku kak bakat tau sebakar bakat. Uli anu agak bekerja baru kan?
2: Uli. Neladan ia tau baru. Neladan tau baru. Nanti kak ya kaya luas bakat tau. Ngenak benang sutera tau. Laman kami kengagak tadi kami bisa ngenak benang cotton, benang sutera. Lalu cara ngagak ya pun dek benda ya bakat tau tadi. Ya nyak ubuangnya demun tau ke negara aku pun bisa ngajar orang ngar ngajar orang ngemun ngajar orang nakar jadi nyak tadi nama kebuah orang kita keliak deh kita itu bisa bakat kita pernah terpenam bisa lemu ke dalam jadi nama kebuah hino iban kak ngiruah diri ngemun nakar ngar bisa rahasia. Jadi iyanya tadi kita bisa pemandai kebuah kita ngemun ngar nakar tu tadi kami utai degagak kita itu nak nemu spayet. Jadi ya nadai istilah jempat keruk jempat retai nyak kebuah pengawak ke ngemun ngar ngon nakar tu tadi nyo datai buat ubuahku leban sidak ini aku inai aku sige induk bantang maga. Orang pandai magang jadi nyak kebuahku sige kekal ngadu ke pengamak pakai tau ngajar orang ngar nakar ngajar orang ngkudu ngajar orang warna laban aku kemayu lagi kena aku ianya warna asli hari maka akar mengkudu akar penawar lana jadi hari nyak tadi ari kerbai, ari tarum, ari sebangki, ari jangau. Kena masuk hutan mah bagi gak kutai pakainya. Kak lala ya. Laban laban ante de baik kita ngagai menua bukai. Ante ya kita ngena ni cerer dai. Tak nak de paliak kurang. Ante ngena kemikal dai. Nak de paliak kurang. Ante kita ngena ni cerer dai. Baru sida berbuat.
1: Lepas ni ya, bisik bida ya berupa yang orang ke nemu, orang ke anda ya. Bisik yang orang nulis ngayan ke agak bisik corak kuning ya na.
2: Untuk kuning ya. Jadi, lepas aku ke bergagak, aku tak tahu aku bisik megak nemu berjahit. Jadi tu, ngai ke bangsa bukai nak boleh nak. Ngai ke nanti nak kan tati yang ajak makan nak. Gagak aku jadi ke skirt. Tok skirt jadi semua orang boleh kenal jadi agak aku nya tadi jadi ke shawl semua orang boleh kenal dia tahu
1: menua luar
2: semua orang ke kak nerima pangkat, nerima pingat. Ngai sila anak syol biasa, tau beli sila ya. Maka aku kebak ke elmbel lama. Sige semua syol nyatade degagak kuat rubuh seterah. Dia beli orang magang. Kai bangsa kita, bangsa bukai. Bala Cina, bala Melayu, bala orang bisa utai meh. Dia bantau oleh dikenal. An munye ko man tau ante orang bajek bajek ge ke udara we ketau tau masuk kita bajek ge betai tau
1: ama tau ngaso kita bajek ya sing amat ya nyong angkat ke orang ri dalam
2: nyadi aku ante ko aso promosi ge mano bukai anta baketau maku awe ka ku te baketau urang madai man yang ka urang malai au laban te urang nap ya kelia sida ya ingat to kena kita ngajar aja, kena kita bergawai aja. Nyong dia tahu, laban sekumai aku ke udah baik sida perbadanan kemajuan kerap tangan Malaysia. Promosi kita tahu, bejakok kita tahu, memperkenal kita tahu. Munyi ke pihak kita kena tegagak. Kak, orang bangsa bukai kak, laban sida ya selalu interview aku. Makan ni penemu dek abah pasal puak kumo kain kebat utai tau. Kau aku abah pengharap kami ban utai tau kain kebat puak kumo tau utai agak tau. Ya nyak puak kepala yang suci. Nama kebuah kami ban ante kami ada sambut orang serayong puak kumo mana kai desaniak puak kumo. Jadi orang lelaki berbini debab orang opuak kumu. Jadi ante kejayaan anak kita kan masuk industri ngadu piring dek ngenap kumu. Andainya ante pengawal kemujur kita baka ante Melayu doa selamat ke orang. Ko kita iban kita nyambut pun kita ngenap tetau. Jadi kita kino ante niti anak nadai kemuan kain kebat. Laban te kita ngadu ke pengawal laki anak keluarga kita ngena kain kebat amat-amat berkat.
1: Laban ya suci.
2: Laban ya suci. Laban yang bisa pantai larang. Ante bakak agak ya deh. Kita datai piriat anang agak ya kita. Kita jai mimpi anang agak ya. Kita bisa kaban belayan orang ke parai kita diau tiga hari nak tahu menggaya nyak kebuaya dalam kategori kain puak kepala yang suci termasuk orang parai lah sekali orang parai ente ya orang berpangkat orang nama orang berita ino tahu kelaki ente ino dengan orang kain kebat baru nampok alam sentuh buang ente laki dek enggak, waktu doang kurang apa lungun ya. Kumai orang bayak panjang. Jadi orang nemu hormat korenya. Jadinya pemsai kuasa kain kebat kita itu puak kumo kita iban. Te uliah simpan lah. Te ayat hari gawai bagi ya kumbu. Sintuang anak-anak daing kamu pintu. Udahnya alo lempai puak kumo. Jadi ya penarik rezeki. Mayu guna. Ante itu de cerita puas hari kita.
1: Au dinga de paninga aku nak memunyi leban aku kira ke nyino me pelaba aku kita pia menyu nak munyi kereta. Leban penemu ke cukup mana tau hari nuan to puan berkenang ke puak kumbuknya di tua tadi udah nyebut berkenang ke puak bungai bangkit kumeng nah ni bisa bungai bukai ke baik nuan dia
2: bisa maka tau tau ke puan nyawan pu tau gaga ini puan nama tu no bungai jangkam kara jadi aku bisa ati kak ngamai tau ngai ketau lenyau leban tau buah utai munya kelia. Nya aku ngaso ya putus tiap tau angka bisa mak awak nya tadi kak ngangkat ketau gak aku lalu kita kak nanya kami dini boleh cuan boleh teladan jadi tau kak de teladan aku dua hari lah harap bisa rezeki meneladan tau
1: Nya bungai jangkam karo nya.
2: Au bungai jangkam karo.
1: Au tong yuak ke kita ba kamera kita sama da ba live kita. Laban to kai ganya suwe hayan ajara yara.
2: Tau ante udah gaga ngena ubong gar tau ko ubong sutra anaka naka mana tau. Tau to ngena chemical dai.
1: Au.
2: Ante yang nak natural dai naka mana.
1: Aku ngarapkan wan tu puan bawa orang kesikin mu tanya ngarap kuliah ngagaknya,
2: angkat
1: kanya
2: kuliah,
1: tuan kuliah
2: kita kita nya nanti belajar kuliah mana?
1: Oh, kesal aku dengan punya, awnya aduh tek ke bisa daya ninya bungai bangkit kumang tau ke pemandang Indo Bantang, nya nama ya, kau si tek tau ke
2: buah jangkam karo,
1: buah jangkam karo.
2: Kak dia teladannya.
1: Kak dia teladan.
2: Nanti
1: kita ke landik luar dia tahu ke sama teladan ni pihak.
2: Ya, sama.
1: Ngambil ke nak lenyau ke.
2: Ngambil bungai ke lama tu nak lenyau. Taban mayuah bungai ke lama tu tadi. Nyudah orang ke nak ngambil nak teladan mayuah lenyau ya. Taban orang luar negara balap lancung. Tajak sidak ya ukai bangsa kita ente sidak meliutai sidak nak dudi dulu nanya kenama mutip to ente to nanti temu dan nama ngai sidak meli
1: lani
2: hari
1: kita
2: sidak
1: hari kita
2: tahu sidak baik ke urum uti ya Jepun Korea China sidak namanya bangsa Gurkha bangsa sidak orang kecil celumnya lebak kurang berpangkat lawan sidak ya aku mendak sidak ya datai ngagai aku tiba-tiba nanya ibu anti gue bisa buah ramai kemidi yang deh
1: gue ya
2: jadi nasib ayahnya aku bisa amat bisa buah ramai kemidi yang udah dikenal serata dunia jadi bakal kain kebat kita tenun jari kita udah temu ramah geng.
1: Nah, lihat artinya.
2: Bangsa bukai.
1: Bangsa bukai. Nampaknya kuakau. Lepas tadi tu bisik udah nyebut. Lepas nuan pan bisik dah berkenang ke kain, ke gagak nuntut tau ke curai ainya. Sikit original.
2: Sampai
1: hari dalam kampung minyak tadi. Berkeni cara nuan nguliah ketua bisik orang ke dasuah tau ke nuan pun ngambil awet meh dalam seminggu dua ngiga boleh si tarum untuk kebakannya
2: jadi tarum itu tadi ya boleh ada tanam maka kita tanam daun cangkua jadi yang kerbaik itu ya tadi ya tumbuhan liar ya tumbuh sebelah madang buah ya nanti bisa ada ya tumbuh anak mancit ya lapa yang ngair pancit ya mayuah yang kerbaik itu tadi ya pupus lapa udu udah pancit jadi bakal sebangki itu tadi ianya kulit kayu balak kulit kayu balak subah musim kayu balak keteriat kami ke Indonya tadi berpesan ngagai orang ke kerja ngupas kulit kayu nanti bisa terpeda kami sanggup meli labannya kayu balak
1: kulit kayu balak ya kumbai kita nama tadi
2: jangan utainya kulit jangau site jangau
1: kulit jangau
2: sebangkinya ke kayu balak sebangki
1: sebangki kayu
2: balak jadi kami ke ngaga ngudun tadi nanti nadai jangau ngai ya ngai warna yang ngai badas kita kak na maka nanti kita ngadung kudu sorry
1: nya ngenang curek kain tu material ya metok jako kita dia tau kelimpah hari ngena kain sutra kita medak tadi peninga alus ke di pedak kita jadi
2: kita enak kain ku tanya ubuang
1: ubuang sutra
2: ubuang pawat ubuang nyen nyampe ke kena material ke kena
1: nyo berkenang ke karo bukai tu lepas aku medak nuan pu madak medak kain kedebaik no di tu cukup mayu lah bisiknya selampai bisiknya kain ni ke sikit bisik udah digagak ke kedut ngambil kenyamai dikenak bangsa bukai
2: skirt
1: skirt Nyadi bekeni ke nuan tu magi masa. Laban dinga aku nyudah kian nyu ke London menyata de nyu ke Kuala Lumpur menyata de bekeni ke nuan magi masa.
2: Nyadi magi masa tu kengka ke duduk dia de rumah. Nyata de maya nya mengerja aku te tu. Maya ke dia de rumah. Maya ke ngerja nya ba ngame peluang mengerja ke nya. Lalu betan nuan maya ngebat maya bejayet maku. Laban ati sige rino ngai jenuah jari ngai jenuah
1: au nte pekan wan mai demo bakanya baik magem ma krengko enta dai
2: au baik bakam pai lama ku so sira demo ngaga kain karat
1: au
2: aba KL dian baik baik ngo kayo kayo tenun janji sira ya sanggup namanya nama yang utainya aku sige sanggup mai tang amat puji Tuhan, abang lama to semua orang kemai aku, aku dah tanggung penuh lama-lama. Outnya bakal pengangkutan, penginapan, makan minum, ilawin, diberi orang magang. Walaupun aku berjual, pun aku diberi ilawin kak.
1: Puji Tuhan.
2: Puji Tuhan, Mai.
1: Banyak cara nuan bagi masa pengerindau tu. No, liah mat ganti pengerindau tu. Dah kak, nadai. Nya ngira jam ayo. Nadai. Kak dini, uliah banyak debai.
2: Uliah.
1: Kini ke... lepas nuan ke pendepak hari pendepak nuan ke ngelaku ke barang tu. Bekini nuan ngelaku ke dia tau meh dia tau. Buat zaman kita
2: dia tau. Ke dia tau. Utai tu bisa depos aku bak Facebook, WhatsApp, utai ke kenyak lah. Ante orang ke udah madaknya tadi. Ante sida eka. Jadi maya kami ke bisa maka rusonya dek maka tu ada pameran itu mana gitu datai. Laban nanti kita madak abak Facebook atau utai bukai. Laban utai ke batu. Ante ya deh gamar deh. Tok belak pada magang na nemu de beza. Tapi ente udah pada de live berkata baru de nemu tok lain tok lain tok lain.
1: Lah banyak
2: ke kita kumai orang ngemula kurang nama kebuah kalumar. Ente ya udah meda berkata nak ya kumen ngumai mar. Nyak ke pemana teh kita tok.
1: Ante-ante daripada kita ayan ke baru dah deh. Rindau asup bala baluar din medak deh. Ante ke medak ngayam ya. Kacapan ba kamera. Tau kaya ya. Uleh pedak kita tau. Ba kamera pun uleh daripada alus. Aku ke megai tau. Lemau aku nyebut kita apa ni ngak. Pengerindau aku bayam ya. Nyam aku ngasuk kita medak ya. Muji kita nak negok wai. Ngau sama medak ya pamau me. Nyadi hari ke dipadah nuan tadi nuan ke udah ngagai menua luar dalam menua kita tumpu nyo laba ku ka pus duanya menua kita di Malaysia tondo nuan nama tu ngayan tau ke ngelaku ke nganjuang pejual ke kain kebat tau ke hasil jari nuan tau berkeni ke sambut si dah tau ke komen si dah ke dikingat ke nuan tau ya ke pemadu ya dikingat nuan nyentuh ke dia tau
2: Nyadi ya ke udah-udah komen orang baik ke kita di tau empu bangsa kita tau ke bangsa orang ya ke dia dengarnya ya ke dia temu nah dahi sih dah komen utai kena mana deh sige komen mana magang mereka tanya sabas ku sih dah ya leban aku tu nanti buat menua orang lagi berani aku biyako berbantai bersebut ke kisah sejarah utai kergagak kita tahu yang di bangsa bukai tidak ya amat-amat rindu mendak utai kergagak kita kerja jari lebih lagi tidak ya kemendak aku punya dugau-dugau bertanaman abak mua tidak ya au dan sangka kami maka tahu kumai gagak ingin mendaknya alus yang di apabila tidak ya udah mendak nyak tidak bakal orang kemenaja aku tidak sanggup mai aku kini-kini laban awak ke orang medak utai tau betul-betul gagak jari dia tenun tangan kita laban tik nak pihak aku mai gagak ingin
1: amat apa pengalus ya alus amat tu peninggal tu selampai
2: tau selampai tak ada beza ya tau buang ingin tau buang sutra
1: tau pun stres, hanya ia ke nak ia hanya ubo injin, tahu bandi yang kena dia.
2: Jadi beza. Tapi ente ada pada orang mata kasar, kumai orang gagai injin.
1: Nah, corak warna ia pan nak sebakal.
2: Nak sebakal.
1: Awalnya yang peninga kita uliah meda dalam live kita. Agak kau meto beranda muni ketua tadi. Tahu ni lah nak mami hati beranda ketua. Mayo, mungkin mayo tay ke uliah dipunsi. Tak tajap dia nyau dah datai bau jo meranda atau puan. Awalnya di bab pengarap hati nuan nama pengarap hati nuan bab pengawak nuan ke nyepat tu.
2: Jadi dalam pengarap hati aku nya tadi harap ke pengawak kita itu ngadu ke kebat tau ke kerja jari tau macam-macam tenuan terus mak dia terus ke amek ke kita ke balai no bala ngadu ke laban yang sige amat ka orang menua bukai bangsa bukai ngau kita berkena kutai tau jadi orang bangsa bukai pun bisa bertenuan aku dah melawat berbagai negara ini luar sige nanti kami melawat sige ngagai tempat orang ke gagak ke kerja jari tok ke kak data itu 26 ngagai 29 hari bulan September tau aku de baik sida Maybank Foundation pu ngagai Cambodia out dan dien pun bisa bengkel orang kini sida ya dien pun ngadu ke curak teh pakai tau. Jadi aku sige nak bado, nak lejo, nak lemau, nak diau, kak belajar. Selain nari menua kita, kak ke siapa-siapa mai aku ngagai menua bukai luar negara, aku sige kak laban kak nuntut ilmu. Kak nambah ke ilmu ke misi kita. Laban lebih ke ke dia tahu aku belajar awak ke nama tu teh gagak kita tu nak mu luntur nak mu tu suar amai ya washable de kena kita kak kebujan kak mane semua nama jadi nyak mai jalan aku tu kudu sesegau
1: nya ukai sesegau ngapa ganya sesegau ya ya tu dah lah ande ya age ga ka nama tu ngiga penemu nya si te utai ke patut di tuna kita tu peninga tajapan kita ngasai kita mau aku aga tang patut ga lebih belajar gene puan
2: ya
1: patai kan nonto belajar sepanjang penghidup
2: laban kita ka ningkat ke kualiti laban orang ke meli itu tadi mesti yang ega kualiti utai kemana maka kita meli baju mesti yang ega ya ke kualiti hanya nak kebuah meruan lagi kak berajal
1: reti ya peninga yang ngetuh belajar suran belajar kita terima kasih ya puan ke penemu ke randau tu ke ngali hari tu ke cukup mana terima kasih ya mega ngarap ke boleh bertemu baru ngarap ke pengawak nuan terus mujur dalam taika kerja sekali ke dalam nuan kita tau ke luar terima kasih ya labang udah ngari ke kita bangsa mai kain kita, puak kita, kira ke waris bangsa kita metu ngagai menua luar. Betul. Terima kasih puan. Dah begulai kami ba program 34 Seranyawa. Jadi peningah nyak nak kita begulai ba awak program 34 Seranyawa ke minggu tu ari YFM Sibu. Ngaunya. Terima kasih. Bye bye.
0: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adan.

0: Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.
2: Rontak hari-hari YFM
3: Segulai Sejalai.

Okey, lagi dengar ke YFM. Saya merentak dengan Larry Sarito, bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai kena hari 6/10/2026. Okey, terus bergelai dengan kami bab YFM. Dan terus lagi mari kita berita info-info serta sambilnya merindang kita bab ujung minggu tu. Kita dengar ke Masterpiece dengan lagu Deja Vu.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kau kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua yang betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketua.
0: Aw.
1: Lalu nyak ti semua ikut tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi ya. Siapa anda dari penglemi ya?
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia teka

0: ngingat ke tanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay, tengingat ke tanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah ya kitnuan ngingat ke tanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin. So, bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilia ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Kita suwe meja orang berkongsi ke asai hati, layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu ari aku, Bibi Chloe.

Again, lagu ni Marina Jara, Bojang Hulu Sungai. Bintang P. Ramli dekat diatur pergila Dita Putra Unimas Kota Semerahan. Okey, tidakkah ngari ke Sarawak pergila ianya Mahazel tidakkah mai lagu Senyap dan Sunyi. Bisa dekat Belaban kau. Pemekin hari menua bukain yang kaum hari Sabah ianya Ejan Ramli dekat mai lagu Gelang Suasa. Udahnya P. Arwan tinggari ke Melaka mai lagu Getaran Jiwa. Mus Ramli hari Selangor dekat mai lagu Sri Bunian. Udahnya BC Hasnul Hasan tidak ngari ke Kelantan mai lagu Bila Bagai Gila. Lalu Rul Azhar hari Kedah mai lagu Derita. Ini ambil semua finalis bak bintang P. Ramli kedekat diatur berengkah pergila pukul 9 malam bak Dita Putra Kota Semerahan di Unimas. Okey, jadi terus berkelangan kami bawa FM lagu kita ke sekali itu Ari James Jacob ngau Ningkan Norman.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak. Bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
0: Nanti bakal di bumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin. Bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
0: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
0: Kalah dia mudah. Cuma mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasih ke milo sekali aku deh.
0: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Rumless Water, ayo mata bercerita. Selamat hujung minggu, selamat ngali hari ngagi kita semua. Okey, tikas pengamai angin di Kuching ngali hari itu mesti nambah 153 tikas kuning. Ianya tikas namanya ke Pengerai. Dan benda bukanya tadi gaduh magang, manah magang. Yang kaum Basrian ia ke suah kamai angin lama tupan Datuk Nyo Gadung 92 di Serian. Jadi ini ramai kita ke dia benda bukanya tadi sigi nadai nanggul Pengerai kita. Minat ke nanti kita berhati ke di Semenanjung tu mengikut kuning lah. Setengah hari anda di Semenanjung tu kuning magang-magang. Kebukanya tadi gadung. Kelebagi tunggak ke selatan berkabat Johor, Melaka, ngam-ngam Lembah Kelang, bisik sekedar di Pahang, hanya ke mayuh kuning. Bapak Perak pun bisik sekedar ya. Bapak tunggak ke pantai timur, mayuh gadung magang. Ngau tunggak ke utara, mah tunggak ke Kedah, Perlis, hanya gadung magang. Okey, hanya berkawal dengan pengamai angin di Malaysia di Tok Kerbagi tinggal matuk kita berarti ke Sarawak di Tok ke Balat lagi kamai angin ya, dan angin ke sekali itu enggak udah berpuput ngagai Semenanjung Kerbagi itu enggak ke selatan Semenanjung. Okey, kita berperindang ke sekali itu ngai bertemu di timba bersuara Donny Lang.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: kelabak kaku. Entik bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu dan sigit mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusuk tua di tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sehari tu? Abad sehari tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita bak pelasa jurai bakat ke sehari tu. Oh. Perubah yang tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tek selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku dua sudah madah dengan kita, kita nak tahu mod-mod. Nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai teke de kerja kita. Mod-mod tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mod-mod tu tadi nunjuk ke tuanya tadi ada nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nyarti mod-mod tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ngau tai ke dikerja. Tang sedang kau tai ke dikerja, ngau tai ke diterimanya udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey, lagu hari dia bergawang bungai ke tanda tua. Okey, belanjawan 2027 atau ke bajet 2027 di dibantai ke Menteri Perkara Wang Dato' Sri Anwar Ibrahim kemegang Menteri Besar Malaysia. Madah ke dekat ngaga opis polis kebaru dekat ngaga di Batu Lintang Sri Aman. Jadi itu Siti berita mana mah? Laban Siti opis polis kebaru dekat di ngaga di Batu Lintang. Laban tempat ku nanti kita berhati ke ya ke Pemadu Semak hari Batu Lintang nya Sri Aman. Umbas si agak penyawahnya ni. Okey, Siti perkara mana atau berita mana ngaga kita ke dia di Batu Lintang kena jaga pengelikon orang ke dia berkandangnya menya tadi. Okey, sekali itu dengar ke Eva V. David Pambara.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari engkau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

keempat memorandum persefahaman MOU di Meterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Seri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam

Okay, jadi kita bergelai buat program Dandut ke Skeleto. Dandut Popo Bansa kita ungkup hari 6 tu, ianya 10/10/2026. Jadi kita akan dengarkan lagu Dandut ke Terubah kita ke Sarito, ianya lagu Mas Idayu, Senggol Senggolan, Cubit Cubitan.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kau beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu nak nama kasut kau beli di tadi mang? Yang kalau beri duit, kalau boleh nanti indah itu. Ni nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Tapi nama deh Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hashtag Lily Active Dear To. Boleh dengar kita Injeng hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji.

0: Yo, Smino, dua tali nang sigi kay kena entertainment tu.
1: Hello, Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kan ni?
2: Akai.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana kita tak ke.
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: But why FM?

0: Rentang Ngali Hari. Ngali Hari.
1: Lagi berkelan kau kami bawa FM untuk program Dandut Pupu Bansa. Ke sekali itu kita dikaningkan ke lagu hari senario Sayangku Oi. Ditangkan ke ngau lagu hari Lady J. Lagu ke diberi nama Retis.

Santai Sue, medak orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berundang dolok kita, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

0: YFM
1: Segulai Sejalan.
2: Tuan Akak, kita bergulai bahawa program Dandut serta mega ngujung ke segmen Rentak Ngalari. Kita ke Skeleto. Ke Skeleto, aram kita dengarkan lagu Dandut versi Iban tu. Lagu Nda Uleh Aku Ambu Ari Anthony Usan. Ditangkan kengau lagu Ari Bintang-Bintang MSC. Lagu ke diberi nama Hujan Malam Minggu. Selamat ujung minggu. Selamat lemai.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Masa dalam mai kita mulai dengan aku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari tu hari 6 10 bulan 10 2026. Kira ke 8 minit lepas pukul 6 lemai peningah. Jadi bak jam ke terubah tu lagi aku dekat Angnatai ke pesan berat. Seraya ke merindang kita ngau lagu-lagu ku dah dipilih aku serta ditusun aku megak. Jadi nak tinggal megak kita dekat ninga ke berita ke dekat dikunci ke kaban aku bak hello why kapit kita. Pukul 7:30 lemai tu lagi, mari kita ingat ke berita lemai dari YFM Iban. Hanya di pukul 8 malam. Ya, aku anti Mian dekat bulai ngau. Nembiak ke bisi di kangau kaku ungkup ke hari 6 sarito. Hari sekolah ni neh. Nembiak ke bisi data yang konti. Bulai ngau anti Mian. Ya, ngarap ke kita terus segulai sejalan dengan kami serta anda mindah ke frekuensi kita aneh. Pengelamat 3 jam tu aneh. Okey, pukul 8 malam tu lagi. Moga kita boleh mendak live about Facebook YFM Iban. Anti Min gulai dengan nembiak amit. Hari sekolah ni, kita sama mendak lagi aneh. Pukul 8 malam tu lagi. Okey, terus mindah kita dulu. Lagu Ari Angela Lata Jua ke sekali tu. Aku ndak puas hati.

Okay, lagu kari baik Doni Lang Endak Mudah Aku Lengka Nyak kena mongkal Sada lemai kita ke lemai tu. Okay, terima kasih ngagai Dana Stephen udah bergulai dengan kita ba awak rentak ngalih hari pian mega program 34 Seranyawa handeman badan ungkup ke Sarito.

0: Sampai suwer meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
1: Sada lemah.
2: YFM.
3: Okey, hagi mengkam gulai dengan aku mian abah segmen Sada Lemai kita. Hanya di aku nak kediri dia tu ni. Laban habis ikaban aku hari kapit dekat berkongsi ke berita kelebih hagi. Ba hello why kita ungkup ke hari 6 tu ni kelebih hagi lemai hari 6 kita ya terus gulai dengan menti sigih baru telefon kita. Hello, sama lemai.
4: Halo Min, selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
3: Ya, ya. Mayu selamat, Neng. Ngarek kita selamat lama menunggu deh.
4: Ya, kata deh. Pama yang selamat. Tanya lah.
3: Ya, saya reti ya. Mujur menyerti.
4: Betul. Iya, ya, betul.
3: Ya, oh. Sesput kaban tu, Neng. Baru pulai jugiang.
4: Oh, nyampe. Oh, laban nanti kita berhati ke Jerebu berbagi menua kami di Kapit. Nuh dah kurang lah, Neng. Reti aku nya. Nuh, ulian kan agak pengawal ke di luar. Lebih lagi ke kumai kita berdarat. Bila kakinya jugiang. Pihak aku, Neng.
3: Oh, ya. Nyamain lah nanti. Lama nama dah langit kita tampak, Neng. Lama terlupu kita. Apa tersebuan aja nah
4: aman ya menau sari itu kau kemari berasai panas mas pek kau nang
3: ya hangat
4: hangat mat bagi menua kita di kafe tu ngarau ke mereka bandua ke bukai mereka mana pihak aku
3: nah okey nanti ngambil dia terus nusi ke berita ke dekat dikunci ke dek bakal kelemai tentu
4: okey terima kasih Min di konti YFM di Kuching. Sekali lagi tinggal mayu mari selamat lemai selamat bertemu baru bau hello wai kapit kita ke sari itu sari itu min 10 hari bulan 10 2026 mana hari bulan sari itu ne yang soalnya bisik kini ke meramu kawin kini sabung jadi itu ke bekenya ne itu pengada
3: nemu ku te pedak de sari itu ne
4: Aau dan tanya pia min ngagai balas ke bisik lenyau orang ke disayau
3: au
4: menatai ke pino ati kan eh au jadi peninggal mayo nanti kita berarti ke sal itu 10 bulan 10 bisik maka pengawak ke dia tu kalai tu di kumai kita Malaysia 88 community bagi menua kami di Kapit kalai tu dia tu sudah reupis belia ngasukan bagi menua kita di Kapit mulai ngau grup Belana Pak bagi menua di Kapit kalau sudah ya sudah Belana sepanjang pau 10 km ne bersih main dengan Ari Sarito pihak mereka sudah mereka dia tu Jokaten Pak SJK Holam SMK Kapit Lumbu 2 dengan mereka program kebukai ke dekat dia nangkan ketuk ilak Pak program bulan 10 hanggai bulan 11 ke dekat datai banyak ngenang tak ke dikumai kita program sihat tu tidak ke udah ngatur pelana tumu pagi pukul 5:30 pagi tadi mena nya ya udahnya tu mega peninga terus nguyang akan berita ke bukai dia sida ari upis pengerai bagi menua kita di Kapit mega udah bisi muka yang ke dikumai kita sida ya pengawak mersa pengerai ngau dadai bebayar jadi tu dia tu sari tu ngau pergila berlabur di pukul 8 ngagai pukul 1 lemai kita ke nyangkanya nak nemu kini bertahun apa kita tempu sari tu tadi tau datai pergila berlabur di pukul 8 ngagai pukul 1 lemai bak Town Square dia jadi kita ke tau beciknya kita ke berumur 18 tahun ke atas tau ya ne lalu kita nyangkanya kita dekat nemu tekanan darah kita ni ikas gula kita biar megak kolesterol dalam darah ngau megak merasa pengerai mental kita jadi nyak bisa diatur sida ari upis pengerai sari tu ngau pergi lah ari pukul 8 ngagai pukul 1 ngalih hari dahnya megak peninga tu megak ke bisik megak diterima kita jago kerah hari nama tu upis pengerai bagi menua kita di Kapit alai tu dituju ke ngagai inai ngom ke anak minta ia datai ngagai klinik kesihatan nanga mujuang Kapit ianya webet tu ya anak niara Nama anaknya Eliana Fedora, anak bebet tuya, kediau ba rumah lingai nang sebala Sungai Mujung. Ngau megak, dia megak setuju agai inai ke bernama Ernie, anak jemat, ke diau ba rumah linggi nang sebala Sungai Mujung Kapit. Jadi tu megak peninggal mayu, minta sidak ya lu ikut tarik, datai ngagai klinik pengerai nang Mujung, ngau nangkap pengelengkas mai anak kita berpersa. Nya, Siti Yako gerah ke diterima kita hari klinik pengerai nang Mujung. Jadi ngarap ke kita kengala wewet tuya ngau mega Elni tadi madah hangga setuaya ngambil ke datai ngagai klinik nang Mujung, ngau nangkap pengelengkas mai anak setuaya berpersa. Okey, hanya Yako gerah kita peninggal mayu lalu ke sekali tu mega kita nguyang ngagai jual ramah ke dekat dia tu pergila 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu kalai jual ramah medani dekat dia tu ba rumah Bilung anak Sumbang Sungai Kapit Yung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai aus kereta ge pergila 11 hari bulan 10 2026 ba rumah Bilung anak Sumbang Sungai Engkatit Yung pukul 10 pagi yang kayak pukul 3 lemai. Nangkan kenya 31 hari bulan 10 2026 dekat dia tu ba rumah Benson dengan sebulah Batara Jansung hari pukul 10 pagi yang kayak pukul 3 lemai mega lalu ke Penudi 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu ba Ahmad Eksesung Sinan Berhad hari pukul 9 pagi yang kayak pukul 4 lemai. Ya. Mega info berkawal ngau jalan ramah medani ke dekat datai TBC dekat dia tu tunggak ke menua kita di Isung. Ianya ya, min ngau mega peningan mayu lah. Kutai ke uli hari fungsi kaku, pa hello, Y Kapit kita ke sekali tu min. Boleh baru ngai nuan di konti di YFM. Terima kasih, sama jalan ke pengawak.
3: Okey, ya. Sama-sama mega, biar mega ngai nanti ni. Okey, bye.
4: Bye-bye.
3: Akhirnya berita ke dikunci kementi Sigia Bahelo Y Kapit kita ungkup ke Sarito hari 6 10 bulan 10 2026. Api sit aku nyebut hari bulan saya tolaban cukup mana hari bulan Sarito. Ne tentu mega hari bulan ke Sarito bisi mai reti ke cukup besai ngagai semua kita baiknya rebukai mega ne. Okey kita terus berperindang ke sekali itu kena menggal segmen sada lemai kita sebeda aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita kena email atau ke WhatsApp YFM Ibalag. Aku kadibai Vanessa Ellen Sigat Udo.

0: Bogolay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang kak, okay, itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, peningat datai bawa andor aku natai ke pesan berat ke bisik dianjung bala peningat kita ngena email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi berarti ke dulu pesan ke diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati datai ari Dulius anak engkaya madah ke pemati apa ya. Ianya ex terumah kaunselor Michael Engkail anak Bunyau. Tau ke apai sin, tau ke dikelala orang apai kerol kudah nadai 9 bulan 10 ianya ke mari. Jadi mesan ke semua kawan belayan ya ke diau Bamiri, Kuching, Ensawang, Lubuk Antu, kawan belayan di Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangatada, Batang Pakuh, Batang Uyak, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngau semua kawan belayan ya ke ngelala. Yang ex tuan rumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau. Jadi kawan belayan dipinta datai ngau ngintu pemati ex kaunselor terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tu bak rumah Lorong Selatan 2G Jalai Ember Sibujaya. Kena kesari tu ngau pergila 11 bulan 10 2026. Jadi ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tu dekat dikubur ke 12 bulan 10 2026. Jadi isi pesan tu tadi peningat madah ke ex tuan rumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke dikelala orang apai sin tak ke apai kerol kudah nadai ke mari. Jadi ya dekat disenggai dua malam berunggu tau ke dua hari ianya 10 hari bulan ianya sarito ngau pergila 11 hari bulan 10 2026. Lalu ex tuan rumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke apai kerol tau ke apai sin tu dekat dianjung 12 bulan 10 2026 ianya hari 1 nya tadi ya pesan ke bisik di pada aku ba email YFM Iban. Jadi agi nampung pesan berat ke diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan pemati ke diterima kami Ari Rosi Layan anak andiang tau ke Indai Anis. Kalau yang ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya. Ianya andiang anak abiang tau ke apai ayah tau ke dikelala orang laki senior anak jemat kudah nadai kemarik 9 bulan 10 2026. Jadi ngau tu sidak ya nesau semua kaban belayan ke diau di Garu Serikai 4 buah rumah panjai, kaum belayan di Berayang, di Mudung, Tapang Ujan, Kup Ibus 2 buah rumah panjai, Kerapa 5 buah rumah panjai, Tusuk, Kemedu, Sarik, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang, Sarik, kaum belayan di Balai, Pakan, Bukit Tinggi, Suai, Rumah Robert, kaum belayan di Pelasu Roban, Lubuk Pisang, Gerigat, Terumah Layang, Nangai Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Kamblayan Engkabang, Mengeris, Dua Barumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedi, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh, Krian Seratuk, Piamega, Kamblayan di Panjang Roban, Desia Seratuk, Sungai Engkabang Roban, Keranga Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Keliak Krian Seratuk, Piamega, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau baru bala di Betung nyengkaum kampung Entangur Sebuyau ngau kambelayan di Sungai Mudiang. Jadi ya pesan tu madah ke maya ngintu ya kenadai tu tau keniang tu ianya 11 bulan 10 2026 ianya pergila hari Minggu. Jadi maya ngubur ianya hari 1 12 bulan 10 2026. Jadi kawan belayan ke di pesan ke ngelala andi yang anak abang tau ke apa ayah tau ke laki senior anak jemaat tu kita dipinta datai ngagi rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ya kelamak subak ya nyak sungai kerubung selalang serikai. Jadi isi pesan tu tadi madah ke andi yang anak abang tau ke apa ayah tau ke laki senior anak jemaat udah nadai ke mari. Jadi ya dekat di Senggai dekat di Senggai abah rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ya kelamak subak nya bak sungai kerubung selalang serikai. Jadi yang dekat di Senggai 11 bulan 10 2026 ianya hari Minggu jadi maya ngubur ianya hari 1 12 bulan 10 2026. Jadi pesan nangkan ke tu peninga ianya pesan rabat mega datai hari cegu Jacqueline tau ke cigu Klien anak Bangyang hari rumah Lani Bangyang Sungai Mamut sebut. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan berumah misun Nangasalu Sibutik, rumah apin, rumah timai, ngau rumah lani bujang di Sungai Kuap Sibutik, rumah nyuai ngau rumah belang di Kelitang Sibutik, rumah ticoy, rumah nomi, rumah jika, rumah William ngau rumah genetan di Pidek Sibutik, yang kaum kaban belayan di Bakas ngau Pakut Sibutik, kaban belayan di Seloi Gudang ngau Entulang Bakung, kaban belayan di Lutong Bakung, kaban belayan di Sebatang Bok, kaban belayan di Selepin Bakung, ngau semua kaban belayan di Miri, Niah, Bekenu, Bintulu, ngau kaban belayan ke Bukai, ke Nulih disebut, tau ke Nulih diselintiang di Tok Magang. Nah. Jadi isi pesan tu tadi, madah ke Singgo Anak Genta, Singgo Anak Genta, tau ke Inai Terumalani Bangyang, udah nadai kemari ianya 9 bulan 10 2026 urung pukul 5 lemai. Jadi ya dekat di itu atau dekat di Senggai berbalamai yuh. Malam tu 10 bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke Pegila 11 bulan 10 2026 udah tengah hari anggai pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Jadi semua ke ditesau atau ke dipesannya tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah lani Bangyang Mamut Sebutik. Jadi isi pesan aku nanduk baru ni madah ke Singgo Anak Genta tau ke Indai Terumalani Bangyang udah nadai kemari 9 bulan 10 2026 lalu dekat di Senggai Bebala Mayu malam tu 10 bulan 10 2026 serta dekat dikubur ke Pegila udah tengah hari tak kudangilah tengah hari yang 11 bulan 10 2026 ngagai pendam Anglican Saint Bon Manifest Mamut Sibuti. Kita akan lala atau ke ditesau tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah lani Bangyang Mamut Sibuti. Nyak tadi beberapa itu pesan kebisi diperhatikan. Aku dah tahu lagi dekat nampung lagi sekedar pesan berat kebukai. Kita berperindang dulu lagu hari James Ruai Langit Petang di Lindong Remang.

0: Dermaga Bengawan SES-9 Kuala Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami di Albert Ali Subak sebagai Dato' Nak Dulu Nak Mul Bau. Thank you so much sebagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SES-9 tu. Terima kasih. Anang Leju, Anang Rebau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Agak peningat lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami bahawa YFM hanya itu pesan pemati datai Ari Ukas anak lagau kalaya madah ke pemati Indaya ianya embak anak dangguh ianya bini lagau anak jalak jadi ia sudah nadai 8 bulan 10 2026 tu tadi jadi dekat di Sengai baru Mahiempu ianya lot 229 kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit Ari 6/10/10/2026 lalu dekat dikubur ke Ngagai Pendam SDNU 11/10/2026 ianya hari Minggu pergila. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan Baskayo Aigat kerangan besai balih piamega kaum belayan di Pulau Sibau Mujung kerangan layih kerangan arak balih kaum belayan di Merirai balih entawa kemelayan di Batang Mujung, Batang Suud Piamega di Sebujaya ngau kemelayan di Pasar Kapit yang kaum kemelayan kebukai kenulih dirintai ke dito kita kenglala yang embak anak danguah. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silih agi berkawa ngau pesan pemati tu kita tau bertanya bertelipun ngagai Junai tau kowe bak nomor ya 013-577-9347 tau ke Gini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643 tiga. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke mbak anak dangguh, mbak anak dangguh tau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai 8 hari bulan 10 tu tadi. Jadi ya dekat di Sengai, berumah Yempu ianya lot 229 Kampung Sawang, Jalai Melekun di Kapit. Maya hari 6 tu, tau ke sari tu 10 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke Ngagai Pendam SDNU 11/10/2026 ianya pergila hari Minggu. Jadi berita keterang lagi atau ke nyemetak lagi kita tak bertanya bertelipun ngagai Junai tak ke weh bak nomor ya 013-577-9347 tujuh tau ke Gini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643 pelabak aku terang ne nomornya tadi aku dah di tanduk aku ngambil kita boleh telefon ngagai orang ke ngempu penusah Rabat tu jadi pesan kebukai kebisik dia terima kami lebih lagi pesan berat kita berarti ke agi pesan berat ke dianjung ngena email YFM Iban udah tu lagi aku dekat berhati tau ke ingat lagi pesan berat ke boleh ditampung ba awak sadar lemai kita apa perindang dulu lagu ke dibaik Heli pelakon

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sar.

Okey, lagu hari Tania Andrew Anang ngumpan aku. Jadi agi nampung pesan berat kula ditampung ba segmen sada lemai. Jadi sekedar pesan berat ke bukai ulih ditampung bala pengelola program kami ke bukai pergilah ba awak pengera pagi. Jadi tu pesan ngeta sulit data hari iduat anak lancap atau ke duat kalau yang hari kesida ya sebilik. Madah ke pengawak ngeta sulit apa ya yang lancap anak guna. Jadi pengawak ngeta sulit tu 10 bulan 10 hanya malam hari 6 pukul 7 setengah lemai tu lagi bak lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ke diau bak terumah nyalang lubuk empit seratu nangga atui seratu lubuk ijo awek seratu sungai keruang awek seratu nangga risau seratu cigu Bennett sebilik ba mega park cigu duris sebilik ba mega park pemaga Mr. Laja anak guna Mr. Garan anak guna Madam Dindo anak guna pemaga Mr. Sabat anak guna jadi nyeng kaum kabam belayan di semumu kaum belayan di nangga aja kawan belayan di Bebangai Kibak Madam Ayang Kadam Sungai Selepian Bakung Mr. Robin Camai Menyadik kawan belayan di Bakas Sibuti Mr. Frank Sayang Madam Lita Adam Pengulu Abau Nawiang serta kawan belayan di Kuching Betuang Seratu Sibu Bintulu Miri Ngau di Brunei Pemegak dituju ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke dito kita kengelala yang lancap anak guna atau kapai duat dipinta sama ngatai ke diri ngesah pengawak ngetas uliat tu nak tinggal mega kawan belayan ke kalak ngawiap gulai ba Sarawak Syekh Berhad Lutuang Amiri jadi ya penerang kesilik kita tahu bertelepon bertanya ngagai idua lancap atau kedua atau ke bujang sawit ba nomor ya 012-889-2997 tahu ke Gilbert Beji tak kemau bak nomor ya 013-807-4325 aku nanduk baru isi pesan untuk peninga kalau madah ke pengawal ngetas ulit lancap anak guna jadi ngetah ulit lemai tu pukul 7:30 lemai lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi berita kesilik lagi tau ke kita dekat ngigandur tau ke dinindur ngetaulit tau bertanya bertelepon ngagai iduk lancap tau kedua bernumor ya 012-889-2997 tau ke Gilbert Beji tak kemau 013-807-4325 jadi tu pesan ke penudi sekali kuliah ditampung aku ke lemai tu ianya pesan ngetas ulit datai Ari Dayan anak magat tau ke inai idi madah ke pengawak ngetas ulit niang inai sidaya ianya sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat di intu ianya 17 bulan 10 2026 ianya malam hari 6 jadi uliat dekat di kertas 18 bulan 10 2026 ianya pagi hari Minggu bak lot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke diau ba rumah kalang nak ngabaluh ngemah kenawit kawan belayan di rumah nyalung ngau rumah Suzu Si Lili Sungai Baluh ngemah kenawit rumah begina ngau rumah Linggi nang selawat ngemah kenawit nang ngungun nang niro nang bat nang jagau ngemah kenawit kawan belayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri ngau kawan belayan ke bukai kenalah dirintai ke nama dito ngau lain diau ke ngelala sandang anak uncat tau ke inai sebit niang sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi penerang kesilik agi berkawan gau pengawal ngetah sulit tu kita tahu.

nyak nombor Dayan anak magat atau ke Inai Edi. Jadi kesitik tu nombor telefon Jepri Manai 013-769-8655. Nanti dekat nemu ngau silik agi berkawal ngau pengawak ngetas ulit yang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi wan ulit tadi 17/10/2026 ulit dekat di kertas 18/10/2026 baklot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi kena kita menggal segmen kedua sada lemai kita lagu Ari Maxwell Franklin saran lagu kedibaya terlempai ke bukai.

selesai. Terima kasih yang kalian RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke program SSK ke-9. Jadi pakar kemalam tu aku cukup betulan. Nama aku buat pakar kemalam tu aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Viva. Ya, terima kasih.

Okay, lagu Ari Janis Janiaman Wan BC Intan di Kembuan. Mak jam kita 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7:30 lemai atau lagi, mai kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Apa yang baga anda ingat pukul 8 malam atau ke lebih mimpi ni peningat 8 malam tu kita dekat ningat ke berkawar ngau wawancara khas belanjawan 2027 Malaysia Madani hari yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menyak Perdana Menteri ngau Menteri Kewangan menua kita urung pukul 8 malam tu lagi. Jadi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah ditusun aku ba awak sada lemai tu lagu Ari Alex Wan Merampau.

0: Santai Sue, meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Sama lemai peningat belai ngaku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 6/10/2026. Keterubatu batang berita. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang hari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau penglantang rakyat. Nyak tadi batang berita, Datuk mai kita mendiang ke isi berita. Pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar diatur ngau rami pagi tadi bak Padang Merdeka Kuching. Pengawaknya dipasuk 107 kontijen ari mayuh bengkah agensi perintah Badan Berkanun Palan Pelajar Tinggi ngau Gerempuang. Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi ngau biniya Toh Puan Dato' Patingi Fauziah Muhammad Sanusi sama datai bak Padang Merdeka. Sama bisi datai ianya Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof, tiga Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ngau Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian serta Bala Tuai ke Bukai. Pengrami itu megak diricah ngau penatai Mensia Mayuah. Bejakuk bak pengraminya Premier madah ke Sarawak majak mata orang ari menua luar meranak ke pokok di menua tu. Thailand ngau Jepun antara menua TBCRT dekat meranak ke pokok nyentuk RM1 bilion dalam industri petrokimia. Company ari menua tu patut guna peluangnya ari timasuk rantaian industri petrokimia. Gaunya dekat muka mayu agi peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Pengawak tu setipak ngejula ati Sarawak terdekat ngemansang ke industri hiliran belalau ke asia minyak ngegas dikena nambah ke rega ekonomi menua. Ngenang perkara kesama Premier madah ke asia minyak terdikeluar ke Baadong kecil West Marode datai 800 tong sari ngau rega bak dianggar. Ngau rega ke dianggar boleh RM8 juta sebulan. Lalu asia ke dikeluar dalam setahun ari sitik telaga di pelabak bergau RM96 juta. Tungayan ke potensi tik manah ari pengawak nguliah ke minyak bak kandang darat Sarawak. Kelimpah harinya Petroleum Sarawak Berhad Petros di Sadang dekat ngemansang ke siti agi telaga minyak tengah tahun siti tu ilak. Dikena mekal gas ngagai loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT di Miri. Petros megak dekat mansiak potensi ngeluar ke gas di Kuala Baram. Premier megak berterima kasih ngagai perintah besar itu dah nambah ke penyampau agi belanja ungkup Sarawak bak bajet 2027. Ya madah, kawal perintah besar ngau menua Sarawak dekat majak ditanka dengan awam pemerhati-hati ngau semangat setia kawan. Agi belanja ungkup Sarawak nambah hari RM15.1 bilion ke tahun tu ngagai RM16.2 bilion ke tahun 2027. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi setuju ngau agi belanja ke dibantai dengan bajet 2027. Nitih ke penerang di Facebook madah ke upis menteria nerima agi belanja RM10.88 bilion ianya nambah RM190.5 juta entik dibanding ke bak tahun 2026. Agi belanja tidak ditambah kenya mandang ke komitmen perintah tindak ngetu nentu ke infrastruktur megak meruan likun berkualiti serta merik penguntung terus ngagai rakyat. RM2.5 bilion disedia ke kena ngadu ke jalai persekutuan lalu agi belanja kena berjalai ke pengawak ke MIT dengan jurutera daerah megak ditambah ngagai RM40 juta. Ia megak berterima kasih ngau agi belanja RM800 juta ke diberi ngagai kontraktor G1 ngau G4 kena ngadu ke jalai persekutuan yang kaum RM350 juta ungkup Sabah ngau Sarawak.
Subsidi tenaga agik nyadi instrumen keberguna ngagai perintah dikena nyaga ekonomi menua ari kena empas ke endak menuku bak rega tenaga global. Pengleca kanan ekonomi Fakulti Ekonomi Ngau Dagang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Dizul Hazwan Husaini madaka aturnya mega kena nyaga pengelantang ruang bilik serta nentu ke pengawak dagang ngau industri meruan berjalai. Peminta subsidi tebal agik bak kanak endur ti bisik sistem pengangkut mensia mayuh ti terhad lalu sektor dagang ngau industri berguna kerega tenaga ti entap dikena nyaga ungkus pengeluar, pengangkut serta nganjong barang. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim maya mantai ke bajet 2027 madah ke perintah di pelabak dekat meruan maya subsidi minyak ke majak Nikkei nyentuh 40 bilion ringgit berindia ari krisis geopolitik di Asia Barat. Berbangunnya penegap ekonomi patut dikemeran abak bajet 2027. Tu dikenak nentu ke menua oleh napik pemar global ti majak kompleks. Pihak Kokaban Akademik UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah tang tegalnya Yamada pengawak ngagih ekonomi ti setimbang berguna bendar dikenak numbuh ke penegap domestik menua. Untuk nyengkaum pemansang infrastruktur kelebih agik di Sarawak dikena ngangkat ke ekonomi rakyat di Menggeri ngau megak di menua pesisir. 102 surat palak tanah diserah ngagai 77 ekor orang ke ngempu tanah NCR di Bario kena hari 3 tok tadi. Geran Ari Baro Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawaknya asil Ari Pengawak berjalai ke program Nyukat Tanah bak kandang blok Sungai Ukat. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamada pengawak nyerah ke dokumen tu ngayan ke inisiatif baru Nyukat Tanah NCR endak ngeruga hak ngempu tanah sida. Nakak 31 hari bulan 8 tu tadi semak 40,000 lot tanah NCR dibesai semak 60,000 hektar di Serata Sarawak sudah dikeluar ke Surat Palak Tanah niteh ke Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkau ke lemai hari 6/10/2026 kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang ari menua luar merana ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Tenaga kami nabur ke berita lemai, berita tu tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailinda Suya ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selama lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, bingit ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM. Anangan sesemak.

Okey, dua itik lagu dah dipilih aku kena merindang kita mudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Ya, jadi pukul 8 malam tu lagi sebedau antimian menggulai dengan nombiak miat ke bisik di Kangau ke Konti. Kita dekat ninga ke dulu wawancara khas Ari Menteri Besar Menua Malaysia. Ianya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim urung pukul 8 malam tu lagi. Udahnya lagi kita dekat menggulai dengan nombiak Ari Sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Kita tahu ada live lagi ba Facebook YFM Iban urung pukul 8.15 minit malam. Mudah mendiang ke wawancara khas Ari Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Okey, kena terus merenang kita. Kelebih lagi kita ke benua ngenat ke diri jam ke dia tu engkanya baru tembok makai kini lagu Ari Dayana Shini Selantang Timang.

0: 2027 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas belanjawan madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Mohamad Nur untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
2: Okay. Baik, alhamdulillah.
1: Jadi dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, daripada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Tuan Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebenarnya yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi.

0: taraf hidup rakyat.
1: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu, walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat, terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Nah, kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Uang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang. Jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu, boleh pulang kepada rakyat. Bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu. Hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini, saya katakan, kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya, tata kelola. Tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut, sukan. Kita boleh bagi, ya tadi saya itu pekerja KIP, gaji minima untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita pergi pembangunan, ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu, bagi saya, dalam mengakar ke bumi ini, maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
2: Saya tertarik dengan cara belanjawan Madani ini diadun, sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuk Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan Madani nak dibuat?
1: Yang yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu. Di kementerian-kementerian, khusus kementerian kewangan, yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh, kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farma. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan, selain mengurangkan kos,

0: bahan-bahan yang mampu kita kurangkan. Tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia beginilah. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan, kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi ni, termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu, ya, patut naiklah harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110, tetap RM1.99. Nah, jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Itu dia masalah. Semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
1: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya, Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
0: Dia dan apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap ini sangat menyentuh hidup dia. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dianggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
1: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program wacana khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disambung siar dari Berita Perdana di TV 1. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Okey, peningannya tadi nangkat kami mai kita mendiang ke Belanjawan 2027 Malaysia Madani dari Menteri Besar Menua kita yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi sudah tu lagi kita dekat terus sebulai ngau nembi amit kita pemegak bulai ngan timin dan nembi ari sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Sebenarnya kita ingat ke dulu lagu kena kita ngepun ke program nembi amit.

0: Okey, hanya tadi lagu kena kita ngepun ke program enam biak miat kelebih lagi ungkup ngagai bala enam biak miat kita ninti yang hari 6 pukul 8 malam gulai ngau anti min. Ya, anti min datai baru gulai ngau bala peninga enam biak miat kita. Halama nak ngemai bala peninga enam biak miat kita ya ke Tegal menua kita kelebih lagi tungak ke Bandar Raya Kuching Balat Amat di Lamun sebun beberapa bulan tu tadi. Jadi kita patut nitih katur kuda diletak ke hari upis menteri ke upis pendidikan negeri Sarawak kebenaran eh laban anti sekolah ditutup segi nauleh meh ngemai bala nebiak datai ngagai konti. Jadi abah konti dia tu anti min nak ke diri laban kita boleh medak live bah Facebook WFM Iban dia tu dia mega temui ke bisik datai bergulai dengan anti min bah program nembia amit ke lemai tu ni hanya sidak tiga ya induk magang-magang temui anti min ke malam tu ni bah program nembia amit nya sidak tiga kita boleh medak live bah Facebook atau abas Facebook WFM Iban jam ke dia tu ne nyak setiga ya kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu ne lawan mimit program nembiak mit berengkah sari tu ne kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya baru kita nemu nama penglandiak kebisik di kembuan sidak tiga kumang tu ne. Okey, kita berkelala ngau nembiak miat hari kanan anti min tu ne. Hari kanan anti min kita nanya siapa nama ya ne. Hai kumang, nama berita. Hai.
1: Hai.
0: Hai. tuan nuang ya ne. Siapa nama nuan mang?
1: Namaku Juliana.
0: Juliana. Juliana siapa? Sebut nama panjai?
1: Juliana Nabukidin.
0: Juliana siapa?
1: Anak Bukit Idin.
0: Oh, Juliana anak Bukit Idin neh. Asal sigi orang di tu?
1: Serian.
0: Orang Serian. Iban nang Iban neh. Iban.
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Nemu jaku Iban? Tak kecampur-campur kini? Nak, nemu Iban. Mak sigi Iban? Campur Bidayuh. Oh, bukannya ne. Okey, nyak nama ya tadi Juliana. Berapa umur nan mang?
1: 12
0: tahun. Oh, primary 6. Okey, ya ke tengah-tengah tu gi. Nyak siapa nama nuanku mang?
2: Namaku Juswita Lemba anak Zamri.
0: Juswita Lemba anak Zamri. Tadi Juliana tu Juswita. Saya kalah ni dengan lagu Jesnita nya ne. Tok Jesuita. Okey, berapa umur nan ku mang?
2: Umur ku 9 tahun.
0: 9 tahun. Primary 3? Merempat.
2: 4.
0: Merempat. Mhm. Okey, hanya tadi Jesuita. Okey, Ari Kiba Anti Min tu siapa nama nan ku mang?
3: Nama aku Sherilyn Annette Easter anak Stanley.
0: Sherilyn Easter anak Stanley. Mhm, berapa umur?
3: Moku 9 tahun, tahun 3.
0: 9 tahun, tahun 3. Sama sudah enak 9 tahun. Okey, pemberi 4 tadi, pemberi 3 ne. Baik, kesal ne. Akhirnya, sidak 3 ya tadi. Hari sekolah SK Wira Jaya. Semarahan. Jadi, sidak 3 itu nak kedirik datai kita peningan ne. Sidak 3 itu tadi, disempulang apai ngeindai, pihak mega, cikgu ke bisik. Sama mega, nyempulang penatai sidak 3 yang agak konti YFM. Ianya, pengajar mala ke bisik datai pengajar mala anak Albert Ramin ne yang kaum pikeham sidak ya ianya pengajar Jospin anak Edward Dengga hanya nama adu ikut pengajar ke bisik datai ba program nembia amit bisik seduai duduk ngok kita dalam konti tanda ayan ba kamera ne. Okey, terima kasih ngagai raban dari sekolah SK Wirajaya Semarahan. Yang kau bala apa indai biar mega cikgu kedua ikut tu tadi bisi datai ke konti ne nyukung program nembia miat. Jadi bakal ke malam tu buat program nembia miat kita lagi ngerandau sidak tiga tu dulu ngambil sidak itu relax nak kesahati anti mian pun kan hanya sidak tiga ya dulu ne. Okey mang mang Juliana nuan buat sekolah primary 6 ne. Okey, dalam mayuh-mayuh subjek ke diajar cikgu, Siti ni bagi subjek cukup nyamai diterima oleh diterima Anwan?
1: English.
0: English. Oh, nang rindu ke English ni. Barumah bising nak jaga orang putih?
1: Nadai.
0: Nadai. Seminak bahasa sekolah aja ni. Dalam bahasa Inggeris tu berapa selalu di skor Anwan subjeknya?
1: Kadang 84, 86.
0: Oh, uliah tu ne. Nang segi landik bahasa English ne. Kati bak senentang Nuan ke dianjung bala pengajar atau ke cikgu tu ngagai bakal bisik ngau pekit maca buap kini atau ke bercerita kini, korang speaking kini. Kalak ngau?
1: Nadai.
0: Nadai, empai kalak ne. Mhm. Ni nemu udah tu elak antinya masuk ngagai secondary school. Agik ga rindu ke bahasa Inggeris tu? Agik ne sikit milih subjek Inggeris tu ne. Mhm. Okey, nyak tadi Juliana ya rindu ke subjek English. Okey, ya ke bawah tengah tu Jenswita. Okey, nama subjek di kerindu Nuan Kumang?
2: English.
0: English ga? Mhm. Di rumah jaku putih ga?
2: Ndak.
0: Ndak. Nang jaku Iban ga ne? Tiba senantai English tu Nuan rindu ninga cikgu berjakuk tau ke rindu macam bob tau ke meda cerita ke ndang yang nak jakuk English
2: ninga cikgu berjakuk
0: antik baka meda cerita tu tadi berkeni dah mayu gi ninga cerita ke bahasa Melayu tau ke English tau ke cerita Korea tau ke katun-katun bukai
2: Bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu. Ah, minat ba subjek atau ke mata pelajar tu nang rindu ke English ne. Mhm, okey, good. Clever. Clever girl. Okey. Sherlyn. Okey, Sherlyn tadi ya primary 3. Nanti dua ya tadi rindu ke subjek English ne. Kati Anwan dan Sherlyn
3: sama English.
0: Sama mega rindu ke subjek English ne. Nanti Nuan rindu ke subjek English. Nanti Nuan besai lah. Nama kini julu ati atau ke cita-cita?
3: Cikgu.
0: Cikgu. Nanti jadi cikgu tu tentu ya kak jadi cikgu ngajar subjek nama?
3: English.
0: English gak ne. Okey. Nyak pengerindu sidak tiga ya tadi nyak bak pemayuh-mayuh subjek atau ke mata pelajar sidak tiga itu rindu ke subjek English. Okey, sama sekolah tang nak sama penata ini siku Ari Serian Nuan de emang
2: Serian.
0: Serian mega siku Ari Sherlyn Ari ni asal
3: Nanemu.
0: Nanemu ne. Nang awak lagi kita nanya mau ngabayang ke nebi ada tu confused ku kita tau ke ku jaku kita yang nanemu mak ku hari tu abak ku hari menua tu jadi maya baik pula panjai nada ini bia nemu nanya oh tu menua ni tu menua ni nada ina sampai nemu mesti dak ni bagi ne. Okey, hanya nebi hari SK Wirajaya Semarahan. Okey, hanya di kita nang masa jam ke malam tu gulai ngos sidak tiga ya. Laban kita dekat ninga cerita dulu. Ninga cerita udahnya ninga pantun udahnya ninga ke lagu. Ari peninga nembi amit ke bisa datang ke konti gulai ngau anti min. Keterubah tu kita dekat ninga ke Sherlyn. Sherlyn tadi dekat bercerita. Cerita namanya kumang.
3: Cerita pasal anak.
0: Pasal anak. Dalam English ke dalam bahasa Melayu?
3: English.
0: English gak ne. Nama kini tajuk ceritanya ke kita eh?
3: Nada tajuk.
0: Nada tajuk. Okey, ya kan usi kita berkau ngau Arnab talk ke rabbit dalam bahasa Inggeris ne. Okey, dah sedia?
3: Udah.
0: Udah sedia ne. Anti min ngira 1 2 3.
3: My name is Sherlyn. I have a rabbit named Snowy. Snowy is white and has long ears. She loves eating carrots and hopping around the garden. I play with Snowy after school. When I hold her, she feels soft. Snowy makes me happy because she is very cute. The end.
0: Oh, ni aja. Anti mi nemunya tadi. Ia nusi ke, ia bisi siku jelu ke di inang. Jelu ke di tupi, ianya rabbit. Banyak aku kita iban rabbit banyak terjaku Indonesia kelinci banyak selalu sebut si dah eh kelinci laban nabi ambil tu sikit selalu nanti mendak ba media-media ramah ne selalu tertunda banyak nitih nyebut bak jaku bahasa orang bukai ne. Okey, Sherlyn non bisik rabbit baru mah
3: Nadai.
0: Nadai. Nama jelur ke di nang nombor rumah dah?
3: Ha?
0: Nama jelur ke di tupik nang di rumah? Nadai. Nadai nupik jelur lah. Nadai pets di rumah.
3: Nadai.
0: Oh. Nanti bakal abak ngomak nuan tu tadi. Beli rabbit ke nuan. Kak ke nuan?
3: Kak.
0: Kak. Nanti beli ke mak ngobak rabbit tu. Nama rabbit kat berik nuan. Bisa idea?
3: Nanemu.
0: Okay, Sherlyn. Jadi kita ngetu dulu peningal. Laban cikgu sidak itu tadi bisi peminta magak ne. Cikgu sidak ke bisi datai yang kaum PKM sidak bisi datai nyukung program Nambi Amit. Enya Puan Josephine anak Edward Dengah kalai minta lagu abah program Nambi Amit kita ke serak tu ne. Ari SK Wirajaya Semarahan. Kita berperindang dulu menggal program Nambi Amit kita ngolak. Lagu kedibai Mawat Dayang Bintang.

0: Okey, nyat tadi lagu Kedi Kerinduk Kebala Nembiak ke Mayari, lagu Kedi Bayi Mawan Dayang Bintang yang kaum pengajar Sida AKBC Nyempulang Penatai Tiga Iko Nembiak Amin Ari SK Wira Jaya ke malam tu ianya pengajar Jospin anak Iduk Dengar ngau pengajar Mala anak Albert ke malam tu mega BC ngau Antimin ba Konti YFM. Okey, kita terus gulai ngau peninga nembiak miet kita ke malam tu. Nyak sidak tiga ya. Boleh pedak kita live ba program nembiak miet hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan ne. Okey, kita berandau dulu. Sebelum kita ninga ke Juliana belagu ne. Okey, anti kak nanya Sherlyn. Laban anti tadi bisikin nanya cikgu sidak ya. Sherlyn tu rindu menari nah.
1: Ha.
0: Rindu menari.
1: Ya.
0: Tarian namanya mang.
1: Apa aja?
0: Apa-apa aja tarian. Tarian Melayu ngajak nemu ke? Nemu.
1: Mimit ja.
0: Mimit ja ne. Nang sigi diajar cikgu tau ke bisik belajar bak luar kini?
1: Bak luar.
0: Bak luar. Oh, nang dianjung mak ngua bak. Berapa kali seminggu belajar?
1: Nak ngira.
0: Nak ngira. Oh, maya bisi hari ngau orang belajar ngajat ne? Mana hamai ne ngambi terus ke main asal kita iban menya ne. Okey, nya tadi Sherlyn. Okey, Jin Suita. Anuan sama mega rindu menari? Rindu gane, sama gane rindu menari. Rindu ba ajat iban tau ke main bukai kini?
1: Aku tau main bola sepak.
0: Oh, basukan.
1: Ya, basukan.
0: Basukan. Ola main bola.
1: Bola.
0: Oh, selalu wakil sekolah atau kini?
1: Enggak.
0: Enggak gane. Tang main bas sekolah ngau bala bakih mana? Nuan ba side ni nanti nuan main bola ba orindo tu tadi. Winger ke atau ke score ke macam ni atau penjaga gol kini?
1: Score.
0: Oh, tu amatir tu. Ila amen timin kak minta video macam ni main bola ne. Selalu menang?
1: Nak mah.
0: Nak gak? Berapa kali dah masuk ke gol?
1: Kadang-kadang tiga kali.
0: Tiga kosong atau ketiga sama kini tiga seri.
1: Tiga kosong.
0: Mesti dia ne. Jin Suita tu. Ya boleh gol ketiga kosong. Boleh masuk ke gol ne nanti main bua. Okey, Juliana. Nuan deh bak sukan nama dikerinduk ke Nuan? Sukan kerinduk ke Nuan?
2: Bola jaring.
0: Oh, bola jaring. Nanti bak bola jaring tu Nuan bak posisi ni.
2: Defend.
0: Kira ke landiak ke tu defend mayannya ne. Orang ke ngau mainnya tadi tinggi-tinggi ke baru-baru ke?
2: Tinggi-tinggi.
0: Ulih agaknya ne. Laban antimin madak non tu tinggi ga. Nyekak sebelah ngau antimin mah ganti min tu. Kira ke kurang-kurang peninggi, kurang kalsium. Okey, Juliana tu ya ba posisi defend ne nanti ba sukan bola jaring. Sukan kebukai di nama dikerinduk ke Nuan kelimpari bola jaring?
2: Bola tampar.
0: Bola tampar. Oh, mesti di sedak tu ne. Mimit udah rindu ke sukan ngau bisi penglandiak mega ba pengajar atau ke menari ne. Okey, alaban kita ngai masuk jam, kita dekat ninga ke Juliana merindang kita ngau lagu ke udah dipilih ya. Kita minta Juliana tu tadi nyedia ke diri ne. Juliana, udah sedia nan Juliana? Udah sedia ne. Okey, kita ninga Juliana kak merindang kita ngau lagu Kedi Baik Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, ha nya tadi Gwen berlagu merendang kita ba program enam bia amin. Ah, okey Gwen ya ke ngumpul lagunya atau Gwen mini Gwen ko kita laban nyawa ya cukup mana ya nya Juliana. Ah, Juliana Gwen kini nah. Okey, terima kasih ngagai Juliana laba udah merendang bala peninga kita yang kau bala peninga enam bia amin ngambil ya terperansang masih dak tu tadi oleh Nitiah ke Juliana tu ngambil ngansiang ke penglandia derimpu baiknya berlagu tau ke mantai ke pemanah patah nyawa buat program enam biak mien anti mien ingat tadi rili aja ya berlagu duduk ba dia anti mien kada terbatak ke sebut ngau lagu ke tinggi bakanya ne kita medak ya live berlagu tadi nangnya duduk ati diri ja mimit nadai mia kekasak ne. Okey Juliana kati asai ya.
1: Happy.
0: Bisa kesal? Nadai. Mm-hmm. Tang puas hati ne. Ah, anang takut, anang nangis ne. Nanti kita bisa penglandia. Alu bantai kaja, alu kesuah kaja penglandia kita ke belagu ne. Okey Juliana, nuan rindu belagu hari miet tau ke baru-baru dia tu nuan rindu belagu.
1: Hari miet.
0: Hari miet. Hari umur berapa nya mang?
1: Sekitar 10.
0: Sekitar 10 tahun hari umur 10 tahun ne. Kalau engkau pekit kini maya berlagu tu kalau engkau bertanding kini kalau ngari ke sekolah wakil sekolah atau ke berkeni
1: sekolah
0: wakil sekolah boleh nombor berapa?
1: 2.
0: Boleh nombor 2. Mm-hmm. Siapa nombor 1 mayanya?
1: Nicholas.
0: Hari sekolah ni
1: Sama sekolah
0: agak. Oh, kita berpikir buat dalam sekolah pun, eh? Oh. Mm-hmm. Okey, nyak penglandia ke di kembuan Juliana. Kemalam ke dibantai buat program Nambia Amin. Ila-ila, nanti nyemak bisa pikir berlagu dia tu robak luar. Bisa hati ke engkau, Nuan Kumang? Bisa hati, si. Eh? Mm-hmm. Siapa selalu nyukung Nuan atau kemerangsang Nuan maya Nuan berlagu?
1: Ku Kediri.
0: Kediri. Mm-hmm. Nang-nang rindu, meh? Aha, cikgu bersekolah pun sama megak ngasuh ne merangsang nuan ngau belagu. Tapi bisa pekit ke ngau mah tak? Ngarap ke cikgu malah batisinya ni ngau mana? Boleh nganjung Juliana tu. Tajak ya di pedak kita malu-malu tang ya nang bisa penglandik mamat ya di pedak antimien bawa pengawak belagu tu. Mana mak patah nyawa ya ne? Agi boleh di ansiang kagi Juliana tu bawa pengawak belagu ne. Okey, nyak tadi hari Juliana merindah kita buat program Nambi Amin. Jadi udah tu lagi kita ada ke ninga ke pantun hari Jin Suwita. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu kuda ada pilihan timin buat program Nambi Amin. Tok lagu ke dibai Aryan kena merangsang bala Nambi kita ngambil merangsang terimpu dekat belajar. Lagu hari Aryan aku dekat nyulut.

0: Okey, nyak tadi lagu kena anti min merindang bala peninga nan biak miat kita ba luar kebun ninga program nan biak miat yang kau mesti dak tiga ya ngau cikgu ke bisik datai ba konti YFM jam ke dia tu. Okey, laban tadi Juliana udah belagu jadi kita dia tu kak ninga pantun dikunci ke Jen Suita. Kak Umai Jesnita tadi kai ke tadi nah ngai kemak ngau ba anyu nganuk lagi nah. Okey, mang Jen Suita ya kak ba pantun. Mula-mula anti min nanya eh, tadi angka terpantun iban ke anti min tadi. Ni nemu nih. Laban biak dia tu mayo penglandia kebenar ya. Pantun iban penemu kelebih haginya main asal bangsa kita Dayak. Nak ngira iban atau ke bangsa Dayak ke Bukai orang ulu kini bidayu tau ke Penan kini kelabit kini. Nanti kita bisi penglandia bak pantun iban atau anjuang nih. Bak dini-dini aja program tau ke bak dini-dini aja bisik ngatur pekit laban nanti kita naruh patah nyawa atau kita nyimpan patah nyawa kita nya tadi nak dibantai rugi neh bala peningan yang biak yang kau bala pindai pia mega bala pengajar neh. Okey, kita dekat ninga ke pantun. Jadi pantun dari Jen Suita tu pantun empat kerat memang empat kerat pantun bahasa Melayu ngau pantun iban. Okey, pantun tu tadi memang pantun kebekau nasihat atau ke pantun pantun gaga-gaga kini okey neh. Okey, kita dengar ke pantun kedibai Jen Suita. 1, 2, 3.
1: Dikit bukit gigak madu, madu lebah di pucuk tapang, nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang. Pisang emas di bawah belaya, masak sepiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
0: Okey, duitnya aja neh. Okey, anti min kak nanya. Bak pantun nuannya tadi kumang neh. Nama kini ajar hari ceritanya. Pisang emas di dalam peti.
1: Pisang emas di bawah belayar. Masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di mau mati.
0: Nama reti ya.
1: Nak nemu.
0: Okey, nanti bakal orangnya tadi bisi nulung kita, bisi mantu kita ini. Artinya tadi kita itu tadi dikenang orang lama-lama. Suran dikingat orang lama, budi kita nya tadi ne. Artinya kita itu berbudi ngagai orangnya, kita suran dikenang. Pe megak kita berbudi ngagai orangnya, kita ngenang budi kita iko dah mantu orangnya tadi. Ne. Jadi ke situ tadi demang. Iko dulu tadi.
1: Dikit bukit ngagak madu.
0: Mm-mm.
1: Dikit bukit ngigak madu, madu lebah di pucuk tapang, nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang.
0: Jadi penyuluh mindah ke petang. Nya bakal lampu picit menyerti ya ne, tau ke dian ne. Kita nemu pengajar tu nang orang ke nang ya udah diberi tangkup pengawak ngajar bala kita kelebih lagi nembiak bersekolah hari keterubah nurun bersekolah datai kenyo besai pengajar tu ia nak nemu ngetu nak nemu lejuk merik penemu berkunci ke penau berkunci ke pengelandia kelebih lagi ilmu kujaku kita kemayari dia tu berik ngagai bala nembiak dikunci ngagai bala nembiak ngambil kita nemu macan nemu ngira udah nya jadi nebiak kepandai serta berguna ngagai menua kita neh nebiak ya.
1: Ya.
0: Okey, anti min kan nanya dulu dalam mayu-mayu pengajar Juliana siapa bagi pengajar dikerindukkan wan?
1: Cikgu Cynthia.
0: Yang ngajar subjek nama?
1: English
0: kan neh. Oh, Cikgu Cynthia ya rindu dikerinduk ke Juliana. Okey, Jesuita siapa pengajar di kerinduk kenuan? Favorite teacher?
1: Teacher Mala.
0: Teacher Mala. Nama yang nyeliang dah. Nangin dah. Teacher Mala tu ngajar English ke? Oh, ngajar English primary 3 dah. Jadi, Cikgu Cynthia tadi ngajar primary 6.
1: Yeah.
0: Okay, laban kerinduk ke subjek Englishnya tadi dah. Okay, Sherline. Favorite teacher?
2: Teacher Mala
0: agak. Oh, sama ke neh laban ngajar primary 3 neh. Okey, laban tadi kak nyadi cikgu besai lah neh. Nuan demang kak nyadi nama besai lah Julati Nuan Jesuita.
1: pengajar.
0: Pengajar gak ne? Apa ti pengajar tu kak? Kak ngajar aku Iban kini?
1: Kak.
0: Kak. Mhm. Pas sekolah bisi belajar Iban?
1: Tak.
0: Nada yo. Hmm, ni nemu ilak kini ne? Angka bisi subjek Iban tiknya dah masuk secondary. Mhm. Okey Juliana, anuan besai lah. Nama kini cita-cita?
1: Jururawat.
0: Jururawat. Jadi induk misi. Mai wah pengawak induk misi toyo kai semina induk misi ya ke berarti ke bala orang kesakit aja bisiknya tadi induk misi tu lutut terbai kira ke berjalai ngeseh orang kesakit yang kaum induk misi ba dur ke bukai ne besai mai jolo ati manahnya ku bang ne. Okey nya tadi sidak tiga ya ke bisik datai about program nembi amit Juliana Jesuita ngau Shelin ke merindang kita buat program nembi amit Ari SK Wira Jaya ungkup ke Ari 6 tu gulai ngon timin pia maga bala apa indai ke nyempulang penatai sida tiga ya pengajar PKM pia maga cikgu mala ke udah meri kerjasama buat program nembi amit yang kaum semua pengajar Ari SK Wira Jaya Semarahan. Terima kasih mayo-mayo ne. Jadi kira kenakak tu dulu meh anti mian gulai ngau sida tiga ya tu nyari sekolah SK Wirajaya tadi ke merindang semua kita buat program nembiak mian. Jadi minggu-minggu ke dekat datai ke bisi agi bala nembiak hari sekolah ke bukai kat datai buat program nembiak mian atau ngiga kami ngena WhatsApp YFM Iban ne atau ke email aja ngagai YFM Iban. Ke kita ke bisi dekat mantai ke Penglandia bala nibi ari sekolah-sekolah kita atau ke ari rumah panjai atau ke bala anak-anak kita kenang bisi ngembuan Penglandia ukai simi nak belagu aja tang Penglandia-Penglandia kebukai engkanya nak kalak di bantai ne. Okey ngau tu anti mien ngau bala nibi ari sekolah SK Wirajaya ngau pengajar nyurut ke diri ari konti YFM kita berperinang ngau lagu kudah disediakan timin kena ngujung ke program Nembia Amin.

0: pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan

0: menekan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
1: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh disimpan lama. So sekarang ni ada mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
2: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah dapat jimatkan kos segala-galanya.
3: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kalau waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kata dekat Merdeka nanti pun sama lah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka kerajaan

tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Okey, jos jadi darah baji ayah lagu di kenang pun ke awak pemerintah malam kita hari 6 ke malam tau ya di YFM kita bergulai dengan waku Sam malam tau nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi jam ke terubah tau lagi peningah terus merindang kita dengan lagu-lagu pemerintah kita ke malam tau 10 malam mendiang ke berita malam lalu bakal selama pukul 10.15 minit malam kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara nyak ke tusun atau ke rintai awak pemerintah malam kita ke malam tu terima kasih kita ke mendiang ke YFM dan frekuensi FM di Serata Menua Sarawak pihak muka ke boleh mendiang ke YFM mari RTM klik ngau muka bak channel Astro ke malam tu ya. Okey, Alex Wan merampau kena merindang kita.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Stik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, sekedar hari lagu-lagu dikenal merenang kita ke malam tu peninggal ya. Jadi bah Padang Merdeka Kuching ke malam tu. Benar diatur konsert rayaan Jerumbak Hari Pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak 2026. Jadi sekedar hari penyanyi ke bisik merenang bah konsert rayaan tu malam tu. Ianya bakal Agura Band, Heron Perin, Kerry Keres, Ramles Walter, Diana Shini, BC Yadi, Raquel, Flo 88, Aina Abdul, ngamaka Dato Amy Search. Jadi kita muka benung apa Padang Merdeka jam ke dia tau. Lalu pihak muka engka baru mansang muka ya. Tentu jalan alun ngimbai kanan luar tau. Bisik ke bersekut lalu pihak muka ditutup. Diharap ke sama-sama berjimat ya. Lebih lagi kita ke bisik mansa tau kengah jalannya. Okeynya utai ke bisik nyadi Padang Merdeka Kuching ya ke malam tu. Ini konsert rakyat ya. Nyerumba Hari Pengada Tuai Pemakai Menua Sarawak. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ke 80 tahun. Ya, kita terus merenang kita tahu lagu hari Suilin ngamaka Nelson Nehru. Anang baco-baco.

0: dengarkan kita Penyorak Pagi Y 9-12 Nela Kena Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kejalan.

Okey, bambai anak temuai hari Natalia di angka bisik temuai ke datai malam tu. Lupiak maka kita akan ke bisik ngintu pengerami Melah Pinang maka ke malam tu ya. Meri pengekati ngagai kita sebilia. Lebih lagi kita ke jadi melaki bini. Harap ke terus segulai sejahlai nyentuk ke umur tua ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita mendiang ke berita malam. Nangkan kenyal lagi 10.15 minit malam. Maka selama kita mendiang ke tanduk program carta Sapa Juara. Okey, itu hari Johnny B. Mendam Pengrindu. Nangkan kenyal lagi lagu hari Juyaya Ngapung Lalu Aku. Bedau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

Selamat malam peningah. Di atas aku menabur ke berita malam. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima katrobah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimai dengan pengerami ngintu hari pengada ke 80 Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ba Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia menerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Timai Kelar Dato' Sri. Sama menerima anugerah sebakar inya yang dipertua Dewan Negara Dato Awang Bimi Awang Ali Basa, Dato Abdul Wahab Aziz ngau Dato T. Ahching. Berbak punya bisi empat ikut menerima midol tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut menerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisik 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. 1,350 kurang dirintai nerima midol tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Misi pengeraca asal air ngau kuasa karan bersih merik penglebih ngagai Sarawak. Mata pemansang palan data kelebih ki dalam nangku peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke penegak pengeraca asal tu oleh nyungkak penumbuh ekonomi negeri dengan pengawak ngemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakunya maya pengawak baris ngau gempuruk besai ke diatur berserimai ngau pengerami intu hari pengada ke 80 tahun tuai pemakai menua Sarawak ba Padang Merdeka Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang modal manusia Pansia Innovation ngau pemeruan rampak menua bergunaman ngambil ke Sarawak nyedi kuasa ekonomi baru ba rantau tu leberatai ba tahun 2030. Antara sektor tinya difokus nyerangkum semikonduktor, pengawak ngeluar, pemadu maju, tenaga gadung ngau hidrogen. Ba perkara bukai, Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas sepemancai 65 km hari kedurung ngagai zon perindustrian Samalaju di Bintulu. Projek itu dekat ngenegap ke aki infrastruktur energi Sarawak. Sebagai hari pengawak berjalan ke Sarawak Gas Roadmap di digagak dikena nyambung bekal gas ngagai kanang menua bukai di negeri itu. Inisiatif itu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri di majak ngerembai. Ku ia nambah pemisik kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pokok dalam sektor semikonduktor, pengawak ngeluar, pemadu maju, hidrogen ngau metanol. Penambah penyampau gaji minimum hari RM1,700 ngagai RM2,000 nya Siti Singkang tulis merangsang sektor dagang nyungkak produktiviti dengan pengawal ngena teknologi ngau automation. Lecturer Fakulti Ekonomi ngau pengawal dagang Universiti Malaysia Sarawak UDIMAS Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah madah ke pengawal nikik ke gajinya ukai seminat merik penguntung ngagai pengerja pengawal aja tak megak merangsang pengaji ngangkat kaki pengulih operation sidak. Nalih hari kerja cara manual ngagai sistem automatik oleh ngangkat ke produktiviti pengerja pengawal ngau pemansut hasil company. Ya mansut ke jakunya lebuh kena ditemuai bahawa program pasca belancawan 2026 Malaysia Madani Sarawak FM RTM Kuching. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Tambi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Matiun, Jisli Jabu.

0: kita ke Bisimedak Live ba media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu, dari Bintana Pernyang. Kemai lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi SCSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu. Saya cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pembesar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Okey, hari tanah berenyampen Arisa ke malam tu ya. Mai jam kita 10.12 minit malam. Dah tiba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Jadi sudah kita mendiang ke lagu hari Use Intro tu lagi terbuka pengingat lama. Lalu terus mai kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

diatur Pak Dewan Tasri Dato' Ammar Stephen kalau meningkan di betul. Jadi ke hari itu kita datai baru, pulai baru kakak catat sampai juara. Kendang diatur nintia minggu, tajak pembelak seminggu. Meri awak endur kita nyata di

0: Sapa Juara Dusun ke-38. Sebedau aku mai kita berarti ke penduduk 10 itik lagu ba Carta Sapa Juara Dusun ke-38. Aram kita dengar aku dulu recap Carta Sapa Juara Dusun ke-37.
1: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Lagu Tun Nurun, Dua Gigi Anak Tangga, 15 Minggu Dalam Carta, lagu pemadu lama dalam carta. Jadi lagu tu lekang ngotiun lagu di gagak orang kesama Nick Dixon Boss. Lekang ngotiun lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di baik Raban Kelemayang Band. Lagu bab nuduk tika 10 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lekang ngotiun Dixon Boss. Sebenarnya kita ingat ke lagu penuduk tika 9 menangkan ketua lagi
1: 10.

minggu udah bak carta, lalu ke minggu tu ia nikik segigi anak tangga. Lagu kedi baik Ferdinand Leo, lagu tu leka ya digagak Stelitio, iun digagak Tony Engkabi. Penduduk yang minggu kesedau tu tusun 20, tusun

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 7.

minggu kami nang meri awak ngagi balat ngundi ngena arus telefon laban sidak ke ngundi ngena arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai ya. Nandingan megak.

pemerindang Siti Ben tau keraban hari tunggak menua semanggang ke tiga minggu bacata bab nuduk 36 selama ya menalan ben nangkan ke lagu hari menalan ben tu lagi kita dekat ninya ke lagu bab nuduk 35 6.

baru 2 minggu udah bak cata tang udah nuduk ke diri bak tangga kelima. Lagu kedi baik Ego Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu orang baru kebenung jadi melaki bini. Orang kediri ke ruang bilik. Jadi lagu tu lekang kau tion digagak sikut penyanyi penengkebang lagu. Kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita iban. Ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai Pengerindu. Jadi lagu tu kebenaran Nikit Dua Gigi Anak Tangga Arif Penuduk 35 ngagai penuduk tika hari penuduk tika 7 ngagai penuduk tika 5 minggu tu lalu baru 2 minggu dalam carta bunyi daripada aku tadi. Nyindinya penuduk lagu udah ditemu kita lumur 10 ngagai lumur 5 lalu kita berarti kemegak sekedar hari markah.

Lalu markah ke Bukai diambil dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara 30%, lalu 10% lalu ya diambil dari pemayuh lagu tok di pinta bala peninga ngau suah agi di tebah bak sistem kami. Jadinya cara 100% markah undi diambil nentu ke penduduk 10 titik lagu bak Carta Siapa Juara. Lalu anak dengan megak kita ke ndak sempat ninga tok kemudian ke Carta Siapa Juara nintiang hari 5 program tok live. Kita megak boleh ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10.30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ngaga Carta Siapa Juara. Carta Siapa Juara ke sekali itu Lumur empat ke sekali itu lagu tu 5 minggu udah bak carta. Lalu agi ngenan ke penuduk, pak penuduk tiga empat minggu tu lagu tu leka ngetion di gagak Jonas Mikin. Lalu penanyi ya, ya kemai lagu tu inya Genevieve Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita ingat ke lagu penuduk tiga empat Ditundik Nuan Genevieve Lenyak. Leka tiun Jonas Mikin sebedau kita ingat ke lagu penuduk tiga nangkan ketu lagi empat.

Kita bisa juara baru minggu tu. Ianya lagu kena beri nama Baduk Kiruh. Lekang ngotion lagu di Gagak Lucy M. Penanyi ya, Hailey. Itu kita mayu nemu ne. Orang kebenar Hailey tu. Kait

macam ma, sekedar hari barang pemakai ke boleh dibaik kita jauh. Lebih lagi kami terbeling ke menua juga luar. Ia kepedis nur kita ngiga pemakai bangsa kita hidayah. Ketebal lagi. Sedang menghabising luar ke produk kasam ensambi. Nama lagi mayuah. Ia kena keluar ke sedak atau kebenar. Ia kelimpah hari pemakai. Sedak megak bising luar ke produk minyak angin. Minyak angin ketigaga hari liak. Lalu sedap mesin keluar ke mega air, air irup baka air madu kelulut ngau nama lagi bisik mega air terong asam, jus terong asam, terong da iban kitanya.

Menteri Dagang Temuai Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Mari terima kasih megak ngagai yang berhormat YB Roy Angau Gingkoi Kaban Pali.

ACSJ ke Sembilan Terengganu final tu tadi. Okey, jadi yang sebenarnya kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi. Tentu ya kita dekat madah ke lagu dia dekat di calon ke bak catat sampai juara tusun ke 38 tang sebenarnya kita ninga ke lagu ia ke dekat di calon ke bak catat sampai juara.

0: ke dicalon ke bacata sepejuara tusun ke-38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu to dibai Natalie Anik. Leka ngau tion lagu digaga Luelin Lawas Julin. Luelin Lawas Julin. Disadaka Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita. Lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap. Dibaik Natalie Anik tahu berengkah di undi kita. Nangkan ketuk lagi. Jadi bertemu baru kita baca ta sepa juara tusun ke-38. Nangkan ketuk ilak. Terus ke sekolah kita gagai industri music Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: PC. Timang Kerbau Tawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pegelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau

0: Lusah penghidup orang Bukai, jalai besai pen Bonio, ungkup semua, Bukai palan nur nuan ngeso kediri, nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto, ari YFM, Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tu tadi. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tu tadi. Nuan tinduak tu tadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tu tadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya
2: bekenya ulah nuan. Enggak aku nemu peninduak bekenya.
1: Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kadang-kadang tunai ke kita. Kak ke sini ya.
1: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandingan tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandingan. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pun nyebut deh mail. Atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi nua kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
0: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kena ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngatu.
1: Sama.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: bersedia? Bersedia ke Kak Belur Sapa Juara Capai Kebiala Minggu tu? Sapa ke dekat lebih surat kabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu engkau

0: Banyak ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang keamat Siti Ari Meses sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu udah lama diperam dalam hati dia.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram ke tai nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut udah.
1: Oh, disimpan kita dalam hati dia. Awas, oh, nama utai tiba kata kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita betulai dalam hati, kati salah nanti kita udah berjaku pun pini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita udah berjaku. Tahu utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gan bunyi korek. Dini na na de posto. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bak kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang miah mayari tu ho.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Ho. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai polisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai seni. Ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai polisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kelire ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kelire ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kelire deka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ne. Okay, nama tu kampar ke tu ne. Nama tu kebisa di tu si. Salung erok di tu di biar.
0: Kampar.
1: Kampar di tu, nyamai kampar di tu si.
0: Nyamai, kampar di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap di tu Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntung makan. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes seduai kau ya. Sikit ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kalau biar lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, tucum-tucum. Ya. Yeah. Tadi, pengerindu baru berbungai. Nanti ya, lama dah berbungai. Nada ya tucum apa?
1: Nanggar ke periwak kan. Okay, nanggam perindu. Periwak, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak keniang apa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh keniang apa ya suba ngai kia malu dikangau bala kaban ya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nya nama tadi mel. Tang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Jadi Pastor, hal lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenturan keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat gagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runi yang tik nak manah ko kita runi yang tik negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagi runi yang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya nyak alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan ana ngeluah ke sengapa ana beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak penglemik nuanya anang to ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang penglemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Leka Ngotiun, Jisri Jabu.

Agar kita kebisi medak live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSJ.

nak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita yang jauh bak kaban tahu ke diri segilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena Maya. Ada dulu ngaga kaban.
3: Orang ke di jauh kita nya, segilir lembah kau lagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau, Maya.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Letra Matiun, Jisri Jabu.

0: ke bisima.live bak media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Terima kasih kepada PM, Pemegang Pengawal SSJ 9 Tok Ulamur Juar. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong Mami Bini Albat Anis Subah serta kepada Tok Nak Menunjuk, Nak Mulai Bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu, ya. Juri-juri profesional dengan sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke 9 Tok. Terima kasih. Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku, Isali Ngau.

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkas final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Matiun, Jesli Jabu.

kita ke Bisimedak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisinyukung Final SSJ ke-9. Perenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu, Ngau

Ngaga kita ke Bisimeda Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngaga semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9. Ngau Ninga Beradio.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ke dimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai pengantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: Hangat Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tapi bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 11 hari bulan 10 tahun 2026, aku pada kabin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih aku dah nyaga dengan mata kami, malam ke udah. Lalu pagi itu kami nemu, kami bergempur dekat Muji Mulia Kenamanuan. Lalu terima kasih ke pengelikun kudah di beri nonggai kami, tuah limpah nimit nonggai kami lalu pagi itu. Awak ke kami tahu, untuk asuh kami buka hati kami dekat ninga, kejakut nuan jakut penghidup, kengiring, kengembing dalam perjalai pengharap kami itu. Semayang itu diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, ke dambik ku Injil Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Sempama pasal gawai tikah. Jesus selalu berjakut baru ngana jakut sempama ngagai orang mayaku ya. Perintah serga tau dibanding ke ngau siku raja, kenyedia ke gawai tikah ke anak lelaki ya. Yang asuh, bala orang gaji yang ngangau kurang kudah diambil ngabang datai ngagai gawai tikahnya. Tang sidak ngai datai. Ya lo ngasuh bala orang gaji ya tibukai ku ya padah ke ngagai orang kudah diambil ngabang. Dengar kita. Aku dah nyendia ke pengerami makai besai. Jelu sapi aku ngau anak sapi aku tegemu udah disayat. Lalu semua utai udah sedia. Datai meh kita ngagai gawai tikah. Tang sidak nak tentu ibu ke tesaunya lalu mupuk ngagai nur bukai sikuk kumai sikuk ngagai pengawak dagang ya lalu sidak kebukai nangkap bala gaji bala orang gaji rajanya berduan lalu munuh sidak rajanya lalu ringat yang irum ke bala sedado munuh bala pemunuhnya lalu nunu negeri sidak udahnya ia berjakuk ngagai bala ulun ya gawai tikah udah sedia. Orang kudah diambil ngabang, ndak tahu datai. Nyalai berjalai kita ngagai jalan raya. Lalu ambil ngabang, ngagai gawai tikah tu semua orang kedah temu kita. Pala ulun ya lalu mansang ngagai semua jalan raya. Lalu ngempuru semua orang kedah temu sida. Orang ke mana ngau orang ke jai. Nyalai balai tikah yang penuh laban bala pengabang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam Jesus Kristus. Utai bisik nyadi lebuh kita ke medak. Utai ke depadah Jesus saritau. Siku raja nyedia ke pemakai ke besai ke anak ya. Semua udah sedia. Semina ke nadai, orang ke ngabang aja. Semua dah disediakan. Api ke gemuk, semua dah dibunuh. Pemakai sudah sedia. Jadi kangau tu tadi digagak ya ke Tegal, ya ke mentas hati. Raja tu tadi mentas hati, lalu megak ya gagak aman. Siapa nak gagak hati anak nikah deh? Tang, nak muka-muka orang ke di kangau datai tu tadi, bala pengabang ngai datai. Kita ingat sekedak sedak ya, kini tadi kumai nah. Sikuk ngagai pengawak dagang ya. Lalu sidak kebukai, jaigi pengawak nangkap bala orang gajinya peduan lalu munuah sidak. Jadi ditok kita medak pun penyelamat cerita tuai kita mensia. Allah Ta'ala ndak kala ndak. Toka semampai ngangau kita mensia ngagai komini toka begulai ngau yampu. Sempekat ngau orang Israel, jaku ajar sidak Nabi, penatai Kristus, penghidup gereja, pengerami Eukaristia, tu genap bagi kangau pengerindu Allah Ta'ala ngamik di berkunci dalam penghidup Allah Ta'ala mpu. Surga ukai semina. Nur kita datai dudila tanya pemenuh kawul ngau Allah Ta'ala. Ti sabar niri ke tuka ngigak genap iku kitai mensia. Ngasuh sino bala menyadi dalam Injil tadi tajak pengerami tu nadai pengurang tang orang ke datainya ngai diambil sedap bah nama penyadi deh dituk kata medak nakak ya pemanah pemendar dalam Injil pengasih Allah Ta'ala nak bercipiang penyinuk Allah Ta'ala diberi nak bercipiang Kristus datai ukai semena anggil orang ke Arab pasal pengelurus tamaga ngagai genap iku orang kedekak nerima nimit ya nadai orang ditinggal ngagai kangau pasal pengudus pintu perintah surga tetap terbuka ngagai genap iku orang ke ngesal tukar berubah jadi kangau tu kangau ke serata dunia pengerinduk ya datai ngelekai ngagai genap bengkah menua di dunia tu tang tajak kita dipilih ukai pasal kita itu bisik bakal VIP tang pasal kangau penalu ngagai nimit Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kalah lejuk ngangau kita. Yang ngau sabar nganti hati kita ke nyawut au ngau pementas pengerindu pengetan hati tetap hati ngau pengasih kita. Jadi pagi tu belamanya di dalam Yesus Kristus anang kita medak pihak ajak kangau Allah Ta'ala tu. Kita patut nyendia ke hati kita niting hari. Ngepan kita ianya pemanah ulah Kristus. Lalu lebuah pengerami surga tu datai dalam penghidup kita. Kita berkunci dalam mulia. Lalu kita tamak dengan pengagal. Lalu dia berlama-lama bergulai dengan Allah Ta'ala di apai kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalah Ta'ala ti pemadu berkuasa merkat kita semua. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Nama gagak. Benung online, tuh aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
2: Nyeri pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, yanya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam habis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama terita berjalai batu na udi
1: Kuching 101.3 FM.

0: like it.
1: Program Rundown Minggu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelau tengah hari.
2: Pengerap pagi, pukul 6

Buah Hatiku, lagu ke Dubai, Andrew Bonny James Peninga, lagu dikenal ketai mungkau awak pengerap pagi kita ke pagi tu. Bak pagi hari Minggu, sari tu 11 hari bulan 10 2026. Selamat pagi, selamat mendeng ke YFM pagi tu. Pagi tu kita bulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerap pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peninga ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi serta nama berita kita semua peninga. Garak ke berita kita mana, garak ke semua belak gerai pagi tu peninga serta ngepun ke pagi kita ngau tucum biar ke maduk manis pagi tu peninga ya. Okay, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngiru pagi pagi tu tau ke kita nyangkanya benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja gini pagi tu tau ke kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke kereta serta magak ngaga bala peninggal ke bukai nyangkanya dari mindah kini pagi tu udah tumu dani pagi mendiang ke YFM. Selamat pagi ngagai kita semua ya, kita ya kediau di Seri Aman uleh mendiang ke kami ngena frekuensi 89.5 FM Bintulu, 97.5 Sibu, 87.6 Pemagak Kapit, 94.3 Miri, 95.7 Limbang, 104.9 FM serta mega kita yang kediau di Lawas boleh mendengar ke kami ngena 101.1 FM. Nak tinggal mega kita yang kediau di Bandaraya Kuching boleh mendengar ke kami ngena 101.3 FM ya. Jadi kelimpah harinya mega peningah kita boleh mendengar ke YFM ngena RTM Click serta channel Astro 871. Ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peninga nyentuk ke penghujung program kita itu lagi nak ngira dini alain do kita jam ke dia tu. Jadi tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi tentu yang ada berubah peninga ba jam ke terubah tu ada lepas tu lagi out dia kita sama balak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu lalu nangkan kenyak 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngau pesan beban tang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemegak oleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia no kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu 4 jam ke penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Cingan bak program lalau penghidup pukul 8 pagi tu lagi ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat berkenyamai tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu bak pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninga ke pagi tu iku udah milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita tu lagu ke Dubai Josephine Jalin, Anang Ngelebu Aku, YFM, Segulai Sejalai.

Terima kasih. Menuju kita temenian ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Maiko kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih aris tengah. Lalu anang enak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: ati kitai udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang ti begede ketua tu tadi. Tang kitai tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedak cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kanuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kanuan, udah lagi ya tadi
0: begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai.
1: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi ba dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita yang tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita.
0: Ya.
1: Selalunya kita yang tahu orang nyumpah kita. Kita yang megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya tuannya tadi sebaka belak tinggal sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita yang tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua, diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Arti utai nadai. Dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat. Lalu bisa sumpah hanya tadi. Ya. Laban nama kebaya tuan nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya dah tayar ti ya. Tangti tuannya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau. Engkau jakuk berkat, dia utainya tadi, tau nak ngasih. Ya. Baik ya, tau nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya, kita maga uliah bersampai ke sida, tinggalkan ke kita. Ingat, anda malas penyai, ngau penyai. Utai ke pedih maga di kerja kita, berkini ke kita dekat bersampai ke orang yang selesai ke kita. Nah, dia kalau utai itu nyadi badunya itu. Bahkan kita bersampai, ngutuk, nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tang baca kita orang Kristian nak menyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai nge penyai.
2: Plasa jurai 6:35. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Chef Kichwa, pengganti yang terdiri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nada yati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggu barunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, dalam mati kita bu, ngempuan pengganti. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu aku, Grace Chef Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan megak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Dadah kemaya orang mati, ngetas ulit, endur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, enggak kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya aku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, bukan nyamai cara dikenal kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami ba YFM peningal. Jadi pesan kita ke Truba, pesan pemati datai ari mambang anak gira ngari ke sida sebilik madah ke pemati inai sida ya ianya dindun anak melina. Dindun anak melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bermerunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau, Gawis, Bungkeng, Batu Linteng, Jaluh, Meribung Padih, Meribung Layau, Sungai Kabang, Pelipuk, Penyelanih, Lubau, ngau semua kepembelayan ba Kucing, Miri, Bintulu, ngau kebukai ia kengelala dindun anak melina ya. Dindun anak melina. Jadi ia tu dekat di sengai berbala mayuah kena malam hari 2, 13 hari bulan 10 2026 lalu dekat di anjung ke pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3, 14 hari bulan 10, 2026 ya. Jadi itu dekat di intu bar rumah John Kron Padih Betung. Jadi kat nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai mambang anak gira banumu 017-946-8305 ya. 017-946-8305. Aku nak baru pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datai hari mambayang anak gira ngari ke sedar sebilik madah ke pemati inaya. Ianya dindun anak melina. Dindun anak melina. Udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke dia bermerunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau, Gawis, Bungkeng, Batu Linteng, Jaluh, Meribung Padih, Meribung Layau, Sungai Kabang, Pelipuk, Penyelanih, Lubau, ngau semua kepembelayan bak Kucing Miri Bintulu serta mega kepembelayan ia kebukai ia ke enda uliah dirintai ke ditu ia ke ngelala dindun anak melina ya, dindun anak melina. Jadi ia tu dekat di sengai berbala mayuah kena malam hari 2, 13 hari bulan 10 2026 berumah John Kron Padih Betung lalu dekat di anjung ngagai pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai mambang anak gira bernumber 017-946-8305. Okey, lalu pesan tik kedua untuk peninggal, pesan pemati tu datai hari Priscilla anak Doni Steven tau ketitun. Pesan pemati tu datai hari Priscilla anak Doni Steven tau ketitun. Jadi pesan tu madah ke apai sidak ya Doni Steven anak Suting tau ke Tibin tau ke laki cinta anak Singken. Doni Steven anak Suting tau ke Tibin tau ke laki cinta anak Singken. Singken ya udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 lalu dekat di sengai berbala mayuah berumah nombor 166 Kampung Teratai, Jalai Brayun. Kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 13 hari bulan 10 2026 berpendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ber Basik, Ijuak, Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Gran Stumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kepembelian ia kebukai, ia kenda uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala Doni Steven, anak Suteng, tau ketibin ya. Jadi semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya terus ngagai Priscilla, tau ketitun, bernumor 018-380-1660 ya. Aku nanuk baru. Pesan pemati itu datai Ari Priscilla anak Doni Steven tau ketitun madah ke pemati apa ya ianya Doni Steven anak Suting tau ketibin tau ke laki cinta anak Singken. Jadi pesan tu madah ke Doni Steven anak Suting tau ketibin tau ke laki cinta anak Singken udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah ba rumah 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu sarito, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 12 hari bulan 10 2026 ba pendam Roman Katolik Seri Aman ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ka pembelayan ya ke dia ba Basik, Ijuak, Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Gran Stumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kapan belayan ia kebukai, ia kenda uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala Doni Steven anak Suting tau ke Tibin ya. Doni Steven anak Suting tau ke Tibin. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke siliak peninga kita tau bertanya terus ngagai Priscilla tau ke Titun bernumor 018-380-1660 ya. Kunanuk baru 018-380-1660. Jadi pesan ketiga tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Rosie Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ngari ke sedar sebilik madah ke Apaya. Andeng anak Abeng, Andeng anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senia anak jemat ya, tau ke laki senia anak jemat. Andeng anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senia anak jemat, tau ke senia anak jemat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ikedia bergaru serikai 4 buah rumah panjai berayang mudung tapeng ujan Kup Ibus 2 buah rumah panjai, Kerapa 5 buah rumah panjai, Tusuk Kemedu Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpeng Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tua Rumah Layang Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris dua berumah, Sungai Pasir, Empayang Kabung, Lubuak Kerukuh Krian Seratu, Sendi, Piamaga Kepembelayan Berpanjaruban, Dasya Seratu, Sungai Ngkabang Ruban, Kerangan Rusak Kaki Wong Seratu, Nanga Keliak Krian Seratu, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngebaruah, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Mudeng ngau kapembelayan ya kebuka ya. Jadi mayang itu ianya kena serito hari Minggu 11 hari bulan 10 2026, lalu dekat di kubur kena hari 1 12 hari bulan 10 2026 ya. Jadi semua kita tadi dipinta datang magang ngagai rumah Frederick Suli anak Jawa ke terumah Jawa ke lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya. Kunanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Rosie Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ya ngari ke sedas bilik madah ke Apaya. anding ane abing, anding ane abing, tau ke apai ayak, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat, tau ke laki senia anak jemat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 nyedia tu dekat di intu bebala mayuah kena hari minggu 11 hari bulan 10 2026, lalu dekat di intu berumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa kelama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya, lalu dekat di Anjung kena hari 1 12 hari bulan 10 2026. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan kediau Bagaru Serikai 4 buah rumah Berayang Mudung Tapeng Ujan Kup Ibus 2 buah rumah panjai Kerapak 5 buah rumah panjai Tusuk Kemiduk Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang, Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedih, Sedih, Kepayang, Empayang Kabuang, Lubuak Kerukuah Krian Seratuak, Panjai Ruban, Desia Seratuak, Sungai Kabang Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratuak, Nanga Keliak, Krian Seratuak, Sungai Raba, Krian, Mendas Atas Ngau Baruah, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Muding, Ngau Kabang Belayan yang kebuka ya, ia kenglala anding anek abing ya, kenglala anding anek abing. Okey, tau ke apai ayak, tau

0: rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Yagi nampung baru pesan kita ke pagi tu peningat pesan berat, jadi pesan ke sekali tu pesan pemati madah ke Romi Tagi anak tamuang. Romi Tagi anak tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026 ba Kelang Selangor, jadi iaitu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Sengai ba Rumah Kenyalang Nanga Sengkaranji Sungai Menuan Kapit, lalu dekat di Anjong ke Pendam Nanga Buluak Sungai Menuan Kapit kena hari 3 14 hari

bulan 10 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan sekayu Sungai Menuan Kapit, rumah Jambum Nanga Ensilai, Batarajang Kapit, rumah Ngelai Sungai Yong Kapit, rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit, rumah Mikai Sungai Sud Kapit, rumah Kaya Sungai Sud Kapit, kepembelayan baru Mempaling Bayung Serikai, rumah Dennis Langua Ulu Sungai Amang Kapit, ngau semua kepembelayan di Sungai Mapai Kenawit serta kepembelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke ditu magang. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninggal, pesan pemati tu madah ke Romi Tagi anak tamuang. Romi Tagi anak tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026 di Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, serta dekat di Sengai Barumeh Kenyalang Nanga Sengkeranji Sungai Menuang Sungai Menuan Kapit, lalu dekat di Anjung ke Pendam Nanga Buluak Sungai Menuan Kapit kena hari 3 ya, 14 hari bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan sekayu Sungai Menuan Kapit, rumah Jambun Nangan Silai Batarajang Kapit, rumah Ngelai Sungai Yong Kapit, rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit, rumah Mikai Sungai Sud Kapit, rumah Kaya Sungai Sud Kapit, kepembelayan di rumah Paling Bayung Serikai, rumah Dennis Langua Ulu Sungai Amang Kapit, ngau semua kepembelayan di Sungai Mapai Kenawit ya, serta kepembelayan yang kebukai ya kena uliah dirintai ke ditu magang. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit tu datai ari Dain anak magat tau ke Inai Idi madah ke pengawak ngetas ulit niang Inai sedak ya, yangnya niang Sandang anak Uncat tau ke Inai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang Sandang anak Uncat tau ke Inai Sebit. Jadi pengawak tu dekat di atur kena malam hari 6 nguan ulit 17 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat di atur bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia barumah Kaleng Nanga Baluah Ngemeh Kenawit, rumah Nyalung ngau rumah Suzuzi Lili Sungai Baluah Ngemeh Kenawit, kepembelayan ba Beginda ngau rumah Linggi Nanga Selaut Ngemeh Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Niru, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemeh Kenawit. Pemegak kepembelayan di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, ngau kepembelayan kebuka ia kena uliah dirintai ke ditu magang. Ia kengelalan niang Sandang, anak Uncat, tau ke Indai Sebit ya. Niang Sandang, anak Uncat, tau ke Indai Sebit. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Dayin anak magat tau ke Indai ID bernomor 019-868-1291 tau ke Jeffrey Manai 013-769-8655 ya. Aku nanduk baru pesan untuk peninggal, pesan ngetas ulit tu datai ari Dayin anak magat tau ke Indai ID madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai sedak ya, yangnya niang Sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit, niang Sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit ya. Jadi pengawak tu dekat di atur kena malam hari 6 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Pengawak tu dekat di atur bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia barumah kalu rumah
kalang nanga baluah ngemeh kenawit rumah nyalung ngau rumah Suzuzi Lili sungai baluah ngemeh kenawit rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selawut ngemeh kenawit nanga Ngungun nanga Niruak nanga Bat nanga Jagau ngemeh kenawit Kucing Sibu Bintulu Miri ngau ke pembelayan kebukai kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya keng lala niang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit ya niang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai Dain anak magat tau ke Indai ID bernomor 019-868-1291 tau ke Jeffrey Manai 0137698655 ya. Nyak meh pesan berat ya ke bisik diterima kami buat YFM nakak ke pagi tu peninga. Kita boleh terus nganjung ngagi email kami yfmiban@gmail.com yang mega boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 0138628422 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching.

0: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 semuanya hanya di TV2.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny. Bab berita pagi hari Minggu, 11 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nguna pengeraja asa air ngau tenaga bersih, dikena mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembiak patut ngembuan prinsip ditegap landiak mutau hari teparuak penangguh digital. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak, Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima terubah Darjah Kebesaran Negeri Sarawak berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia nerima Darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Tip Mat Gelar Datuk Seri. Sama nerima anugerah sebaka ianya yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk Ah Ching. Perbak ngaunya bisi empat ikut nerima midul tanda pangkat Darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Enam ikut nerima Darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisi 23 ikut nerima Darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Sepenyampau 1,350 ikut dirintai nerima medal tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Berebak ngaunya 5 ikut Raban Servis Tutu Terbaik FDS di bebadi nyawa bak penusah Bilung Kabang di Long Lelang Ulu Bram kena 8 hari bulan 9 tu tadi dirintai ke nyadi penerima Pegawai Bintang Sarawak PBS secara anu merta. Sidak tu ianya niang Kapten Zainul Afiq Bisham, niang Dr. Ainul Bahrah Kamarudin, niang Alexan Adit Henry, niang Debra Moset ngau niang Jesse Payak Jok. Anugerah tu jadi kekelai ngagai servis ngau jasa sidak limaknya lebih berjalai ke tanggung pengawak merik servis ngintu pengerai komuniti. Pemisi pengeraja asa air ngau kuasa karan bersih merik penglebih ngagai Sarawak dalam mata pemansang palan data kelebih lagi dalam nangku peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak pengeraja asa

boleh nyongka penumbuh ekonomi negeri dengan pengawal pengemaran ke teknologi. Ia maksud ke jakut tu maya pengawal baris ngau gempuruk besai ke diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang moda mensial pansi innovation ngau pemeruan rampak menua berguna amat ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru di rantau tu lebuh datai bak tahun 2030. Antara sektor ti nyadi fokus nyerangkum semiconductor, pengawak ngeluar pemaduk maju, tenaga gadung ngau hydrogen. Bak perkara bukai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas pemanjai 65 km hari kidurung ngagai zon perindustrian sama laju di Bintulu. Projek tu dekat ngenegap ke agi infrastruktur tenaga Sarawak. Nyak sebagi hari pengawak berjalai ke Sarawak Gas Roadmap. Ti digagak dikena nyambung bekau gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif tu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri ti majak ngerembai. Ko ia nambah, pemisik kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pukuk dalam sektor semiconductor, pengawak ngeluar pemaduk maju, hidrogen ngau metanol. Nembiak rebak baru patut ngembuan prinsip ti tegap dikena beda antara perkara positif ngau negatif dalam dunia digital. Sapit Menteri Besai Dato' Amal Fadilah Yusof madah ke tunjang penghidup ti tegap guna amat dikena nentu ke raban nembiak nak mudah terpejuh ngau isi digital tingayan ke elemen kasa serta gaya bersemekiah tingluik ari pematut. Kaban Parlimen Petra Jaya Nyak Madah ambil kebanding dia pengawak terlalu terbuka ngagai media rama ngau video games serta nak panjai runding nyaknya di faktor cara nembiak rebak baru berunding ngau ngereja ular. Ia maksud ke jakunya ramba program motivasi bersedia napik perkara jemah ilak sesi dialog bergulai ngau sapit Menteri Besai ke diatur bak Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Pengawak tu diguluk lebih 100 ikut nembiak rebak baru berumur 13 ngagai 18 tahun hari sita Kaunsel Negeri Samariang. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia mayuh dilalau ngambil ke ngemerat perkara pengerai runding serta minta bantu nyemak betapi ngau stres dalam penghidup bersari-sari. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah pengerai runding mesti dikemerat ke seriris ngau pengerai tubuh kelebih lagi lebuh napi peminta bak perkara gawa ngau ruang bilik. Dalam sitik penerang Facebook nyerumbak ngintu ari pengerai runding sedunia kemari ia mega merangsang sidak tingasai ke diri balat tusah tau kemau napik penangguh ke diri-diri ngambil berkunci ke pengirau ati ngau orang ti dikarap ke sidak. Hari pengerai runding sedunia diintu kena 10 hari bulan 10 ninting tahun dikena merik penyedau senantang pemesai guna pengerai runding. Pemansang Eko Dagang Temuai dekanya difokus baru bak sita Kaunsel Negeri Opau berengkah tahun baru. Inisiatif tu ngemuan tuju dekan nyungka penatai pemisi serta muka peluang gawa ngagai peranak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Opau Bili Sujang madah potensi rampak menua asal nyengkawum kampung gunung ngau ai uang ulih dikemansang nyadi produk dagang temuai berplasau ke komuniti.
peranak dekat bisik peluang nguliah ke penatai pemisik dengan cara nyedia kepalan homestay, nyedi malin temuai serta nyua pemakai asal menua tu. Ia maksud ke Jakutu lebuah bak program pemekasaan hutan simpan kekal melalui penglibatan komuniti dalam ekopelancongan dan konservasi bak Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Lundu. Nguasa Sains Teknologi Ngau Innovation Bak Raban Nembiak Rabak Baru berguna amat dikena muka peluang ngagai sida mansiak bidang bertanam moden. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu Juni Pang Leong Ming Madah nyak nyengkau mansiak teknologi baka peminta tiru drone ngau bioteknologi. Ngena teknologi kebangsa tu bisi potensi hendak mengangkat ke pemanah pemansut serta nyukung pemansang sektor bertanam ti meruan agi. Ia madah munyinya bak pengawak berjadi ke program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Raban Nembiak di Miri dipinta ngau masuk kelab ngau serakup. Pengawak ngambil bagi ngau cakah dalam gerempuang berguna amat dikena negi ke pengarap ati ngagai diri empu ngansah pengelandiak nyadi ketuai serta nyedia pangkuk pengawak tik manah ngagai pemansang komuniti. Datuk Bandar Miri, Kemegak Kaban Kaunsel Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang madah ke pengawak ngawa diri ti bansanya megak muka peluang ngagai Raban Nembiak ngeremai ke kawa ramah sidak serta ngawa diri dalam pengawak nyadi volunteer. Ia madah menyinyak bak pengerami nutup program intervensi belia tidak berpersatuan 2026 di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nguna pengeraja asal air ngau tenaga bersih dikenang mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban Nembiak patut gembuan prinsip ti tegap landiak mutau hari teparu penangguh digital. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah melebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung tinggi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
1: Tahmi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9 pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romli.

Ice Water. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Nomor 2, Dayang Bintang. Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Leka Ngetiun, Jesli Jabu, Gau

Tagih kita ke Bisimedat Live ba media sosial Ngau Ninga Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SES.

0: Sulu Kunci Rusuk, lagu kedibai Raweng Syarish Jawa Peningang. Ujung ke jam kata dia tu pukul 8 pagi, bunyi kaku jam ke terubah tadi pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan buat program Lalau Penghidup, ya, setiap program tik di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah peningah, ya, ke baru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih, ya, laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu. Nangira dini alenu kita jam ke dia tu mending ke kami buat YFM ngarap ke terus terperindang. Jadi dia tu peningah mai kita terus mending ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Iris Sumpeng Jingan datang baru setiap gulai ngau peningah program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu itu, diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Jadi itu tak pada kita bebop nyangkut baru, lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia itu kemaca gentran Injil itu. Jesus agi kena jakut sempama, berjakut dengan orang mayuah. Perintah surga baka raja siku cinyenia kegawai tikah ke anak lelaki ia. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngakai gawainya. Tang sidak ngai datai. Nyalai yang ngasuh sidak nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngakai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi, ngajelu, tigemu udah dibunuh. Semua utai sudah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sedak kudah kena ambil ngagai gawainya dari buah. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sedak dibukai nangkap nembiak raja. Malu sedak lalu munuh sedak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sedak di munuh nembiak ia serta nunu negeri sedak. Puyanya ia berjaku ngasedak nembiak ia kuya gawai tikah ti diatur aku dah sedia. Taurang ti diambil aku ngabang ndak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar ti besar-besar. Lalu baik ngabang semua orang tidak temu kita. Nyalai sedak nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumuk ke semua orang tibisi kau sedak bertemu. Orang ti mana kau ti jahit.